0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Rabu 12 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Gramedia Sudirman. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke selatan dari Boulevard OGM di Jalan Ciditiro terpantau masih cukup kondusif. Sedangkan arus lalu lintas di ruas Jalan Suroto saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Jenderal Sudirman di kedua arahnya. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 SGM Sobat Fox. Arus kendaraan dari Jalan Kendari, Jalan Kusumanegara dari arah timur atau dari arah Gedung Kuning, serta kendaraan yang berada di ruas Jalan Veteran saat ini terpantau padat dengan antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Sedangkan arus kendaraan dari arah barat di ruas Jalan Kusumanegara saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Ring Road Utara, tepatnya di Simpang 4 Monjali. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup padat di ruas Jalan Palagan, di ruas Jalan Nyi Condro Lukito atau Jalan Monjali, serta kendaraan yang berada di ruas Jalan Utama Ring Road dari arah barat. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Utama Ring Road dari arah timur, saat ini terpantau cukup ramai namun masih cukup lancar. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: nanti menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di Fast Ticket.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku puterin satu lagu spesial buat Mas Bagus di pagi hari ini, yang katanya mau dengerin lagu dari Pamungkas, Seberapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Semoga pintu maaf selalu terbuka dari sisi manapun ya. Yang namanya manusia tidak lepas dari dosa, tidak pernah ada yang sempurna Sobat Fox ya. Jadi kalau misalkan suatu saat kita juga salah, ada baiknya kita dengan legowo juga meminta maaf kepada orang yang kita lukai, atau mungkin hal seorang yang kita kecewakan tersebut Sobat Fox. Thank you udah gabung juga di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku mau menyapa buat Kak Dea di Bantul, semangat pagi, selamat sarapan. Kemudian aku juga mau menyapa buat selamat sarapan juga buat Kak Hani, yang pagi hari ini sarapannya lontong sayur. Menggoda sekali ya, dari foto yang dikirimkan lengkap banget. Selamat gocapan ya, gue cari sarapan pagi hari ini. Semoga nanti pulang-pulang tidak hanya kenyang tapi juga happy ya. Kak Nara, semangat pagi Kak Nara. Ini juga udah sarapan, nasi plus telur, sayur, sama minum susu. Eh, cakep banget ya. Udah siap-siap untuk cycling tour lagi. Semangat pagi hari ini, karena memang cuaca Jogja panas, jadi pastiin kamu bawa botol minum, kemudian nanti bisa direfill di tempat-tempat yang sekarang sudah banyak banget ternyata di Yogyakarta yang bisa refill air minum Sobat Fox. Di titik 0 km tersedia, kemudian di stasiun itu juga sudah tersedia, jadi pastiin kamu bawa tumbler, jadi biar terhidrasi, karena sekarang cuaca benar-benar sepanas ini, kemudian sekering ini. Selamat pagi juga buat Mas Bambang, terima kasih, nanti aku bacakan request lagunya Roni Paulian. Tadi sudah Ivan putarkan di jam pertama Mas Bambang. Kelewatan lagi deh ya. Terima kasih ya Mas Bambang ya. By the way Sobat Fox ya, hari ini aku mau ngajakin kamu ngobrol. Ini ngobrolin soal artificial intelligence atau kecerdasan buatan Sobat Fox, yang sekarang udah masif banget kegunaannya, juga sudah banyak banget ya. Ini kalau kamu terbiasa menggunakan AI, udah familiar dengan beberapa merek aplikasi maksudku ya. Ada ChatGPT atau ChatGPT, ada juga Gemini atau Gemini, terserah pronunciation atau penyebutannya ya, pokoknya itu. Kemudian ada juga Meta, kemudian ada Grok, kemudian di Threads juga sudah ada Sobat Fox ya. Pokoknya banyak banget kecerdasan buatan yang bisa membantu kehidupan sehari-hari kita, yang sekarang makin kesini emang zamannya makin canggih Sobat Fox ya. Bahkan ini bisa digunakan untuk membuat banner, atau bahkan mendesain satu logo tertentu, terus juga bahkan bisa bikin skripsi, bisa bikin buku. Sehari bisa deh tuh, bisa bikin buku sekaligus ya, karena menggunakan AI ya. Tergantung dengan menggunakan prompt yang ditulis seperti apa ya. Tapi jangan sampai nanti pas bagian copy paste, yang bagian ujung itu ikutan ke paste ya. Malu ya. Aku mau nanyain soal kegunaan AI di kehidupan sehari-hari kamu Sobat Fox ya. Sejauh ini kamu memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan ini buat apa aja sih Sobat Fox ya? Apakah buat curhat, apakah buat menanyakan sesuatu hal yang krusial, atau bahkan untuk mencari validasi dari statement yang sudah kamu pendam selama ini Sobat Fox? Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Masih sama, belum berubah Sobat Fox. Silakan kamu simpan nomornya di 0887 188 1053. Ada Niki, vintage spesial buat kamu menemani pagi hari ini.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

0: ngelihat tempatnya ngeri gini.
1: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
1: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
1: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau misalkan kita ngomongin artificial intelligence sebat Fox atau kecerdasan buatan, sekarang levelnya udah beyond banget deh, udah luar biasa, mau pakai apapun bisa. Makanya itu aku pengen tanya ke kamu, sejauh ini

Kamu mau manfaatkan AI buat apa aja sih Sobat Fox ya? Yang belum gabung atau mungkin sekarang lagi di jalan, boleh banget kalau mau request lagu atau ngobrol barengan sama Ivan di pagi hari ini ya. Di nomor WhatsApp-nya Fox Radio Jogja yang belum berubah. Aku mau bacain dulu dari Mbak Erna di pagi hari ini. Aku biasanya pakai AI untuk cari tahu kegunaan benda-benda remeh atau receh. Seperti kegunaan bulu hidung. Kegunaan bulu hidung, masuk. Kemudian manfaat makan sate ayam. Atau nyari tahu cara menanam bunga hias. Karena aku sekarang lagi belajar menanam bunga hias. Yang biasanya menanam cabai sama terong, sekarang mau ganti deh. Biar ada warna-warnanya katanya. Jadi intinya adalah mencari tahu apa yang belum dikuasai selama ini ya Mbak Erna ya. Oke deh, gak masalah. Yang penting tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Terus aku mau ngucapin terima kasih buat Mas Abambang tadi ya, yang katanya aku pakai AI hanya untuk ngubah foto. Untuk ganti background atau memperjelas foto saja, belum sampai ke detail-detailnya ya. Tapi emang benar ya, kalau misalkan kita menggunakan AI. Aku masih mau ketawa dulu ah. Ini kalau misalkan kita menggunakan AI untuk mengubah foto tuh sekarang beragam banget Sobat Fox ya. Mulai dari mau dibikin kartun, sketch, atau bahkan diperdetail. Kalau misalkan promptnya tepat itu akan oke banget. Dan di sisi lain memang sangat disayangkan kalau misalkan ternyata teknologi buatan ini bisa mengalahkan skill dari desainer gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin skill desainer, mereka belajar cukup lama Sobat Fox ya. Tapi tergantikan dengan yang namanya AI. Tapi sejauh ini kalau misalkan kita ngomongin tergantikan, menurut aku enggak ya. Karena dimana desainer ini sebenarnya bisa terbantu, dan juga bagaimana cara desainer ini untuk bisa menyesuaikan diri dengan bertambahnya teknologi dan juga berkembangnya teknologi di sekitarnya gitu ya. Semangat buat kamu yang sekarang bekerja sebagai desainer. Semoga karya-karya kamu tetap mendapatkan apresiasi dan kamu tidak pantang menyerah ya. Terus aku mengucapkan selamat pagi juga buat Kak Nara yang tadi udah aku sapa. Ini kalau ngomongin AI, aku jarang banget pakai AI. Tapi semester kemarin terpaksa pakai bantuan AI untuk kerjain tugas kuliah. Karena dilalah jadwal kerja udah padat banget kan, Van. Enggak 100% pakai AI karena itu kepepet aja. Tapi promnya jangan sampai ikutan di copy loh Kak Nara ya, karena bahaya banget kalau misalkan ternyata promnya ikutan ke copy terus ke publish gitu. Waduh, malunya double-double. Dan ada beberapa kata-kata yang biasanya itu agak sedikit janggal kalau misalkan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita ngomongin AI dengan membantu di bidang scripted Sobat Talks ya, misalkan yang paling paling kentara itu kalau misalkan kita membuat skrip yang sifatnya formal, itu akan terasa sangat kaku sekali. Kalau emang bawa santai, santainya sok kesantaian, kayak sok asik sendiri. Terima kasih untuk yang udah gabung di pagi hari ini, nanti aku bacakan. Dan buat yang mau request lagu juga boleh Sobat Fox ya. Kalau mau ikutan ngobrol juga bisa, silahkan di 0887 188 1053. Buat menemani pagi kamu ada Dua Lipa, End of an Era, spesial buat yang dengerin Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Hey!

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu ini biasanya diputar ketika udah di segmen-segmen atau acara-acara akhir ketika reuni sekolah Sobat Fox. Nanti dilanjutin sama lagunya Kasmaran. Kok Kasmaran? Apa namanya? Kemesraan. Dan yang jelas lagu ini Evan putarkan spesial buat Mas Anjar yang katanya mau request lagu dari Project Pop yang ingatlah hari ini. Dan aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol Sobat Fox ya. Ngobrolin soal AI yang sekarang sudah sangat bisa dimanfaatkan banget untuk ngebantu kehidupan kita Sobat Fox ya. Aku pengen tahu sejauh ini kamu memanfaatkan AI itu buat apa aja Sobat Fox. Kalau versinya si Kak Arya Yovian adalah dipakai untuk presentasi di sekolah karena sangat ngebantu banget dan menarik sekali untuk media pengantar materi seminar di sekolah-sekolah. Ini pasti yang ngetik orang tuanya kan? Sangat bermanfaat dalam hal yang positif. Nah ini dia bisa dimanfaatkan kalau misalkan bisa ngebantu gak masalah ya. Sama biasanya itu orang tua juga bakal tetap bisa memancing namanya kecerdasan dan juga intuisi si anak untuk bisa berpikir tidak hanya mengandalkan AI tapi juga kalau misalkan tidak ada AI tetap bisa menyelesaikan sebuah problem atau menyelesaikan satu masalah tertentu Sobat Fox. Ya, terima kasih yang udah gabung, nanti aku bakal lanjutin lagi. Yang belum cerita silakan cerita dan juga tentunya yang sekarang mungkin lagi dalam perjalanan menuju tempat kerja, ya semangat bekerjanya, jangan sampai ngoyo. Tapi jangan juga lemes-lemesan Sobat Fox, sebentar lagi tanggal 15. Tanggal 15 biasanya adalah deadline cicilan. Bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Semoga itu bisa menjadi motivasi terbaik buat kamu dalam mencari cuan Sobat Fox ya. Tapi kalau kerja terus dirasa juga bakal bosen ya gak sih? Kita perlu yang namanya nge-refresh otak kita, pikiran kita dari kegiatan yang monoton itu-itu aja Sobat Fox ya. Mungkin kamu perlu datang ke sebuah event yang akan diselenggarakan di tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2026 ini di Jogja Expo Center. Karena di sana akan ada Jogja Fashion Week 2026 Sobat Fox. Temanya adalah atau Resonance, yang mana event fashion terbesar di Jogja ini bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi yang keren sekali Sobat Fox. Dan asiknya, kamu gak cuma bisa nonton peragaan busana aja, tapi di sana kamu bisa langsung belanja berbagai produk unggulan. Mulai dari tekstil, perhiasan ada, kria juga ada, tas tersedia, sepatu bisa, sampai dengan aksesoris Sobat Fox. Sekali lagi ya, di tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center, jangan sampai ketinggalan karena acaranya ini terbatas ya kan. Jadi ajak, jangan sampai kelewatan seluruh keluarga, seluruh silker, seluruh teman-teman kamu untuk datang ke Jogja Fashion Week 2026.
1: Sange-sange sing ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

seru di pusat kota Jogja, ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, gelombang tinggi mencapai 5 meter menerjang kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Ombak besar yang memuncak sejak Selasa pagi kemarin merusak puluhan perahu nelayan di Pantai Baron dan Gesing serta satu warung di Pantai Jungwo. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Para pedagang dan nelayan setempat sudah mengamankan barang-barang mereka setelah menerima informasi peringatan dini dari petugas. Berdasarkan data Satlinmas Rescue, ketinggian ombak sempat menurun pada Selasa sore, namun berpotensi gelombang tinggi diprediksi akan kembali naik mulai Kamis malam besok hingga Jumat siang mendatang. Wisatawan yang berkunjung ke pantai selatan dihimbau untuk tidak berenang dan selalu mematuhi arahan dari petugas yang ada di lapangan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Daerah Istimewa Yogyakarta kini resmi berstatus awas kekeringan meteorologis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Yogyakarta menetapkan status merah ini karena curah hujan di seluruh wilayah DIY diprediksi berada pada tingkat yang sangat rendah. Kondisi kering ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama mulai pertengahan Agustus hingga November 2026. BMKG memproyeksikan curah hujan bulanan selama periode September hingga Oktober hanya berkisar antara 0 sampai dengan 20 mm saja. Kepala Stasiun Klimatologi DIY, Mamenun, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi dampak buruk dari cuaca ekstrim ini. Warga diminta mulai mengelola sumber daya air secara bijak dan seefisien mungkin demi mencegah krisis air bersih yang lebih parah. Pemicu utama dari kemarau panjang ini adalah fenomena El Nino yang membuat sifat hujan di 7 dari 8 zona musim di DIY menjadi di bawah normal. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Parigas Sakti nomor 8 Yogyakarta, Sobat Fox. Barusan aku muterin satu lagu yang sudah direquest sama Kak Arsya, yang katanya pagi hari ini mau denger lagu dari Noah yang menghapus dosamu. Enggak deh, menghapus jejakmu. Sudah aku puterin ya Kak ya, semoga membuat paginya kamu semakin bahagia di hari ini, menjalani segala aktivitasnya dengan hati yang bersuka cita, tanpa ada beban, tanpa ada pikiran kemana-mana, fokus, kemudian moodnya bagus ya. Jangan sampai moodnya yang udah terjaga ini juga gampang dirusak sama orang-orang atau oknum-oknum yang tiba-tiba datang untuk menghancurkan hari kita. Masih ngajakin kamu untuk ngobrol Sobat Fox ya, ngomongin soal AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sekarang makin cuanggih banget Sobat Fox ya. Dan aku pengen tahu sejauh ini kamu mau manfaatkan AI buat apa aja Sobat Fox ya. Aku mau bacain buat Kak Novan di pagi hari ini. Mas Novan, kok Kak Novan? Yang katanya aku memanfaatkan AI buat ngebantu bikin desain jualan tetanggaku, Van. Dia jualan bakso dan juga mie ayam. Karena selama ini bapak yang udah sepuh ini jadi bapak yang sepuh ini selama ini cuman pakai pelang kecil. Ya walaupun hasilnya desainnya itu khas AI banget ya. Tapi beliau udah seneng kok, dan aku gak mengut biaya apapun ya ke bapaknya. Aku gratiskan aja untuk ngebantu, semoga makin laris dagangannya. Amin. Spill dong mas, di mana lokasinya bakso mie ayamnya? Karena aku adalah salah satu orang yang bakso mie ayam hunter. Semoga laris ya dagangan bapaknya setelah kamu bantu ya Mas Novan ya. Kemudian selamat pagi buat Kak ini 4600 ya, katanya dipakai buat gambar nih. Bisa dipakai buat gambar juga asalkan promnya memang ini ya, memang detail. Karena kita untuk menghasilkan gambar yang semulus itu, promnya tuh emang kita harus kelihatan kayak orang yang tidak pernah menggambar sama sekali. Jadi tulisannya harus bagaimana, harus didetailkan, kemudian fontnya seperti apa harus dikasih tahu. Kalau misalkan cuman tidak spesifik, biasanya ya hasilnya ya gitu deh. Kak Yeni, selamat pagi. Yang katanya dipakai buat bikin paparan yang bagus. Wow, paparan pun sekarang sudah menggunakan AI ya. Tapi semoga aja emang tanpa, kalau misalkan suatu saat nanti kita tanpa ada AI, ini kita bisa tetap ini ya, bisa membuatnya secara manual ya. Kak Riana, selamat pagi. Yang katanya ikutan tren aja ya untuk di post di sosial media, karena biasanya kalau di trace itu ada ya orang yang bagi-bagiin promnya, ditiruin lumayan kok hasilnya gitu. Tapi Evan juga pernah coba sih pakai begituan ya. Tangannya ada 6 tiba-tiba. Terima kasih udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Yang mau nyusul masih ada waktu Sobat Fox, karena aku masih bakal menemani kamu sampai jam 9 pagi nanti. Coba kamu ceritain sejauh ini kamu memanfaatkan AI buat apa saja Sobat Fox ya. Sambil request lagu aku tunggu di 0887 188 1053. Yes,

0: Super Juangan. Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Kalia, lagu requestan kamu sudah Ivan putarkan, Malik Ade Esensial, Kita Bikin Romantis. Maaf ya, nunggunya cukup lama ya. Ini masih ngomongin soal AI Sobat Fox, sejauh mana kamu memanfaatkan AI untuk kegiatan sehari-hari ya. Kalau versinya Kalia, ini biasa dipakai untuk membuat daily activity atau aktivitas harian. Biar tidak keder, Van, katanya gitu, semua harus dimasukin tapi detail ya, lokasinya di mana, kemudian acaranya apa. Nanti kita tinggal nerima resume atau hasilnya aja. Semua udah detail kok, termasuk berangkat kita jam berapa gitu. Wah, ini berarti ada kayak kita punya asisten pribadi ya. Kan sekarang lagi banyak banget tuh yang cari aspri-aspri gitu ya. Kita punya AI buat jadi aspri. Karena kita gak punya budget ya kan. Tapi lumayan ngebantu untuk aktivitas sehari-hari. Terus ada juga Mas Rizky Dwi, selamat pagi, yang katanya ini juga ngebantu untuk mendukung kerjaanku. Karena kan kerjaanku adalah bikin diorama atau maket bangunan ya, Fania. Nah, ini bangunan bikinanku. Tadi ngirimin 3 foto, hasilnya sangat realistis Sobat Fox. Ini bisa juga mempertegas presentasi ke klien, kemudian juga semakin membuat desainnya atau maketnya juga lebih realistis. Kalau menurutku seperti itu ya. Karena dari prompt yang dipilih sama Mas Rizky Dwi juga sangat detail, ini bentuk manusia dan lain sebagainya. Nah, tapi orang lainnya, jadi diorama itu dipertegas dengan orang-orang dan mobil yang menggunakan hasil editing pakai AI. Selengkapnya bisa dicek di Instagramnya di @kiki_moodycrafter. Nanti deh aku blok deh Mas. Aku follow nanti ya. Terus ada juga yang barusan masuk, ada Kak siapa nih, 288. Oh, Mbak Dewi. Loh, kok nomormu tidak tersimpan Mbak Dewi? Katanya buat curhat atau cari cara buat balas email buat kerjaan. Biasanya digunakan juga buat kalau ini pakai AI untuk ngelakuin beberapa meeting ya. Pokoknya balasan-balasan gitu bisa dilakukan via AI Sobat Fox ya, dengan berbagai aplikasi sekarang banyak ya. Sama kayak produknya Sanga-Sanga, sekarang banyak banget Sobat Fox ya. Mulai dari Sanga-Sanga yang selama ini kamu pakai, ada minyak balur Sanga-Sanga, kemudian ada facial wash, ada juga body lotion dan lain sebagainya. Tapi di bulan ini ada yang spesial, ada promo spesial dari Sanga-Sanga, ada promo paket Merdeka Sobat Fox. Kamu bakal mendapatkan potongan harga Rp45.000 buat produk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dan ada juga paket bundling, ini cukup Rp145.000 aja, kamu udah mendapatkan paket lengkap. Mulai dari natural face cream, face mask dan juga facial wash Sobat Fox. Ya sekali lagi, cukup Rp145.000 aja, kamu sudah bawa sepaket Sobat Fox. Gak cuman itu aja, ini buat yang selama ini setia menggunakan minyak balur Sanga-Sanga, ada promo juga untuk yang 100 ml untuk varian klasik maupun yang ultimate Sobat Fox. Setiap pembelian 2 botol kamu akan mendapatkan produk natural face cream secara gratis. Makanya sekarang langsung aja merapat ke Fox Radio Jogja, Ivan tunggu di sini ya. Atau bisa kamu check out via TikTok di @sangasangafoxjogja. Dan yang jelas, Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox. Nggak perlu khawatir, udah BPOM dan juga sudah halal.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Podcast. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Selamat pagi buat Mbak Ana yang barusan masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ini terpantau kayaknya berangkat agak siang ke kantor ya. Biasanya pakai AI untuk ngurus beberapa kepengurusan, biasanya menggunakan buat bikin undangan. Kalau enggak ya buat kerjaan atau tugas anak, kadang juga bisa buat refreshing kok, buat status atau buat story katanya. Bisa, dan semoga aja AI ini bisa membantu kehidupan kamu sehari-hari Sobat Fox ya. Semoga dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, kemudian diambil dari sisi positifnya. Selamat menjalani hari ini. Ivan pamitan, ketemu lagi besok Sobat Fox di jam yang sama, di jam 6 sampai dengan jam 9. Dan abis ini, kamu akan ditemenin sama Ica Nembo di program Zona Mesin Waktu Sobat Fox. Please banget semangatin Ica di pagi hari ini, requestnya lagu-lagu yang agak kencengan dikit, karena Ica ngantuk kata Sobat Fox ya. Selamat menikmati hari Rabu kamu, semoga menyenangkan Sobat Fox, dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye Sobat Fox.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 104,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Apakah aku terdengar ngantuk seperti kata Ivana Fandi? Enggak dong, pastinya. Kedengarannya semangat ya, tapi tahukah Sobat Fox kalau saat ini Chanembo opening sambil menutup mata? Gak ada yang canda, aku udah bangun kok, matanya udah melek banget ya kan. Karena apa, karena hari ini seperti biasa Ica Rembo harus selalu hadir menemani Sobat Fox jam 9 sampai dengan jam 12 siang di Zona Mesin Waktu. Dan hari ini kenapa aku harus melek banget, karena hari ini bakalan ada tamu Sobat Fox. Kalau kemarin kan tamunya Laris Manis, kalau hari ini tuh tamu talk show. Jadi nanti bakalan ada obrolan-obrolan cantik dan manis yang tersaji dari Studio Fox Radio Jogja bersama dengan Ica Rembo dan tamu di hari ini. Sobat Fox pengen lihat tamunya siapa? Ada di Instagram Fox Radio Jogja, at Fox Radio Jogja, dikepoin aja di sana. Tamu yang datang hari ini bakalan ngobrol sama Ica Rembo dari hotel mana. Pokoknya cluenya sudah aku sebutkan ya, hotel ya kan. Nanti sebentar lagi akan aku sebutkan siapa dia. Jadi nyanyi deh. Selamat pagi untuk yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Sabar, sabar, Ica Nebo bakalan cek satu persatu requestannya. Tapi buat Sobat Fox yang belum ngetik atau sekarang jempolnya lagi menari-nari di atas tombol-tombol HP ya, di touchscreennya ya kan, karena bentar lagi bakalan mau ngirimin request ke Ica Nebo, silahkan Ica Nebo buka di 0887188105 3.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Sungguh-sungguh menggambarkan kota Yogyakarta seada-adanya ya Sobat Fox ya. Dimana kota ini memang penuh dengan kenangan. Kota ini membuat kita rindu untuk kembali lagi. Kota ini dengan sudut-sudutnya yang begitu berkesan. Pokoknya semua yang ada di Yogyakarta ini tak bisa terlupakan deh. Yang udah datang ke sini udah pasti datang lagi gitu. Dan lagu ini sendiri di request oleh Mas Reza. Yang sepertinya dia request lagu ini karena memang merindukan kota Jogja dan merindukan Paulina ya. Ya gak sih Mas Reza, kamu kangen sama pacarmu ya. Terus ada juga, udah aku puterin lagunya ya, oke. Katanya sehat selalu, tetap semangat untuk Aicha dan para pendengar Fox Radio Jogja, siap. Lalu ada juga Pak Sukana, halo selamat pagi Pak Sukana, good morning. Katanya selamat pagi Kak penyiar absen hadir dari Bapak Ealda Agus Lia Ida di Bulurejo Randusari Teras Boyolali. Lagunya ngikut aja buat warga Bulurejo Randusari Teras Boyolali, selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas. Semoga sehat selalu dan lancar. Buat yang lagi tugas semoga sehat selalu dan lancar juga. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Oke. Terima kasih atas laporannya Pak Sukana. Semoga kota Boyolali semoga Boyolali yang terpantau cuaca cerah ceria juga merupakan hatinya Pak Sukana yang juga cerah ceria pada hari ini. Terima kasih videonya. Yes. Terus ada juga Ayu. Hai Ayu, selamat pagi. Aku baru aja mau pesen karena memang ngantuk sekali ya. Bener banget ya kan. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini sengantuk-ngantuknya kita dan sedingin-dinginnya cuaca ini, kita tetap semangat ya Sobat Fox ya. Tetap harus selalu jaga kesehatan bersama-sama-sama pastinya. Tadi lagunya Asher ya udah diputerin. Jadi buat Ayu, semoga kamu sudah melek gara-gara denger lagu tadi sambil joget-joget, entah kepalanya entah bahunya yang bergoyang ya. Terus ada juga Ibu Rina. Halo Ibu, selamat pagi. Minta lagunya Firehouse Here For You. Makasih Mbak Ica, Ibu Rina diconcat. Siap. Buat Sobat Fox yang mau request lagu silakan request 0887-1881053. Dan kita juga bisa didengerin dari Fox Radio Application. Sobat Fox bisa download di App Store maupun di Play Store secara gratis. Dengerin dari sana Sobat Fox. Dan bisa juga request dari live chatnya si Fox Radio Application. Terus nanti kalau pas ada talk show bisa ngelihat live wajah-wajah dari Ica Nembo dan juga tamu-tamu yang hadir di sini. Nanti siang jam 11 Ica Nembo bakalan talk show bersama tamu yang hadir di hari ini. Oke? Yang pasti sekarang ada lagunya Madonna Sobat Fox. This is Frozen.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku jadi hilang konsentrasiku, buyar gara-gara aku melihat ada satu WhatsApp dari Mbak Rini. Oh my god, hai, kamu kemana aja sih Mbak Rini? Katanya pagi Mbak Ica, lama gak absen nih tapi always dengerin suara Mbak Ica yang selalu. Oh, terima kasih. Minta diputerin lagunya Andy Williams yang judulnya Where Do I Begin. Matur thank you. Iya, sama-sama. Nanti bakalan diputerin, ditunggu aja ya. Tapi tiap hari dengerin loh, cuma gak sempet WA aja. Maklum mama yang sok sibuk. sama dong kita. Terus ada juga Pak Mio. Halo Pak Mio, selamat pagi. Waduh Pak Mio, maaf banget, lagunya MLTR-nya udah keduluan yang Nothing to Lose. Jadi aku bakalan puterin lagunya Queen yang I Want to Break Free. Oke, buat sobat Fox yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja dan baru aja dengerin Zona Mesin Waktu. Zona Mesin Waktu itu adalah sebuah program yang membawa sobat Fox kembali ke masa lalu, masa muda ya. Lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004 aja. Bisa di request di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja 0887-188-1053. Atau bisa juga sobat Fox ke Fox Radio Application, bisa request dari sana juga ya. Terus juga kalau misalnya sobat Fox pengen ngelihat gimana sih talk show-nya gitu, nanti biasanya itu kita akan live di 3 platform, di Fox Radio Application, di YouTube, dan juga di Facebook. Nah hari ini kebetulan Ica Nembo akan ngobrol sama tamu yang datang nanti di jam 11 ya. Tapi sebelum kita ketemu Sobat Fox, Ica Nembo mau mengingatkan sama Sobat Fox, jangan lupa buat ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Seperti apa promo Merdeka dari Sanga-Sanga, nanti akan kujelaskan lebih detail lagi ya. Sekarang adalah

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro, sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Your Hits. Lagunya Andy Williams, Sobat Fox, with Where Do I Begin. Ini spesial untuk Mbak Arini yang sudah request lagu ini. Cenembo udah puterin barusan lagunya ya. And anyway, tadi kan Cenembo bilang sama Sobat Fox kalau ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Dan masih berlangsung di Fox Radio Jogja. Dan saat ini sebentar lagi, kayak 5 menit lagi, itu bakalan ada live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Jadi coba deh Sobat Fox ke TikTok dulu, terus ngelihat ada Jojo kali. Di situ si Jojo udah muncul ya. Nah, ini promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga ini untuk Sanga-Sanga skincare ya. Jadi buat Sobat Fox yang pengen merasakan natural face cream, kemudian face mask dan juga facial wash dengan harga yang sangat terjangkau ya kan. Karena Sobat Fox akan mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk pembelian natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi kalau Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling. Di Rp145.000 udah dapet paket lengkap natural face cream, face mask, dan juga facial wash ya. Dan gak cuma itu aja, khusus buat Sobat Fox yang beli minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bisa membawa pulang gratis natural face cream. Sudah dimulai promo ini dari tanggal 27 Juli yang lalu dan ini berlangsung selama persediaan masih ada. Jadi pasang alarmnya Sobat Fox dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau Sobat Fox tonton live TikToknya sekarang juga di @sangasangafoxjogja.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Masih barengan sama Ichan Nembo Sobat Fox. Lagu pertama di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu ada Queen I Want to Break Free. Dan ini spesial untuk Pak Mio yang sudah request lagu ini. Ichan Nembo sudah putarkan barusan ya. Terus Ichan Nembo mau menyapa yang sudah masuk lagi di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ada Mas Yoga yang ada di Solo. Minta lagunya Bob Marley yang Three Little Birds. Okay. Katanya thanks sebelumnya. Sama-sama. Bakalan diputerin sebentar lagi, ditunggu ya. Kemudian ada juga Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, selamat pagi. Minta lagunya Gilbert O'Sullivan yang judulnya Alone Again Naturally. Okay. Nanti bakalan diputerin, ditunggu ya. Terus ada Mbak Hani. Halo Mbak Hani, minta lagunya Van Halen Can't Stop Loving You. Alright, bakalan diputerin juga. Tenang aja, ditunggu aja. Duduk manis, cantik di situ. Aku bakalan puterin, okay. Terus ada Omi Iut. Halo Omi, selamat pagi. Katanya pagi Mbak Icaku. Aduh, kalau saya harian gak denger baca badan rasanya meriang. Hey, jangan dong. Tapi gak apa-apa sih, suara aku untuk mengusir nyamuk ya. Request ya, aku coba cari dulu ya Omi di playlist. Mudah-mudahan ada ya. Tapi kalau misalnya gak ada, nanti aku kasih tahu sama Omi deh, oke? Okay? Request dari Mas Bojo nih yang lagi kena flu, kecapean, lomba bapak-bapak bikin nasgor dan PBB. Aduh Pak Edwin dah. Allah, gimana ya aku ngomongnya? Udahlah, Pak. Baluran deh pakai sangga-sangga ya. Sehat-sehat Mbak Ica, aku salam buat keluarga tercinta. Sama-sama Omi, sehat-sehat juga buat Omi, Pak Edwin dan keluarga tercinta ya. Terutama buat cucu-cucunya, oke? Okay? Terus ada yang masuk di Fox FM Jogja Fans, ada Mas Agus Aljeru itu ya Mbak Ica, betul sekali. Tadi lagunya Aljeru Ica nembak puterin yang Tell Me What I Gotta Do. Untuk Mas Agus yang bertanya, iya benar banget ya. Ica nembak juga mau menyapa yang ada di grup Fox FM Jogja Fans. Sehat-sehat selalu buat semua anggota grupnya, baik yang ada di dalam grup maupun yang tidak ada di dalam grup. Sehat-sehat, oke? Okay? Buat yang udah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, ditunggu nanti Ica Nembo bakalan cek satu persatu. Semoga semua lagu yang di request sama Sobat Fox ada di playlist ya.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

Sobat Fox masih di zona mesin waktu dan masih dengan lagu-lagu lama tahun 60-an sampai 2004 yang mudah-mudahan aja menemani aktivitasnya Sobat Fox dan menghibur Sobat Fox dan bikin Sobat Fox senyum-senyum sendiri gara-gara dengerin lagunya, ya kan? Anyway, hai, aku mau menyapa ada Mbak Listia. Aku ngakak-ngakak gara-gara Mbak Listia nih, bener-bener emang nih orang ya. Sebaiknya Anda datang seminggu sekali aja ya, Bu. Mbak Ica, merdeka katanya. Meski lagi gebres-gebres. Gebres-gebres apaan? Gebres-gebres kali ya maksudnya ya. Jadi katanya, meskipun lagi gebres-gebres hidungku, aku tetap pilih merdeka untuk bebas minta lagu. Ento ora iki. Sayangnya lagunya MLTR tadi udah diputerin yang Nothing to Lose ya, udah gitu aja. Kalau lama-lama takut nular ke Mbak Ica fluku. Pesanku untukmu Cahayu, jaga kesehatan ya, karena suaramu dibutuhkan setiap hari oleh pendengarmu. Bye. Terima kasih Mbak Listia, thank you so much ya. Karena lagunya tadi gak ada Sobat Fox, bukan gak ada, lagunya udah diputerin. Jadi kata Mbak Listia, gak apa-apa, rapopo, yang penting aku masih bisa dengar suara hebohmu itu cukup membuat aku bahagia. Oh, thank you. Terus kan aku bilang, aku jadi malu-malu singa. Terus dia bilang kayak gini, sejak kapan singa malu? Harusnya kita malu sama semut merah yang berbaris di dinding, menatap ku curiga. Kan aku jadi nyanyi ya. Emang bener-bener nih orang. Seminggu sekali aja ya Bu datangnya ya Bu. Terus juga ada Mas Anto. Halo Mas Anto, selamat pagi. Minta lagunya Dancing Queen dari ABBA. Oke, nanti bakalan diputerin. Ditunggu pokoknya buat Sobat Fox yang sudah request lagu, terima kasih banyak. Habis ini Chanemo mau puterin lagunya Van Halen, Can't Stop Loving You. Ini spesial untuk Mbak Hani. Dan seperti yang pesannya Chanemo tadi Sobat Fox, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Dan pastinya bukan cuma kesehatan tubuh aja, tapi juga harus menjaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga skincare ataupun sanga-sanga body care. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Paul Young, Sobat Fox with Oh Girl. Ini spesial untuk Pak Edwin yang request lagu ini melalui Omi. Dan kayaknya lagu ini memang spesial untuk Omi ya. Karena seromantis itu mereka berdua. Anyway, ada beberapa nama yang beberapa waktu belakangan ini gak muncul ya. Seperti misalnya, Mbak Wiwit, kamu kemana Mbak Wiwit? Apakah dirimu mendengarkan diriku? Terus ada Bu Emmy juga. Kemudian yang beberapa hari ini ada Mas Rizky Dwi juga. Terus ada Mbak Nara juga ya. Terus siapa lagi ya yang beberapa hari kebelakangan ini kayak gak muncul gitu. Biasanya tuh langsung jedul, twing. Ini kok tidak ada, kemana. Bunong juga gitu ya kan. Kalau lagi pada dengerin, hai Ican Ibu menyapa ya. Tapi siapa tahu aja ketemunya mungkin gak di on air, gak di WhatsApp, tapi ketemunya di mana? Di Jogja Fashion Week, Sobat Fox. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Mari kita kesana Sobat Fox. Karena apa? Karena Sobat Fox kita bisa bertemu dengan Sanga-Sanga dan juga Fox Radio Jogja yang akan hadir di sana. Jadi siapa tahu kita bisa meet up ya Sobat Fox ya. Di Jogja Fashion Week tahun 2026 ini nanti dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu tanggal 13 sampai 16 Agustus lokasinya ada di Jogja Expo Center. Bakal ada banyak keseruan di sana mulai dari open booth, ada special promo dengan penawaran yang sangat terbatas sampai live sale di TikTok dan Shopee bareng Jojo dan juga Desi. Bukan Cinta, tapi Desi ya. Yang paling gak boleh dilewatin adalah talk show Roots of Radiance dengan tema Where Skincare Meets Style. Dan talk show seru ini bakal dipandu langsung sama Anindya Ristika dan menghadirkan tamu-tamu spesial yaitu influencer dan konten kreator Linda Widya serta PJ Leswari dari Depo Utama Timbakoh. Hari Jumat 14 Agustus jam 6:30

Malam Sobat Fox atau 18.30 WIB di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Dan ini acaranya free entry alias gratis. Sobat Fox cukup registrasi dengan scan barcode aja. Info lebih lanjut cek Instagram @foxradiojogja.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

always Sobat Fox. Buat yang suka banget sama Air Supply dan suka banget sama lagu ini, kita tos dulu. Buat yang suka sama fashion-fashion, kita juga tos ya Sobat Fox ya. Karena apa? Karena bisa berkesempatan kita ketemu nih, meet up nih. Soalnya ada apa? Ada sanga-sanga juga di Fox. Di Fox lagi. Ya benar, di Fox ada sanga-sanga. Di Jogja Fashion Week 2026 ada sanga-sanga plus ada Fox Radio Jogja yang bakalan hadir di sana Sobat Fox. Kami sampai Minggu, tanggal 13 sampai 16 Agustus. Lokasinya di Jogja Expo Center. Bakalan banyak keseruan di sana, mulai dari open booth, kemudian ada special promo dengan penawaran yang sangat terbatas, sampai dengan live sale di TikTok dan Shopee bareng sama Jojo dan Desi. Yang paling gak boleh dilewatin ada talk show Roots of Radiance dengan tema Where Skincare Meets Style. Talk show seru ini bakalan dipandu langsung sama Anindya Ristika dan juga menghadirkan tamu-tamu spesial, yaitu influencer dan konten kreator Linda Widya serta PJ Leswari dari Depo Utama Timbakoh. Hari Jumat 14 Agustus jam 6:30 malam Sobat Fox di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Acaranya free entry alias gratis, cukup registrasi dengan scan barcode aja. Dan info lebih lanjutnya cek Instagram @foxradiojogja.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Seperti yang tadi Canembo bilang sama Sobat Fox, kalau hari ini ada tamu spesial yang datang ke studionya Fox Radio Jogja untuk pertama kali. Jadi mari kita gojlok mereka ya. Enggak ding, aku bercanda kok. Ya, ini aku nyalain do mic-nya, oke. Okay. Dan tiga orang ini adalah tiga orang yang datang dari Gets Premier Yogyakarta. Yeay.
1: Yes.
0: Tiga orang ini datang ke sini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Open so, gong ini.
0: Benar sekali. So this is the first time kita ketemu ya.
1: Yep.
0: Kita belum pernah ketemu sebelumnya. Ini bukan sulap ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Jadi tidak ada gimmick di sini Sobat Fox. Ica Nemo sendiri baru kenal sama ketiga wajah-wajah yang segar-segar.
1: Segar-segar. Sehari. Karena masih pagi.
0: Karena masih pagi.
1: Betul.
0: Nanti siang nanti kita udah mulai loyo.
2: Udah luntur ya.
1: Iya.
0: Aduh tolong di touch up ya. Anyway, kita kenalan dulu yuk. Ladies first, dari yang tengah dulu dengan ibu siapa? Okay. Panggilnya ibu atau kakak aja?
2: Kakak aja kali
0: kakak
2: ya.
0: Aja sih ya.
2: Wajah masih 20-an ya Mbak Ica.
0: Oh ya, oke. Okay. Jalannya 40 tadi ya.
2: Oke. Sorry. Saya dengan dia, General Manager Gets Premier Yogyakarta.
0: Yeay! Ibu dia dengan sebagai General Manager Gets Premier Yogyakarta. Ini tuh hotel baru, jadi buat Sobat Fox didengarkan nanti kalau Sobat Fox mau tanya-tanya juga boleh banget ya.
1: Yes.
0: Silakan yang kedua sebelah biasanya kanan dulu deh.
1: Boleh.
0: Kanan tuh sebelah mana sih?
1: Sini. Kan?
0: Oh sana ya, oke. Okay. Kanan kalau dari aku
1: sebelah oh, okay.
0: Sana ya. Terus lanjut ya.
1: Yeah. Kalau saya itu perkenalan dulu, nama saya Bagus. Mm-hmm. Saya sebagai Director of Sales and Marketing
0: okay.
1: Untuk Gets Premier Yogyakarta.
0: Halo Mas Bagus.
1: Halo, salam kenal semua.
0: Yes, salam kenal juga untuk Mas Bagus. Dan yang terakhir sebelah kirinya Mas.
3: Dengan saya Handi sebagai Markom.
0: Sebagai Markom yes. Ya di Gets Premier
3: betul.
0: Yogyakarta. Anyway, selamat datang sekali lagi
1: terima
0: di Fox.
2: Terima kasih.
1: Thank you, Mbak Ica.
0: Terima kasih sudah datang ke sini. Dan mudah-mudahan aja Gets Premier Yogyakarta ini menjadi tempat yang destinasi untuk Sobat Fox yang mau staycation
2: yes.
0: Sebentar yes. Healing datang dari luar kota ataupun di dalam kota sendiri
1: betul.
0: Ya. Nah ngomong-ngomong soal Gets Premier, this is new to my ear ya. Mm-hmm. Dan tentu saja untuk Sobat Fox juga ini adalah sesuatu yang baru. Sebenarnya apa sih Bu Diah? Silahkan Ibu. Ini
2: okay.
0: Hotel apa? Monggo Ibu.
2: Hotel apa gitu ya? Banyak yang belum tahu. Mm-hmm. Ya Gets Premier Yogyakarta ini nanti akan baru trial mm-hmm. opening mm-hmm. itu di tanggal mm-hmm. 15 Agustus Sobat
0: okay.
2: Fox.
0: Okay.
2: Jadi hotel ini mengusung tema yang baru dengan brand dengan standar yang baru okay. yang memang sebelumnya kami rebranding dari hotel lama.
0: Oke.
2: Kita tetap di Jalan Laksda Adi Sucipto. Mm-hmm. 5 KM5 mm-hmm. ya. Mm-hmm. Jadi hotel ini benar-benar kami buat untuk standar yang terbaru bagi karyawan, dunia hospitality dan juga pengalaman menginap yang baru nih yang ada di Jogja. Harapan kami semuanya Gets Premier Yogyakarta ini bisa memberikan warna bagi dunia hospitality terutama di Yogyakarta dan juga pengalaman menginap yang benar-benar beyond the excellent ya experience yes, gitu yes, bagi yes. para tamu kami.
0: Oke. Ibu, kalau misalnya Ibu tadi bilang sebagai pengalaman menginap yang luar biasa untuk yeah. masyarakat bukan cuma di Jogja tapi tentu saja di seluruh Indonesia
2: betul.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Sebenarnya apa yang ditawarkan? Fasilitas apa saja yang ada di Gets Premier Yogyakarta yang menurut Bu Dia we are different from the other. Hello gitu silakan.
2: Oke. Baik. Kalau kita ngomong hotel itu mm-hmm. bukan hanya kamar
0: tempat
2: yang mewah
0: betul,
2: ya
0: betul.
2: Fancy dengan ya segala macam yang memang sudah menjadi guideline ya hotel pada umumnya. Namun di sini kami memberikan sesuatu yang beda. Mm-hmm. Jadi Gets Premier Yogyakarta itu terletak bukan di 0 km jalan raya.
0: Mm-hmm.
2: Yang pertama sunyi ya.
0: Mm-hmm. Oh, tempatnya ya.
2: Tempatnya sunyi, okay. tenang ya.
0: Tenang.
2: Sorry bukan sunyi ya,
0: bukan
2: tenang
0: sunyi.
2: Ya.
0: Sunyi agak serem ya
2: tenang banget dan itu menjadi salah satu strength point karena beberapa review tamu kami mm-hmm. itu mereka suka.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga ukuran pool kami itu lumayan besar.
0: Mm-hmm.
2: Kami bangunan semi resort mm-hmm. Mbak Ica. Mm-hmm. Jadi kami ada dua building. Jadi bangunan semi resort dan juga kami ada restoran yang cukup hype di Jogja kalau dengar Ciblon Resto. Itu merupakan salah satu resto andalan juga di Guest Premier Yogyakarta gitu. Dan beberapa standar baru yang nantinya kita tunjukkan nih, kalau tamu-tamu dan sahabat Fox yang mau ke Guest Premier, kita akan tunjukkan seperti apa sih standar barunya Guest Premier Yogyakarta.
4: Okay. Apakah visi utama Guest Premier Yogyakarta ini juga menjadi nilai lebih atau nilai plus dari Hotel Guest Premier Yogyakarta, karena ini hotel baru Ibu, dan kita betul-betul baru saja mendengarkan ya, dan dia grand openingnya kapan?
2: Trial opening. Tanggal 15
4: Agustus. Tanggal 15
2: Agustus
4: nanti akan ada trial opening ya.
2: Betul.
4: Visi utamanya apa sih?
2: Visi utama sebenarnya kalau menurut konsep dari Guest Premier Yogyakarta sendiri kan lebih ke family ya, Mbak Ica ya, lebih ke family. Jadi kami lebih meningkatkan juga untuk kids activity-nya.
4: Baik.
2: Nah, di situ tuh memang ada beberapa program-program kami yang nantinya akan menjadi program unggulan lah ya, dari hotel kami dan beda dari hotel-hotel lainnya. Untuk visi misi kami sendiri itu memang kami ingin menjadikan Guest Premier ini menjadi salah satu hotel atau brand yang berbeda tentunya, dan juga kami ingin memberikan pengalaman setelah menginap. Jadi lebih ke apa namanya ya,
1: experience
2: ya, setelah mereka menginap. Jadi ingat terus nih seperti apa, dan ciri khas itu yang nantinya akan kami lebih tonjolkan.
4: Terkenang-kenang dan teringat-ingat.
2: Oh ya, tentunya
4: benar banget ya. Jadi ketika nanti ke Jogja lagi, nginepnya di mana? Di Guest aja.
2: Guest aja,
4: gitu ya. Dan gampang banget nyebutinnya kan, karena namanya singkat sekali ya kan,
2: Guest.
4: Tapi catchy gitu.
2: Catchy.
4: Jadi kalau mau nginep sobat Fox dari sekarang di Guest aja.
2: Yes.
4: Dan ini ada trial di tanggal 15 Agustus yang tentu saja dengan trial ini seperti artinya akan ada promo gak sih?
2: Promo?
1: Betul.
4: Oke. Okay. Bagus. Nanti dulu.
1: Tenang.
4: Kita ke iklan dan lagu
2: dulu. Oke.
4: Masih ngobrol sama teman-teman dari Guest Premier Yogyakarta sobat Fox. Jangan kemana-mana. Kalau sobat Fox mau tanya, tanya di 0887188105.
5: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
6: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami, dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.

0: Sebelum lanjut ngobrol, Ican Ebo mau menyapa dulu Sobat Fox yang masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mas Rizky Dwi, halo Mas Rizky. Kemudian ada juga Mas Tio, tadi lagu-lagunya udah diputerin sama Ican Ebo ya. Mas Yoke, Ibu Amayati juga gitu. Ditunggu aja buat lagunya, Mas Bayu Ardi juga ditunggu lagunya. Pokoknya satu persatu bakalan Ican Ebo puterin di sela-sela talk show. Karena kita masih ngobrol-ngobrol sama Gets Premier Yogyakarta. Ya kalau tadi Ibu GM-nya sudah ngomong panjang lebar dan dia udah kayak ngelirik ke kiri dan ke kanan kayak kerja lo kerja gitu. Sekarang kita ke ini dia nih yang berkepentingan. Yes, untuk sales, market, bisnis, promo, apapun itu namanya ya.
1: Sip.
0: Mas Bagus betul ya. Sepertinya sudah siap sekali ya,
1: sudah
0: di luar kepala.
1: Bener, ya. Keburu lupa ini.
0: Kalau gitu aku tinggal kamu sendiri boleh.
1: 2 jam ya.
0: Jangan dong. Oke. Sebagai seseorang yang sudah mengenal kota Yogyakarta dan sudah berkecimpung di dunia bisnis hotel gitu ya, hospitality. Kalau Mas Bagus sendiri melihat si Gets Premier Yogyakarta, sebenarnya targetnya Gets Premier itu tadi Ibu sempat bilang family kan ya. Tapi mungkin ada fasilitas-fasilitas di Gets Premier yang juga enggak kok, bukan cuma family aja, tapi mungkin for business trip atau staycation yang sekedar healing. Is it okay for that juga? Silahkan.
1: Ya. Jadi gini, kalau untuk Jogja sendiri itu kan marketnya sangat kompleks ya, betul, Mbak Ica ya. Betul. Kita tahu di Jogja ini sangat banyak untuk market leisure, untuk traveler, terus juga dengan posisi hotel kita yang tidak berada di 0 km dari Tugu, tapi kita berada di 3 km, jadi ring 3-nya Tugu. Jadi itu sangat memungkinkan untuk bisnis trip, jadi bisnis market, corporate, MICE, dan sifatnya itu ingin dekat mungkin dengan Bandara Adi Sucipto.
0: Benar.
1: Terus juga dengan keadaan area kita itu kan nearby dari Amplas ya. Nah jadi
0: sekali.
1: Kita benar-benar dekat dengan Amplas. Nah unique selling pointnya kita apa? Kita itu menyediakan shuttle untuk ke Amplas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tidak dengan mobil.
0: Oh, dengan?
1: Bajaj. Oh. Iya, nantinya itu kita ada bajaj yang kita sediakan untuk semua tamu-tamu kita yang datang ke Gets Premier Jakarta untuk stay. Itu dari, ada beberapa poin nantinya, itu dari Malioboro tentunya, pasti itu,
0: pasti
1: Tugu, lalu Amplas gitu. Lalu juga dari tipe kamar, kita juga bukan tipe kamar yang familiar didengar.
0: Okay.
1: Jadi kita itu punya tematik kamar dengan 4 tipe kamar. Itu kita ada klasik, lalu kita ada premier, lalu kita ada signature.
0: Oh,
1: iya.
0: Okay.
1: Lalu kita ada eksekutif.
0: Baik.
1: Jadi yang kita akan tonjolkan adalah 2 typical building yang berbeda.
0: Okay.
1: Kita punya nama buildingnya itu Langen Asri dan Langen Laras.
0: Okay.
1: Jadi memang konsep kita itu lebih kayak Taman Sari. Jadi klasik-klasik, budayawan, batik, pen Asia gitu-gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang menonjolkan banget sisi-sisi budaya dari kota Jogja
1: sendiri.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Itu yang akhirnya menjadi nama-nama nama buildingnya, kemudian juga mungkin desain di dalamnya juga seperti
1: betul,
0: itu
1: Mbak
0: gitu.
1: Isha.
0: Jadi buat Sobat Fox yang pengen ngerasain nginep di Jogja yang Jogja banget, salah satunya adalah ngineplah di Gets
1: Premier
0: Yogyakarta ya.
1: Nah.
0: Lalu tadi juga Mas Bagus sebutin kalau menariknya di Jogja ini travelernya atau yang datang ke sini tuh bukan cuma sekedar orang-orang yang cuma pengen healing aja.
1: Betul.
0: Tapi dia business trip. Iya.
1: Benar.
0: Dia bawa anak-anak iya gitu kan, family trip iya gitu. Jadi berarti Gets Premier ini menyediakan untuk semua kalangan.
1: Betul.
0: Ya. Bisa dibilang
1: all market.
0: Seperti all market.
1: Yes.
0: Ya, ada di sana. One stop shopping kalau katanya ya kan. Nah, untuk si Gets Premier yang baru ini dari sisi corporate, apa yang bisa ditawarkan sama Gets Premier Yogyakarta? Silakan.
1: Oke, okay. Untuk dari sisi corporate, karena tadi satu area, kita menawarkan area yang lebih tenang, lebih comfort untuk istirahat. Karena orang yang perjalanan dinas itu kan butuhnya istirahat. butuhnya betul. Adalah ya escape ya dari ya. Dari jam kerjanya yang mungkin pagi beliau sampai lalu langsung office hours langsung mungkin saja sidak ke poin areanya masing-masing lalu pulang itu kan mau istirahat mau tenang nah itu kita menjadi strong pointnya di situ karena memang berada dalam 200 meter dari jalan raya dari jalan raya jadi masuk area kita itu benar-benar homey merasa pulang ke rumah gitu nah lalu selain dari itu fasilitas kita juga lengkap dari playground lalu swimming pool dengan swimming pool kita itu dengan standar yang biasa digunakan oleh beberapa komunitas olahraga yang yearly itu datang ke kita karena memang sejarahnya brand sebelumnya kita sudah berdiri hampir 15 tahun lalu kita rebrand ke wajah baru sekarang untuk menggali lagi bisnis yang bisa kita dapatkan untuk di Gets Premier Yogyakarta gitu. Nah, jadi untuk teman-teman untuk dalam waktu 1 bulan ini kita ada banyak promosi, banyak special rate, banyak special package. Nah, itu teman-teman bisa lihat di kanal IG kita dan website kita. Itu di Gets Premier Yogyakarta untuk Instagram. Lalu website kita direct booking itu di www.getshotels.com.
0: Oke, www.getshotels.com ya. Dan untuk Instagramnya di Gets Premier Yogyakarta. Ya, jadi buat Sobat Fox kalau pengen ngedapetin yang promo-promo itu langsung aja ini dalam waktu 1 bulan ini ya.
1: Yes, dalam jadi, Agustus.
0: Di bulan Agustus ini dalam rangka kemerdekaan juga ya. Dan juga ya semoga kita juga merdeka dari apapun ya. Oke, baik.
1: Amin.
0: Amin ya. Ica Nembo tolong.
1: Stop ya.
0: Terus juga, sekarang itu lagi zamannya kolaborasi.
1: Yes.
0: Bukan cuma sekedar semua serba sendirian aja.
1: Betul.
0: Gitu, ya kan? For semua juga tahu bahwa sekarang itu kayaknya kita banyak harus kerjasama, harus berkolaborasi. Gitu ya. Bagaimana Gets Premier berkolaborasi? Sementara ini kan baru di Jogja ya. Okelah dia memang rebranding dari produk lama.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi untuk Sobat Fox sendiri, taunya Gets Premier adalah yang baru.
1: Yang baru.
0: Bagaimana kolaborasinya Gets Premier dengan yang ada di Yogyakarta ini? Silakan.
1: Oke. Dalam waktu 1 bulanan ini memang kita sangat gencar promosi, kolaborasi dengan berbagai partners, platforms, terus juga kolega dari berbagai media, tentunya asosiasi, organisasi. Last time kita ada satu event yang cukup pecah ya, seru banget. Itu namanya Let's Gets Run. Yaitu during road to opening Gets Premier di Jakarta. Nantinya ini kita akan angkat setiap tahun di anniversary kita. 8 bulan 8. Gitu. Tapi anniversary kita itu sebenarnya di tanggal 15 nantinya.
0: Baik. Gitu. Jadi kemarin itu sudah dilakukan di tanggal 8 bulan 8.
1: Iya.
0: Tapi sebenarya anniversary-nya di tanggal 15 nanti.
1: Nanti. 15. Gitu ya. Karena kan opening-nya tanggal 15. Jadi trial opening tanggal 15. Nanti di tahun depan kita akan buat ya gebiar lagi itu ya, nanti di tanggal 15 Agustus.
0: Jadi Let's Get Run yang pertama itu ada di tanggal 8 kemarin. Betul. Tapi kedepannya karena ini akan menjadi yearly event.
1: Betul.
0: Jadi di tanggal 15 kemungkinan di setiap anniversary akan diadakan sebuah event yang untuk menyelenggarakan ulang tahun gitu ya, dalam rangka ulang tahunnya.
1: Betul.
0: Si
1: anniversary kita
0: ya, anniversary. Dan mudah-mudahan umur panjang ya.
1: Amin
0: ya. Semoga makin banyak yang
1: mendominasi
0: mengenal,
1: juga.
0: Betul sekali, bisa mendominasi dunia hospitality di Yogyakarta ini.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan mudah-mudahan semakin banyak kolaborasi. Karena menurut Ican Ibo pribadi tuh kolaborasi ini yang membuat kita juga semakin dikenal sama masyarakat yang ada di kota Jogja.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Baik, Mas Bagus, kita akan bergeser ya.
1: Iya, betul.
0: Anda sudah selesai.
1: Selesai. Tapi saya ada note, bisa ya? Kali
0: silakan.
1: Ya? Sedikit lagi, karena memang ini yang punya hajat agak banyak ya penyampaiannya. Jadi untuk kolaborasi tidak hanya fokus di Jogja, kita sebagai grup member dari Gets Group itu punya beberapa unit juga Mbak Ica. Jadi kita juga punya di area Malang itu 2 unit yang sudah running. Ada namanya itu mungkin teman-teman Fox Radio Jogja sudah tahu Ijen Suite Resort. Lalu juga ada Gets Malang. Untuk di area Semarang kita juga ada Gets Premier Semarang. Nah itu teman-teman bisa follow di IG kita di Gets Premier Yogyakarta, Gets Premier Semarang, lalu juga Gets Malang serta Ijen Suite Resorts and Convention Center.
0: Ijen Suite Resorts and Convention Center ya. Jadi untuk Sobat Fox yang pengen dari tadi bertanya-tanya mungkin Gets Premier ini cuma baru ada di Jogja apa enggak sih?
1: Betul.
0: Ternyata tidak ya. Ada di Semarang,
1: ada di Malang
0: gitu. Dan mudah-mudahan semakin banyak,
1: semakin banyak
0: di seluruh Indonesia ada ya kan?
1: Biar tiap minggu ke Mbak Ica ini promosiin ya.
0: Jauh banget ya. Agak PR ya. Tapi sebagai sebuah hotel yang baru Sobat Fox, kayaknya patut kita coba dan patut kita datang aja ke sana.
2: Harus.
0: Boleh gak sih?
1: Boleh banget Mbak Ica.
0: Ya buat Sobat Fox yang penasaran, jadi kalau Sobat Fox tahu pasti tahu lah kalau misalnya Ica Nebo sebutin brand lama, sayangnya tidak boleh ya. Karena ini adalah sesuatu yang baru, Gets Premier Yogyakarta. Tapi kalau Sobat Fox tahu posisinya ada 200 meter kalau Sobat Fox ngelewatin amplas ya, itu ada belokan. Nah di belokan itu masuk 200 meter itu ada Gets Premier Yogyakarta.
1: Betul.
0: Silakan Sobat Fox main-main ke sana. Nah ngomong-ngomong soal ini satu lagi deh sebelum kita ke iklan. Kolam berenang. Boleh nggak orang luar selain tamu yang menginap untuk berenang di kolam berenang kita?
1: Boleh banget Mbak Ica. Malahan kita sediain promosi juga itu untuk tamu dari luar yang tidak in-house di hotel itu package-nya di 40.000.
0: 40.000 aja. Iya,
1: betul, 40.000. Itu biasanya juga kita akan menyediakan beberapa campaign itu seperti ada aqua yoga, lalu juga kita menyediakan nantinya akan menyediakan instruktur berenang sendiri juga, dan nanti mungkin teman-teman di Jogja yang punya anak yang punya kerabat yang mau belajar berenang atau pengen berenang juga diajarin dengan instruktur berenang yang profesional itu bisa ke kita.
0: Bisa ke sana ya. Kalau sekarang lagi ada promo di Rp40.000 saja ya, tapi kalau misalnya Sobat Fox pengen enggak apa-apa di luar promo juga enggak apa-apa, aku pengen ngajarin anakku berenang dengan professional swimmer Sobat Fox. Silakan datang juga ke Gets Premier Yogyakarta. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Zona Mesin Waktu barengan sama Ica Nebo.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
5: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram.

0: Ada pertanyaan yang masuk untuk teman-teman dari Gets Premier Yogyakarta. Silahkan boleh yang menjawab bisa Kak Diah, bisa Kakak atau Mas Bagus juga bisa, boleh banget bisa. Ya. Ada pertanyaan dari Mas Bayu Ardi. Event runningnya kan bakalan diadain setiap tahun.
1: Betul.
0: Ada rencana buat olahraga lain nggak? Misalnya sepedaan, yoga, atau mungkin Zumba ya? Monggo.

0: kita terbuka untuk semua konsep dan ide gagasan terkait dari event-event yang akan kita laksanakan. Nah, relate dengan olahraga, tadi sempat kita konsepkan itu adalah aqua yoga. Mengingat juga pool kita cukup besar, Mbak Ica.
1: Betul.
0: Itu jadi untuk dalam konteks yoga, aqua yoga, lalu juga poolside activity, itu sangat support.
1: Support
0: banget. Nah, terus juga tidak menutup kemungkinan juga olahraga-olahraga lainnya. Bisa saja kita berkolaborasi dengan, kita juga punya Gets Court.
1: Oh,
0: itu pedals. Kita juga punya pedals di Semarang.
1: Ada sombong sekali.
0: Iya,
1: ya?
0: Kita punya, punya semua.
1: Palu iya. Gada ya.
0: Palu kan? Gada. Apa lo mau gua ada? Jadi, kita juga punya Gets Court itu di Semarang. Baru grand opening juga kemarin. Itu kita punya total di 8 lapangan. Iya, cukup besar, Mbak Ica.
1: Jadi untuk sebuah hotel itu cukup besar.
0: Betul. Jadi untuk Gets Court ini terpisah. Jadi memang dia punya satu outlet sendiri, punya manajemen juga sendiri dengan nama Gets Court. Di Instagram juga sudah hypes nih di Semarang. Dengan nanti mungkin teman-teman bisa cari di Instagram itu Gets Court Semarang. Itu juga punya kita. Nanti itu kita bisa berkolaborasi dan ini inline dengan event tahunan kita.
1: Yes, benar gitu. banget. Oke. Terus ada satu lagi dari Mas Ali Vespa di One Australia.
0: Iya.
1: Wow, jauh ya.
2: Jauh banget.
1: Ini bukan lagi negara lain tapi galaksi yang lainnya.
0: Betul.
1: Halo Mas Ali. Ini pendengar setiaku ini. Mau tanya, ada enggak sih Gets Premier Yogyakarta space untuk pameran seni rupanya, karena kan Jogja itu berseni selalu. Silahkan. Tuh. Boleh Mas Bagus buat.
0: Kalau untuk seni-seni ini Bu Diah sangat jago banget.
1: Iya benar sekali.
0: Kak Diah ya.
1: Kak Diah. Jadi kita lemparkan jawaban untuk, kepada beliau.
0: Betul,
1: ya.
0: Untuk teman-teman manggilnya Kak Diah kalau jumpa nanti di hotel ya. Silakan Kak Diah. Kesempatan ya, manggilnya Kak ini.
2: Iya bagus lah, nggak perlu promo diri sendiri ya, kan udah dipromo-promoin gitu kan. Iya betul, untuk seni ya, kita sangat mendukung ya Mbak Ica ya. Kalau ada sahabat
1: komunitas.
2: Fox, kalau sebutannya sahabat Fox ya,
1: sobat Fox,
2: sobat Fox, komunitas apapun, karena kita baru, tim baru, kita sangat-sangat membuka peluang nih untuk kerjasama. Apalagi di Jogja ini kan keseniannya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kami ingin menjadi salah satu hotel atau salah satu tempat yang memang dapat dirasakan manfaatnya oleh mungkin seniman lokal dan lain sebagainya. Silakan Mas. Yang di mana tadi?
1: Mas Ali Vespa
2: di One Australia, panjang ya. Itu boleh langsung kontak saya, bisa Kak Dia dan Kak Bagus atau Kak Hadi.
1: Oke. Okay.
2: Kita tunggu kolaborasinya buat siapapun. Oh, sama satu lagi Mbak Ica.
1: Yes, silakan.
2: Di area hotel ini kita ada seperti kita nyebutnya guestland. Jadi guestland ini bisa kita pakai untuk team building.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi itu benar-benar proper ya. Yep. Nah, mungkin kita juga akan dari pengajar-pengajar atau pelatih team building di Jogja, kalau mau cari tempat untuk ya mungkin sekitar 20-30 kita ada.
1: Bisa banget ya.
2: Bisa banget. Nanti kita kolaborasi dengan kamar dan juga dengan makanan ya. Kita suguhkan yang terbaik.
1: Oke. Okay. Ibu tadi maaf ya panggil ibu lagi ya, soalnya kan.
2: Baik.
1: Ibu, tadi kan aku ada satu lupa satu pertanyaan. Tadi kan ibu bilang kalau hotel ini juga sebetulnya it's a family hotel.
2: Yes.
1: Which is kalau family berarti you bring your children gitu.
2: Yeah.
1: Nah, apa aja yang ditawarkan sama Gets Premier Yogyakarta? Tahu sendiri kan anak-anak ya, kadang-kadang mereka suka bosen
2: ya,
1: ya
2: kan? Betul.
1: Maunya ada activity ina inu bla bla bla, atau ibu bapaknya pengen duduk cantik manis ngopi, anak-anaknya biar bermain, fasilitasnya apa?
2: Oke, untuk yang terbaru, untuk yang existing sekarang, ini kami ada skuter.
1: Oke.
2: Okay. Ada skuter, nah karena tadi tempat kami ini tidak terlalu berbahaya ya untuk anak-anak main skuter dan sepeda.
1: Banget.
2: Jadi mereka bisa keliling kompleks di residen, di area hotel juga. Terus setelah itu kita ada nanti, ini rencananya setelah opening ini kami mau bikin semacam kids activity.
1: Yeah.
2: Jadi pada saat anak-anak ini dengan orang tuanya check in, kita akan memberikan ini Mbak Ica, patung. Nanti mereka akan ngelukis sendiri di patung itu. Itu sudah kita pikirkan konsepnya semuanya. Okay. Terus yang ketiga nanti kita akan ada foam party untuk weekend. Nanti mungkin nggak tahu Mas Handi atau Mas Bagus yang jadi instruktur senam.
1: Kirain jadi Bagus
2: biar nggak bayar. Itu kita foam party nih gitu. Okay. Ya memang ya ada sudah ada beberapa hotel yang sudah pakai ya, tapi nanti kita kemas lah sedemikian rupa.
1: Biar menyenangkan, biar fun gitu.
2: Biar menyenangkan gitu.
1: Betul. Tapi memang wajah-wajah lucu dua orang ini memang pantas sih. Tapi Mas Bagus kayak yang oke.
2: Terpaksa.
1: Lanjut Ibu.
2: Iya, terus ya ada beberapa yang sekarang juga sudah berjalan seperti biasa di area restoran kami di Ciblon itu juga sudah disediakan untuk melukis dan lain sebagainya. Terus setiap weekend kita ada mungkin seperti bikin donat, glazing dan lain sebagainya. Itu masih berjalan. Masih tapi berjalan. Tetap akan kami kembangkan karena juga dari owner kami kan punya anak kecil. Jadi beliau juga concern dan kami sangat-sangat senang gitu loh kalau ternyata ada yang sampai sedetail itu gitu loh untuk kids activity.
1: Betul
2: itu
1: sekali.
2: Sih Mbak Ica.
1: Itu ya. Okay. Dari kids kita ke anak-anak muda, ya kan? Bisa bilang disebut saat ini adalah Gen Z. Suara itu muncul.
2: Akhirnya.
1: Dari tadi dia diam saja dari mempersiapkan mental ya kan. Sekarang giliran kamu, Mas Handi.
0: Baik.
1: Baik gitu. Kita ngomongin tadi udah kids activity gitu ya. Tapi sekarang itu sebetulnya kalau bisa dibilang tuh Gen Z lagi menguasai dunia ini ya kan.
0: Benar.
1: Mereka tuh lagi banyak banget hal-hal kekinian yang kita dapetin dari Gen Z. Artinya marketnya si Gets Premier Yogyakarta ini juga harus menyasar ke sana. Nah, bagaimana apa yang ditawarkan sama Gets Premier Yogyakarta untuk para Gen Z ini, para young market ini? Silahkan Mas Handi.
0: Okay, ya. Baik. Salah satunya sih yang pertama biasanya Gen Z itu yang dicari apa? Instagramable.
1: Instagramable. Yeah. Berarti tempat untuk eksis ya.
0: Bener,
1: untuk foto-foto ya. Lanjut.
0: Karena di kamar, dari lobi menuju koridor ke kamar itu kita semua tiap sudutnya Instagramable banget.
1: Sangat
0: mengusung konsep Jawa Jogja dengan Taman Sari, tapi tidak
1: enggak laule
0: gitu. Benar, enggak laule. Tetap modern tapi tetap ada nuansa
1: budayanya
0: juga, benar
1: gitu, ada seni-seninya juga. Nah kalau untuk seseorang yang mementingkan ini gimana caranya supaya menggaet market yang ada di Jogja, menurut Mas Handi sendiri penting gak sih untuk Mas Handi menggandeng komunitas-komunitas terutama komunitas anak-anak muda saat ini? Kayaknya tuh kalau kita lihat ya di jalan yang lari, kemudian yoga, zumba, dan lifestyle-nya anak zaman sekarang beda sama anak zamanku ya. Kalau dulu aku di dalam disco ya. Ya kan? Kalau sekarang tuh kayak lifestyle-nya tuh olahraga
2: beda.
1: Gimana itu Mas Handi? Gets Premier Yogyakarta gimana melibatkan diri dengan mereka? Silahkan.
0: Ya, terutama karena kita masih baru ya. Jadi kita mengajak untuk berkolaborasi kepada community apapun itu selagi itu positif untuk mengajak anak-anak muda, apalagi anak muda sekarang itu udah no party party
1: no
0: ya,
1: party ya.
0: Okay, yes coffee.
1: Iya. Lucu banget. Besok diajak lagi tolong. Iya. Jadi no party party, yes coffee.
0: Betul.
1: Yes olahraga juga ya. Okay.
0: Karena saya kan baru juga nih di Jogja nih, jadi saya baru lihat tuh tiap sudut itu coffee shop semuanya.
1: Bener banget. Nah di Gets Premier ada nggak sih?
0: Of course. Kita Ciblon kita mulai
1: anda ya?
0: Sudah tidak bisa ditahan sebenarnya.
1: Oke, berarti ada tempat ngopi
3: di, ada di Ciblon, Ciblon
1: di
3: kita.
1: Di Ciblon itu, oke. Nah, di Ciblon sendiri, apa namanya, Mas Handi, itu kan oke lah ada tempat ngopinya, tapi kan juga harus didukung dengan makanan-makanan yang tentu saja kekinian.
3: Kekinian.
1: Gitu. Apa sih Mas Handi di dalamnya? Yang ditawarkan ke Sobat Fox, khususnya anak-anak muda.
3: Banyak sih, kita pan Asian semua, okay. Indonesian juga ada, okay. Tapi favorit saya sih disitu nasi goreng.
1: Oh gitu ya, oke.
3: Nasi goreng, lalu mango sticky rasanya juga enak.
1: Enak, oke, baik.
3: Harganya terjangkau, nah, namun rasanya luar biasa.
1: Luar biasa. What's of the day, Handi 2026? Yeah.
0: Ternyata di balik diamnya itu ada something ya. Ngumpulin kata-kata.
1: Kayaknya udah disusun sama
0: okay, dia. Oke, okay, pelan.
1: Pelan, aku sesat. Luar biasa loh. Oke, berarti di Gets Premier sendiri memang menawarkan semua yang apa namanya, berhubungan dengan keluarga, iya, ya kan? Business trip, iya, solo traveling, iya, ya. Kemudian juga yang pengen sekedar staycation untuk healing aja, mungkin dia pengen sendirian butuh ketenangan, betul, juga boleh banget. Lalu untuk anak-anak muda juga oke banget karena ada si Ciblon ini.
3: Ciblon, benar.
1: Nah, Ciblon ini boleh nggak kalau aku nggak nginep situ tapi aku mau nongkrong di situ?
3: Boleh dong.
1: Boleh,
3: boleh
1: ya.
3: Boleh.
1: Oke. Saat ini ada promo nggak di Ciblon?
3: Ada 17 Agustus ini ada. Okay. Agustus ini ada promo.
1: Apa
3: kita?
1: Apa promonya?
3: Nasi areh ya Pak.
0: Nasi areh.
3: Nasi areh. Nasi
1: itu
3: areh.
1: Promo ya?
0: Iya, kita ada Merdeka Package.
1: Oke, Merdeka Package, Merdeka Package juga ya. Nah, makanan biasanya gini, ada yang suka bertanya karena mungkin ini family hotel juga, makanan untuk anak-anaknya ramah gak sih? Kayak anak-anak kan mereka menghindari yang pedes-pedes,
0: betul,
1: yang terlalu bersantan gitu mungkin ya. Apakah ramah juga?
3: Ramah dong tentunya.
1: Ramah ya? Seramah kamu ya?
0: Iya. Kita ada 10 pilihan menu untuk kids. Anak-anak. Ya tentunya. Jadi memang kita ada menu sendiri untuk special kids menu.
1: Oke, wah lengkap sekali, dibantu ya.
3: Terima kasih, Pak Bagus. Iya.
1: Gaji
3: saya,
1: dibagi ya.
0: Iya, saya sudah paham, dia sudah mati kata.
1: Oke, okay, Ibu, karena ini sudah di penghujung acara, asik penghujung acara. Ibu, mau tanya dong, harapan Ibu dan juga mungkin closing statement, pesan untuk Sobat Fox, silahkan Ibu, untuk Gets Premier.
2: Baik, Mbak Ica, terima kasih. Ya, harapannya seperti mungkin yang lain juga, tim yang lain gitu. Harapannya dengan kehadiran Gets Premier Yogyakarta ini bisa diterima ya, sebagai warna baru dan juga lebih ke kolaborasi. Yang tadi Mbak, kita berusaha untuk meningkatkan kembali supaya local people ya di sini pun
1: local people.
2: Itu pun juga mengenal nih, bener, ada nih hotel yang memang benar-benar mengusung Jawa dan juga kita kolaborasi dengan modern style-nya.
1: Oke.
2: Gitu, dan memberi apa ya semacam tadi sih, saya sih lebih prefernya ke manfaat untuk semua ya, masyarakat ya, dan juga terutama di sekitar
1: hotel kami. Betul sekali itu. Mas Bagus mau menambahkan mungkin?
0: Iya, kalau dari bisnis kita juga sudah ready untuk menunggu para bookers, para PIC dari semua segmen, baik internasional ataupun domestik tentunya. Kita menunggu, kita menerima, dan kita sangat warm welcome ya. Untuk apapun kebutuhan dan inquiry-nya, segera nanti tinggal kita catch up. Untuk kebutuhannya
1: seperti apa gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi yang tadi Mas Bagus bilang palu gada, jadi misalnya Sobat Fox ada yang aku pengen meeting tapi dengan suasana yang berbeda, boleh langsung menghubungi Gets Premier Yogyakarta, ya kan? Atau pengen family trip tapi dua bis gitu ya.
0: Betul.
1: Bisa banget parkiran.
0: Bisa.
1: Banyak ya,
0: aman.
1: Aman banget parkiran ya kan.
2: Aman.
1: Sombong mereka ini ya Sobat Fox ya. Yang paling sombong memang Handi ya. Ada lagi yang pengen kamu tambahin mungkin Handi?
3: Kalau di saya sih untuk para Gen Z ya, biasanya kan untuk bosan tuh di kantor tuh, WFC, work from Ciblon.
2: Baru-baru dia, baru.
0: Kita tagline kita WFC ya, work from Ciblon.
1: Ciblon, ya.
0: Ciblon juga pakai pronunciation English ya, bukan Ciblon, Ciblon.
2: Mbak Ica bisa loh siaran di sana juga sekali.
1: Iya. Oh iya,
0: biar nggak bosen.
1: Siaran dari sana.
0: Iya.
1: Oke, baiklah, nanti kita akan bicarakan bersama Effendi Haryo ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih semuanya.
1: Okay.
3: Thank you so much.
1: Untuk Ibu Diah, untuk Mas Bagus, untuk Mas Handi, terima kasih banyak sudah datang ke Fox Radio Jogja. Semoga sukses, mudah-mudahan makin banyak lagi yang ingin
0: dengan
1: kalian.
0: Amin.
1: Dan yang tadi Ibu bilang menjadi manfaat untuk masyarakat,
0: untuk semua,
1: iya. Untuk semua ya kan, iya. Itu mudah-mudahan melampaui batas beyond expectation.
0: Yes.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kalau gitu terima kasih banyak, terima juga kasih untuk Sobat Fox yang sudah menemani.
3: Nih, Mbak.
1: Yes, betul sekali.
3: Oh, baru aja ini mau keluar.
1: Telat kau. Thank you so much buat Sobat Fox yang sudah menemani Icanemo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Icanemo pamit. Sekali lagi Sobat Fox, terima kasih banyak. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye. Thank you for listening to Zona Mesin Waktu. Yuk.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi The G-Blocks, The Kick, dan The Skit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026, dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, awarding show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, lomba mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semara Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

0: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Perjuangan. Your soul, your hits. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan Paduan Suara Mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pendeta Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, afternoon temenin kamu seperti biasa bersama aktivitas sore kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore Sobat Fox ya. Dan di sore hari yang panas banget ini, masih panas banget Sobat Fox ya, Muti bakal nemenin kamu. Kalau kamu pengen request Sobat Fox ya, kamu boleh kasih tahu kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Kasih tahu Mutia kamu sore hari ini pengen dengerin lagu apa Sobat Fox ya. Nanti kalau pas sama playlistnya, pas sama mood sore hari ini, bakalan Mutia puterin ya. Mutia tungguin request kamu.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

Rasi Hombing resmi merilis single baru berjudul Bangga. Lagu yang menceritakan mengenai kekaguman dan kebanggaan ini dirilis pada Senin 10 Agustus lalu. Dalam siaran pers pada Rabu 12 Agustus hari ini, Petra menyebut lagu ini berkisah tentang seseorang yang menyampaikan kekagumannya, kebanggaannya ke orang lain. Lagu ini ingin menggambarkan perasaan ikut senang melihat orang tersebut akhirnya berhasil jadi apa yang dia impikan. Ia juga menjelaskan bahwa proses produksi lagu ini dibantu beberapa orang terdekat, salah satunya istrinya yang turut menjadi backing vokal dan anaknya yang membuatkan artwork single ini. Sementara dalam sisi produksi, ia dibantu Abeng Alter, Randy Pandugo, dan Moko Aguswan. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, film Spider-Man Brand New Day telah mengumpulkan pendapatan sebesar 1,67 miliar US dollar atau sekitar 29,5 triliun rupiah dalam 12 hari penayangan. Pencapaian tersebut turut menempatkan Spider-Man Brand New Day sebagai salah satu film dengan laju pendapatan tercepat sepanjang sejarah. Variety melaporkan bahwa film tersebut menjadi film tercepat kedua yang mampu menembus pendapatan 1 miliar US dollar di pasar internasional, hanya berada di bawah Avengers Endgame. Spider-Man Brand New Day kini menjadi film dengan pendapatan terbesar sepanjang 2026, sekaligus masuk jajaran 12 film terlaris sepanjang masa. Disutradarai Destin Daniel Cretton, film ini menjadi film solo keempat Spider-Man dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU, sekaligus film ke-38 dalam keseluruhan

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya.
5: Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM.
5: Oh, kuliahnya udah lama.
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
5: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
5: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
6: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Fontaine's DC with Favorite ya. Kalau ngomongin soal favorit, Sobat Fox, Mutia yakin kamu pasti punya beberapa brand atau beberapa produk, atau gak usah yang udah pakai brand deh, yang jualan di sekitar kamu, UMKM yang jadi favorit tempat kamu beli-beli, Sobat Fox ya. Hari ini tanggal 12 Agustus itu diperingati sebagai hari UMKM

UMKM nasional, Sobat Fox ya. Dan kalau kamu ingin merayakan itu, bisa banget loh mulai dari besok ya, nggak harus dari hari ini banget, tapi bisa sehari-hari juga sebenarnya. Tapi kalau besok, Sobat Fox, kamu bisa ketemu sama Sanga-Sanga di Jogja Fashion Week 2026, dan Sanga-Sanga dan Fox Radio Jogja bakalan hadir di sana. Bakalan ada booth-nya, Sobat Fox ya, tanggal 13 sampai 16 Agustus di Jogja Expo Center. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari open booth, special promo, dan penawaran waran terbatas. Di sana nanti ada live sale. Ada live sale di TikTok dan Shopee barengan sama Jojo dan Desi. Dan yang paling enggak boleh dilewatin, bakalan ada talk show Roots of Radiance. Temanya adalah Wear Skincare Meets Style, Sobat Fox. Nanti bakalan dipandu sama Anin, dan bakalan ada tamu-tamu spesial juga. Nanti bakalan ada influencer, content creator, ada Linda Widya dan PJ Liswari dari Depo Utama Timbakon. Ini akan ada, kalau talk show-nya adalah hari Jumat jam 18.30 di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Kalau ke Jogja Fashion Week itu gratis, Sobat Fox ya. Kamu cukup registrasi dengan scan barcode aja. Kalau mau ikut eventnya barengan Fox Radio Jogja juga gratis. Caranya langsung cek aja Instagram @foxradiojogja. Kamu langsung cek di sana, terus daftar ya.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka sebagai band independen dengan merilis single terbaru berjudul YOLO atau You Only Live Once yang resmi dirilis pada Senin 10 Agustus lalu. Lagu ini menjadi karya perdana mereka setelah sekitar 4 tahun vakum dari perilisan single baru. Dalam proses produksinya, Tantri, Sela, dan Chua mengerjakan karya tersebut secara mandiri. Mereka kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan warna musik, aransemen hingga proses produksi tanpa batasan kreatif dari pihak luar. Kedepan, Kotak ingin menghadirkan warna musik rock yang lebih otentik, mentah, dan eksploratif. Mereka berharap kebebasan yang diperoleh dari jalur independen dapat menghasilkan karya-karya yang lebih mencerminkan karakter serta insting bermusik ketiga personilnya. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Sutradara James Cameron memberi isyarat bahwa perjalanannya bersama waralaba Avatar akan segera berakhir. Setelah lebih dari 2 dekade mengembangkan semesta Pandora, ia mengaku mulai mempertimbangkan untuk beralih ke proyek dan cerita lain. Meski Avatar keempat dan kelima sudah dijadwalkan tayang, Cameron mengungkapkan bahwa kini ia mulai memikirkan arah baru dalam karirnya. Pernyataan itu disampaikan saat menerima Governors General's Performing Arts Awards for Lifetime Artistic Achievement 2026. Ketika ditanya mengenai rencana berikutnya, Cameron mengaku sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan kreatifnya. Ia mengatakan dirinya telah memetakan sejumlah proyek potensial. Namun kali ini ia ingin memilih karya yang memiliki dampak lebih besar dan bukan sekedar menarik secara kreatif. Demikian Sobat Fox, 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan di hari UMKM nasional ini, Mutia pengen nanyain soal kalau kamu sendiri membuka bisnis Sobat Fox. Kalau dipikir-pikir sekarang, dilihat-lihat sekarang, banyak banget orang yang membuka usaha baru, membuka peruntungan baru, bisnis baru di era ini Sobat Fox ya. Sampai ada beberapa orang yang bilang kayak banyakan yang jualan daripada yang beli. Mungkin karena pekerjaan formal agak susah dapetnya sekarang Sobat Fox ya. Dan data-datanya juga bilang begitu. Tapi yang pengen Mutia tanyain adalah kalau buka usaha ya. Kalau membuka usaha, apakah kamu tipe orang yang bakalan lebih mempertimbangkan buka usaha barengan sama partner? Entah itu teman, keluarga, pasangan atau siapa gitu Sobat Fox ya. Atau tipe yang udah semuanya akan aku tangani dan aku kerjakan sendiri, aku mampu, aku bisa, aku kuat luar biasa. Kalau Mutia ya, jujur aja di keluarga sepanjang turun temurun dan semuanya belum ada yang berbisnis secara full time usaha, benar-benar hidupnya dari usaha. Kebanyakan adalah PNS. Dan kayaknya baru di generasinya Mutia, dari semua, hampir semua keluarga besar yang gak ada yang jadi PNS lagi. Jadi gak tahu, sama sekali gak tahu, gak punya DNA-nya, gak punya blueprint-nya, gak ada yang ngajarin juga untuk berbisnis. Jadi sejauh ini kalau Mutia dari kecil, walaupun udah sempat mencoba jualan beberapa kali, sempat mau buka usaha barengan sama temen beberapa kali, apakah ada yang kejadian belum pernah diseriusin Sobat Fox? Pernah tuh udah mulai jualan, udah mulai bikin konten, udah kita ngepul apa ya, kayak modal gitu, terus kita ini, tapi semuanya berujung ngabar di tengah jalan. Karena memang pertama itu adalah side hustle aja, yang kalau jadi gak apa-apa, kalau gak jadi gak apa-apa, jadi tidak serius-serius banget. Dan yang ya dikerjainnya tuh ada waktunya aja gitu, jadi belum pernah yang serius. Tapi seandainya kalau mau membuka bisnis, Mutia lebih memilih enggak sendirian sih Sobat Fox ya. Jadi kenapa? Karena Mutia tuh orang, tipe orang yang butuh teman brainstorming. Jadi paling enggak kalau mau menghindari permasalahan-permasalahan finansial dari berpartner bisnis, kayaknya sih Mutia memilih sama pasangan. Tapi kalau melihat pasangan saya, sepertinya dia tidak ingin berbisnis sih. Jadi kayaknya lebih ke teman. Tapi benar-benar teman yang kita, apa ya, temen tuh bisa yang terbukanya tuh benar-benar terbuka. Terus habis itu juga kayak kalau pencatatan sih, salah satunya yang perlu dan penting kalau menghindari masalah finansial adalah mencatat bagaimana semuanya itu dikomunikasikan dan gimana caranya supaya kedua belah pihak merasa adil sih. Karena itu adalah salah satu yang mungkin sering menjadi masalah, sering menjadi batu sandungan buat berbagai bisnis yang dimulainya bersama. Tapi kalau sendirian, karena saya anaknya tuh konsisten banget ya gak sih? Jadi kayaknya kalau sendirian gak bakal jalan tuh.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain kalau kamu mau buka usaha ya. Apakah kamu orang yang akan lebih nyaman punya partner ya, jadi gak mikir sendiri, entah itu pasangan, keluarga, terus teman atau misalnya teman kantor atau siapapun Sobat Fox ya, atau tipe yang lebih memilih enggak ah aku sendirian aja, aku lebih memilih menjadi single fighter karena semua akan aku hadapi, menjadi WNI saja aku bisa, masa buka bisnis enggak ya, enggak semua juga sih bisa Sobat Fox. Ada Mas Rizky Dwi yang cerita, katanya kalau aku lebih nyaman berpartner sama istri aja deh kayaknya. Kalau sama temen takutnya kalau ada apa-apa terus temenannya jadi berantakan juga. Padahal kalau nyari temen yang bener-bener temen itu udah susah banget. Semakin dewasa orang pasti selalu akan merasa bahwa lingkar pertemanannya tuh mengecil Sobat Fox ya. Dan itu gak apa-apa banget kalau menurut Putih ya, karena memang kita tuh tidak diciptakan untuk cocok sama semua orang. Jadi kalau ada sebagian yang cocok ya udah sebagian itu aja, ya enggak sih? Emang susah mencarinya. Makanya kalau Mutia bilang tadi, walaupun Mutia nyaman ada partnernya ya, kalau enggak pasangan ya teman dekat, kalau keluarga justru lebih susah kalau menurut Mutia ya. Karena kalau keluarga tuh ikatannya berbeda, terus ketemunya juga di fase-fase yang ada riskan-riskannya tuh, kalau misalnya lagi ada keributan agak susah tuh pertemuan keluarga ya. Jadi ya kalau menurut Mutia sih kalau enggak pasangan tuh teman. Nah, makanya tadi Mutia sempat bilang transparansi tentang hal apapun itu penting banget, walaupun kayak misalnya kita semua berbisnis untuk mencari untung, tapi semuanya tuh harus benar-benar dibuka bersih, ada laporannya sekecil apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan. Kalau menurut Mutia gitu sih. Cuman memang balik lagi cocok-cocokan dan keterbukaan ini gak semua orang punya level yang sama, makanya memang rada susah kalau sama temen ya. Ini ada Mas Fajar yang cerita kalau aku lebih nyaman punya partner yang emang udah dikenal baik ya. Kalau versinya Mas Fajar adalah bisa teman atau saudara alasannya. Karena kalau jalanin usaha itu pasti banyak masa susahnya. Dan aku tuh juga pernah bikin proyek kecil sama teman, sempat rugi tapi karena emang dari awal udah terbuka soal risikonya, hubungan pertemanan kita tetap aman. Jadi menurutku komunikasi dari awal jauh lebih penting daripada sekedar udah kenalan lama ya kan. Jadi kayak keterbukaan. Ini duitnya segini, ada gini, ini untungnya gini, ini gini-gini. Ngomongnya sih enak, tapi kan aku gak punya pengalaman, jadi aku ngomong aja Sobat Fox.

sedikit rasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Yang sekarang lagi nanya, kalau kamu mau buka usaha itu ya, kira-kira kamu lebih memilih partneran entah sama teman, saudara, keluarga, siapapun Sobat Fox ya, atau memilih sendirian aja. Kalau kamu pengen sendirian, bisa mulai jadi sangasian juga bisa loh Sobat Fox ya. Dan kalau kamu pengen nyobain produknya dulu aja, boleh banget juga. Kalau di Agustus ini masih ada promo Merdeka Sobat Fox ya. Dapatin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash. Lebih hematnya lagi, ambil paket bundling itu Rp145.000. Dapat natural face cream, face mask, dan facial wash juga. Kalau kamu pengennya adalah minyak sanga-sanganya, boleh banget. Kamu beli 100 ml varian apa aja, 2 Sobat Fox, kamu bisa bawa pulang 1 natural face cream gratis ya. Dan ini berlakunya selama persediaan masih ada dan bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja, datang atau kamu bisa nonton live ya. Kamu buka aja TikTok terus cari @sanga-sanga-fox-jogja. Nanti jam 6 sore bakal ada live. Dan jangan lupa kalau kamu pengen datang juga sekalian ke Jogja Fashion Week Sobat Fox ya, kamu bisa langsung ketemu sama teman-teman dari Fox Radio Jogja.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Simpang 4 Monjali dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari hampir semua arah. Dari Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat terpantau ramai lancar. Kemudian, arus kendaraan dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar terpantau ramai lancar. Namun, arus kendaraan dari arah selatan di Jalan

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox, dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau cukup padat dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di ujung utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 4 Wirobrajan, dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto. Kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean arus kendaraan terpantau ramai lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau ramai lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung timur ruas Jalan Kusumanegara. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: itu.
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
3: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1 sampai 30 Agustus, Independence Expo 1 sampai 9 Agustus, Bazar Spesial HUT Kemerdekaan 3 sampai 8 Agustus, Timeless Living Fair 3 sampai 17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10 sampai 18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14 sampai 16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14 sampai 25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
6: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program reward umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Lagunya yang ini Mutia termasuk suka banget ya, karena emang suaranya Olivia Dean juga cakep banget, Sobat Fox. Tapi kalau ngomongin sekarang bukan suara cakep, tapi Mutia pengen nanyain, seandainya kamu berbisnis, Sobat Fox ya, apakah kamu tipe orang yang akan lebih memilih barengan sama keluarga atau sama temen, ada partnernya, atau yang memilih sendiri? Kalau tadi Mutia udah bacain yang semuanya sih memilih berpartner sejauh ini yang Mutia bacain ya. Mutia mau cari yang milih sendiri. Oh, tapi sebentar, ada yang menarik. Ada Kak Salsa yang bilang, kalau aku justru milih barengan sama saudara, tapi tetap harus ada perjanjian yang jelas. Ini tadi Mutia udah sempat bilang, kalau menurut Mutia membuka usaha barengan sama saudara agak lebih rumit ya. Justru karena keterbukaan berbagai hal itu kalau sama saudara agak susah gitu. Takut juga kalau misalnya ada omongan apa nyampe kemana, ada sakit hati apa nyampe kemana, yang adalah hubungan persaudaraan sama saudara gitu tuh, kalau menurut Mutia lebih susah. Tapi kalau kata Salsa, di keluargaku pernah ada usaha kecil yang dikelola bareng. Enaknya kita udah semua tahu karakter masing-masing, jadi lebih gampang ngebagi tugas. Dan aku belajar satu hal dari situ, walaupun saudara, kalau urusan uang semuanya harus tetap dicatat supaya gak ada yang merasa dirugikan. Wah, ini gak cuman saudara sih, semua hubungan yang melibatkan keuangan ya. Bahkan menurut Putia, sama pasangan, keterbukaan finansial itu juga sangat penting, apalagi kalau membangun masa depan bersama gitu. Kalau nggak dimulai dari salah satunya keterbukaan finansial, agak berat sih menurut Mutia, karena Mutia dan pasangan sangat terbuka masalah finansial. Tiap bulan tuh selalu ada update. Kebetulan Mutia yang selalu membuat kayak laporan keuangan dan segala macam, semuanya ada. Jadi menurut Mutia, ketika berhubungan dengan uang memang harus semuanya seterbuka dan sejelas itu sama siapapun. Kalau menurut Mutia, makanya agak susah itu kalau ada yang nutup-nutupin apalah inilah apalah itulah. Makanya kalau sama saudara kayak mending gak usah kalau Mutia ya. Terus ini ada yang sebentar, ini adalah mana ya, yang Mutia mau cari yang jawabannya sendiri. Ada, oh ini. Ada, ini adalah Kak Rani yang katanya, kalau aku pilih sendiri kalau modalnya masih kecil, karena aku tuh pernah bantu teman jualan online dan ternyata koordinasinya tuh lumayan capek ya. Bukan bertengkarnya, tapi keputusan kecil aja aku harus nunggu persetujuan dulu. Sementara kalau usaha sendiri aku bisa langsung nentuin arah tanpa harus diskusi panjang. Nah, mungkin ini yang udah ngalamin keribetan daripada dari punya partner adalah salah satunya memang harus menunggu persetujuan satu sama lain. Yang ini juga kalau memang punya partner, kalau partnernya setara ya memang harus gitu ya kan. Tapi mungkin bagi beberapa orang tuh kayak, ah ini tuh ribet, harus sekecil apapun tuh harus disetujui bersama. Ya mungkin itu adalah salah satu part dari yang harus dibicarakan juga nih. Kebebasan mengambil keputusan itu ada di level seberapa jauh, seberapa kecil keputusan yang bisa diambil sendiri, dan seberapa yang harus didiskusikan dulu tuh yang segede apa gitu ya. Ya memang susih alias susah, sulit, bingit. Jadi kayak berat sih, makanya mungkin sampai saat ini juga belum pernah akhirnya yang kalau kita nyobain bisnis ini yuk, nyobain itu yuk, nyobain ini. Ya namanya juga nyobain, kalau enggak ya berhenti. Sejauh ini berhenti semua sih, Sobat Fox.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu, mbah?
5: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea.

0: Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain Sobat Fox, membuka usaha ya, gak semua orang tuh mampu dan bisa kalau menurut Mutia ya. Karena juga selain membutuhkan, menurut Mutia salah satunya membuka usaha tuh membutuhkan paling bagus sih sudah punya lumayan kestabilan finansial. Tapi kalau misalnya yang memang dari usaha dari nol, banyak juga yang juga sanggup dan bisa dan jadi besar dan itu oke banget. Tapi menurut Mutia butuh apa ya, ketahanan dan skill tertentu supaya bisa terus apa ya, grinding, tetap jalan terus gitu Sobat Fox. Karena memang butuh usaha yang besar untuk sustainable, untuk jalan terus, untuk bisa ada terus caranya gitu Sobat Fox ya. Ada yang udah sharing lagi, kita baca punyanya, yang cari yang sendiri deh. Ada, oh tapi ini ada yang menarik juga, walaupun ini mencari partner ya. Ini adalah Kak Putri yang katanya, aku lebih memilih teman, nambah-nambahin deh aku. Aku lebih memilih teman yang punya keahlian berbeda. Misalnya kalau aku kuat di pemasaran, ya partnerku yang lebih paham keuangan atau operasional. Jadi kita punya perannya masing-masing, katanya gitu. Dan kalau aku, kalau ngelihat partner tuh bukan dari sekedar seberapa deket, tapi apakah bisa skillnya melengkapi satu sama lain. Ini juga penting sih, kalau misalnya kayaknya akhirnya dua-duanya urusannya keahliannya sama, kemungkinan ada tuh berantemnya Sobat Fox ya. Jadi memang agak-agak rumit ya, memang yang namanya memulai usaha. Makanya tadi Mutia bilang gak semua orang tuh bisa menurut Mutia ya, karena sulit, abis itu cukup banyak struggle-nya gitu ya. Dan kadang-kadang buat aku yang untuk hobi saja aku tidak konsisten, nantilah kapan-kapan deh dipikir-pikir apakah mampu atau tidak. Tapi buat kamu yang sekarang sedang mengusahakan bisnis itu, mengusahakan usaha itu Sobat Fox, yang sedang memulai lembaran baru, entah karena memang sudah ngerasa mengumpulkan modal gitu, atau yang karena memang ada satu kejadian dan lain hal yang menyebabkan harus berusaha dulu gitu Sobat Fox, ya gak apa-apa ya, semangat, semoga usahanya berhasil. Semoga yang sekarang sedang memulai, kalau memulai dengan baik, biasanya tuh akhirnya juga akan baik. Semoga Sobat Fox ya. Jadi semangat buat yang sekarang lagi berbisnis, lagi berusaha, lagi mencoba. Semoga usahanya yang kali ini, mungkin gak cuman pertama kalinya, itu berhasil dan lancar Sobat Fox ya.
1: Well, you know something? You are the rainbow in my cloud. You bring colors, oh yeah, to my life. The bigger the storm, the brighter

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Azan Maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
3: Allah.

Ih.

Hahaha.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club buat Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Mutia mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk datang ke Jogja Fashion Week Sobat Fox ya. Allah, mau ngomong Jogja Fashion Week sama Sobat Fox kecampur-campur. Temanya Roots to Resonance Beyond, dan ini akan ada mulai dari besok Sobat Fox ya, di tanggal 13 alias hari Kamis sampai dengan tanggal 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Di sana bakalan ada lebih dari 150 designer, lebih dari 150 brand, ada 13 sesi fashion show yang nampilin ribuan koleksi keren. Terus kamu juga bisa belajar produk unggulan mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu sampai aksesoris juga ya. Langsung ke sana aja Sobat Fox, karena teman-teman dari Fox Radio juga bakalan ada di sana. Besok kita tungguin ya. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu Sobat Fox. Besok masih ada hari Kamis dan Jumat, bakal ketemu sama Mutia Anissa di Afternoon Tea seperti biasa. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto. Bye-bye.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Super Juangan on Fox Radio Jogja.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: langsung di Fox Radio Network dari Pulau Dewata. Selamat datang di Sanga-Sanga untuk Indonesia. Sanga-Sanga Sing Adelawan. Wede, udah jam 8, waktunya untuk ngobrol bersama Babe Bambang Pranoto. Babe. Babe itu mah paling santai sebenarnya ya. Nah,
1: ngapain susah-susah? Yang cari yang gampang aja.
0: Cari yang gampang-gampang aja, Be.
1: Karena yang gampang tuh pasti benar.
0: Ah, masa iya?
1: Benar.
0: Yang gampang aja pasti benar.
1: Iya.
0: Indikasinya apa, Be?
1: Rumus fisika yang paling terkenal di dunia. Itu singkat banget.
0: Oh iya.
1: Sama dengan
0: MC kuadrat.
1: Iya.
0: Tapi kan itu melalui proses menjelimet. Enggak,
1: justru begitulah. Karena prosesnya panjang, berliku-liku. Tapi ketemunya sepele.
0: Iya ya, Be.
1: Kletek.
0: Jadinya segitu aja, Be.
1: Betul.
0: Itu artinya hal-hal yang simpel.
1: Semuanya ini sistem yang benar tuh yang simpel. Jadi semakin rumit sebuah sistem, semakin bermasalah sistem.
0: Kalau itu sih saya percaya, Be, karena Babe juga punya pengalaman puluhan tahun di bisnis.
1: Betul. Ya.
0: Dan juga menjadi seorang sales ya, Be, ya.
1: Iya.
0: Tapi betul, itu jadi indikator akhirnya untuk Babe belajar.
1: Iya,
0: membuat jadi sistem yang simpel. Iya.
1: Makanya ada sebuah buku namanya Simplicity.
0: Oh iya. Iya, iya.
1: Jadi yang simpel itu pasti satu berhasil, long term, ya. Terus yang ketiga pasti memberikan kepuasan secara emosional kepada orang yang menjalankan.
0: Ya. Berarti apakah semua hal bisa dibuat sesimpel itu, Be?
1: Harusnya
0: bisa.
1: Betul.
0: Kan gini, ada orang yang begitu dia punya masalah di dalam bisnisnya,
1: betul,
0: itu dia akhirnya mencari kesana kemari nih untuk mencoba menyelesaikan masalahnya.
1: Iya.
0: Dan padahal kan mungkin hanya simpelnya adalah tenang dulu baru bisa berpikir.
1: Jadi ada cerita nih. Ini ada teori namanya ikan mas loncat dari akuarium.
0: Akuarium. Iya, itu tuh gimana tuh, Be?
1: Jadi waktu ikan mas itu di dalam akuarium, dunia tuh kayaknya ya cuman
0: sebatas itu
1: ya
0: aja.
1: Temennya ya itu aja gitu.
0: Nah,
1: apa yang terjadi waktu dia loncat ke atas?
0: Waktu dia loncat ke atas, akhirnya
1: dia lihat dunia ini luas banget.
0: Luas banget.
1: Iya, di sebelahnya ada laut lagi.
0: Wah, tambah luas lagi, Be.
1: Iya, gitu. Jadi kita itu kalau terkungkung oleh sesuatu, pikiran kita
2: pagi mulai di Bali, kamu nyalain hari.
0: Karena memang dia tidak melihat dunia yang lain,
1: ya,
0: gitu.
1: Cakrawala yang lain itu nggak kelihatan karena terkungkung oleh yang namanya akuarium tadi.
0: Hanya cakrawalanya ya sebatas itu.
1: Iya, jadi orang yang punya problem itu melihat bahwa dunia ya segede akuarium itu.
0: Padahal kalau dia mau untuk membuka sedikit hatinya untuk belajar,
1: ya, paling tidak rethinking ya,
0: berpikir ulang.
1: Dunia ini luas banget.
0: Dari kemarin Babe itu selalu bahas tentang rethinking, berpikir ulang. Itu apa efek yang Babe sangat signifikan rasakan bahwa itu ilmu atau rumus yang simpel untuk Babe jalankan?
1: Cara berpikir itu akhirnya menimbulkan batasan, boundary.
0: Nah,
1: misalnya yang enak cuman durian,
0: gitu. Okay.
1: Ya, jadi kita kan pokoknya bukan durian nggak enak.
0: Nggak enak.
1: Nah, sekali ketemu manggis, lah kok enak gitu.
0: Okay.
1: Ya, dan
0: okay,
1: dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi satu, dunia ini sangat luas. Tapi untuk Anda menguasai dunia itu biasanya harus dengan cara yang sangat sederhana gitu.
0: Untuk bisa menguasai dunia bisa dilakukan dengan cara yang sederhana.
1: Sangat sederhana.
0: Apa caranya, Be?
1: Ya macam-macam ya kan. Untuk mengatasi misalnya penjualan Anda yang berkurang, mulai apa namanya, ternyata ini saya ceritakan di sangat-sangat aja.
0: Iya.
1: Kebetulan Bu Riva nih barusan ketemu sama wong sugih-sugih Bali nih.
0: Wah, Oh, baru pulang dari sana, ya, Be.
1: Arisan ketemu sama sekian banyak orang itu kebanyakan pemilik usaha-usaha, ada restoran, ada hotel dan sebagainya.
0: Tapi memang harusnya memang menjaga circle itu, Be, ya.
1: Kebetulan saja masuk di situ.
0: Oke. Okay. Ya, nah, setelah ketemu?
1: Ya, dulu ketemu yang pertama setahun yang lalu. Bukannya anu kutus-kutus apa namanya yang terbaik gitu.
0: Nah, itu kata
1: itu tahun 25
0: ya. Oh, nah, 2025.
1: Nah, Bu Rifa bawa sanga-sanga. Ini lo penerusnya
0: kutus-kutus.
1: Oh, bagilah sanga-sanga semua sama.
0: Oh, di pertemuan itu, Be. Oke. Okay.
1: Ya kan. Jadi di kala itu Bu Rifa lihat bahwa ternyata sanga-sanga ada yang tahu gitu. Repotnya. Gimana jual penjualan juga pada waktu itu miskin banget lah.
0: Oke.
1: Okay. Sedikit gitu. Nah, ini kan satu tahun berikutnya. Begitu Bu Rifa datang. Wih, sanga-sanga bagus loh, Bu, gitu. Dan kita udah berubah semua dari kutus-kutus pindah ke sanga-sanga.
0: Oh, sebelum Bunda Rifa masuk. Betul. Tanggapannya begitu, Be?
1: Iya, enggak, waktu tahun lalu tanggapannya bahwa sangat-sangat sulit.
0: Sulit karena belum ada yang tahu.
1: Belum ada yang tahu, tidak terkenal. Anggap aja sebuah barang baru. Nah, datang kedua setelah satu tahun, ternyata semua orang udah pakai sangat-sangat.
0: Sudah pakai.
1: Iya, dan dia nunjukin lo, aku bawa sangat-sangat.
0: Iya.
1: Jadi walaupun bedanya satu tahun, tapi yang ingin saya katakan, persepsi kita tuh seakan-akan pada waktu sangat-sangat awal-awal di tahun 2025 susah jualnya.
0: Oh, karena kita mungkin masih terkungkung dengan pikiran
1: ya,
0: itu sendiri itu ya. Tadi, ya. Kita masih membawa masa lalu itu, Be.
1: Betul. Kutus-kutus inilah yang the best. Sanga-sanga itu susah. Jadi the way of thinking-nya Bu Rifa seperti itu. Dia enggak percaya bahwa sanga-sanga itu bagus gitu.
0: Akhirnya lompat dari akuarium.
1: Ya. Tapi baliknya satu tahun berikutnya.
0: Tapi kan ini untuk menganalisa cakrawala yang lain.
1: Iya,
0: kan,
1: jadi gini, kita tuh suka bikin persepsi yang pesimistis terhadap dunia.
0: Bahkan bukan hanya terhadap dunia, bahkan mungkin dengan produk kita sendiri,
1: iya, ya. Dengan semua apa yang kita punya.
0: Iya. Harusnya memang kita punya cara untuk melihat dari sisi lain.
1: Betul. Jadi waktu itu kami sudah punya 19 villa ya.
0: Oke.
1: Kemudian juga ada masalah villanya. Yang ini bocor atapnya, yang ini TV-nya rusak segala macam.
0: Parah. Perlu permajaan lah.
1: Bukan perlu-perlu, kita bisnis enggak enak.
0: Bisnisnya enggak enak.
1: Pusing, bikin pusing apa-apa masalah. Terus kira-kira 6 bulan berikutnya kita kebingungan karena sudah overbooking.
0: Wah,
1: overbooking. 19 villa itu
0: 19 villa
1: overbooking.
0: Itu full terus, Be.
1: Full.
0: Wah. Keren dong. Jadi kan enak dong ya, bisnisnya. Enggak,
1: tapi bayangkan waktu kita dapat berita bahwa plafonnya ambruk ya, TV-nya rusak. Kulkasnya enggak jalan. Terus apa namanya? Airnya macet-macet kayak gitu. Jadi kita menghukum diri kita seakan-akan
0: dunia itu selesai di sana.
1: Armageddon.
0: Padahal akhirnya ada berita baik sebenarnya dari
1: betul,
0: sana.
1: Betul. Ya. Nah, itu fluktuasi kan.
0: Iya.
1: Makanya kita untuk menjadi seorang kembali wira swasta yang handal, selalu berpikir lebih luas dan kalau ada masalah coba rethinking.
0: Gitu. Oke.
1: Bukan terus menghakimi bahwa ini dead end, dah selesai.
0: Be, begitu kita menjalani hidup dan juga menjalani sebuah bisnis gitu, kita boleh untuk stop nggak sih, Be? Maksudnya, aduh, kayaknya udah mentok, capek banget ini. Ya,
1: kalau untuk capek ngapain? Mentok aja, diem aja, udah selesai.
0: Oh, maksudnya ambil waktu untuk istirahat?
1: Bukan begitu.
0: Bukan untuk selesai dari.
1: Bukan begitu. Jadi setiap ada capek. Kalau ada capek kerjaan kan banyak, benar nggak?
0: Betul.
1: Kalau nggak ada kerjaan nggak capek.
0: Nggak capek. Ah,
1: jadi sebetulnya capek itu menunjukkan kita tuh berhasil.
0: Capek itu menunjukkan kita berhasil.
1: Iya.
0: Kok bisa kesana indikator?
1: Iya, karena kalau nggak capek kan nggak ada yang dikerjain.
0: Oke. Iya iya iya. Berarti kalau dicapek berarti memang ada pekerjaan yang diselesaikan.
1: Sudah diselesaikan. Bikin kita capek. Saya dulu waktu jadi salesman dulu ya. Mm-hmm. Hidup ini kok gimana sih? Enggak ada habisnya ya, pekerjaan datang
0: terus ya. Iya.
1: Capek ah gitu ya. Terus saya tuh duduk diem ya di kantor. Terus saya ngeliatin sama teman-teman saya semua. Mm. Yang semua ngo-ngo ya. Mantau-mantau.
0: Iya, iya. Ada kerjaan. Iya, bingung juga mau ngerjain apa karena emang enggak ada kerjaannya.
1: Terus coba saya itu kayak mereka, apa nggak lebih capek daripada sekarang saya ini mesti ketemu ini, bikin apa namanya proposal itu dan sebagainya dan sebagainya.
0: Mm-hmm. Berarti hal itu
1: jadi, orang bisa membandingkan kalau orang juga harus melihat sisi yang lain.
0: Sisi yang lain.
1: Jadi kita nggak bisa melihat diri kita sendiri dan bahkan pada waktu sore itu. Yang mantok-mantok itu yang terkotok, mang bong gue bagiin dong proyek.
0: Kayaknya lebih baik capek ada kerjaan daripada capek nggak ada kerjaan akhirnya Be ya.
1: Bukan begitu yang ingin saya katakan. Jadi kalau Anda capek itu sedang Anda mendapat pekerjaan yang luar biasa. Jangan melihat capeknya, tapi melihat sekitar Anda orang yang cuma mantok-mantok tadi ya. Mantok-mantok. Pura-pura bikin proposal ya kan, pura-pura telepon tapi nggak ada gunanya, guyon aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya seperti tadi kita lihat kayaknya hidup kita kayak di akuarium tuh ya.
0: Kayak segitu aja.
1: Itu loncat dunia lebih luas. Jadi kita harus ada waktu untuk selalu rethinking bahwa apa yang kita pikirkan itu bukan hal yang benar.
0: Nah, terus kalau Babe sampaikan tadi rethinking itu kan menarik banget Be ya. Maksudnya kapan orang bisa rethinking kan tentunya saat dia coba untuk meninggalkan atau mungkin rehat sejenak dari aktivitasnya dan dia coba untuk ya minimal vacation atau mungkin holiday itu bisa bikin orang rethinking nggak Be? Akhirnya dia coba dia melihat dunia yang lain, dia mulai ada inspirasi, dia mulai kreativitasnya muncul lagi. Menurut Babe seperti itu orang mencari rethinking gitu Be?
1: Tidak. Jadi untuk rethinking, orang itu harus diam.
0: Diam?
1: Diam. Tidak melakukan apa-apa, minimum 1 hari 20 menit.
0: Di setiap harinya?
1: Setiap hari.
0: Oh, untuk, maksudnya untuk berpikir orang dan menganalisa
1: ya,
0: lagi?
1: Betul. Jadi kita seharian ya, segala macam persoalan.
0: Aktivitas
1: juga persoalan. Coba kita duduk diam selama 20 menit.
0: Mm-hmm.
1: Coba kita ingat-ingat apa yang terjadi pada hari itu.
0: Oke.
1: Nah, tapi kita tidak boleh ikut campur. Jadi biarkan yang terjadi terjadilah gitu ya.
0: Jadi, maksudnya nggak boleh ikut campur tuh bagaimana? Ikut campurnya?
1: Seperti kita nonton acara TV. Acara TV-nya kan udah jalan tuh. Kita nggak boleh entar
0: berhenti dulu. Yeah. Harusnya begini nih ya, gitu. Oke.
1: Diam aja. Nah, Anda menonton seperti nonton TV tanpa Anda ikut campur, seakan-akan Anda the second person ya, orang yang kedua yang melihat. Nanti dari itu Anda akan menemukan jawabannya sendiri. Apa sebetulnya yang mesti kita kerjakan?
0: Pada saat itu juga bisa dapat jawaban Be, atau
1: betul. Jadi begitu sama aja kalau seorang pemain sepak bola nonton pertandingan dia sendiri. Goblok lu. Kenapa gua enggak lari ke kiri?
0: Iya.
1: Goblok lu, kenapa gua enggak sundul bola?
0: Harusnya tadi
1: iya.
0: Begini gitu. Iya. Udah tahu kotak penalti harusnya enggak boleh gini gitu. Iya. Jadi tahu, dia menganalisa dirinya sendiri betul, gitu Be ya.
1: Nah, waktu menganalisa Anda tonton aja. Jadi Anda jangan mulai apa namanya? Jangan mulai menjudge ya, mesti A, mesti B, enggak, diamin aja. Nah, nanti dari situ Anda akan menemukan, oh masalahnya ini juga capek itu. Lu mau kayak yang depan kursi lu yang mantuk-mantuk aja?
0: Enggak mau Be, enggak mau.
1: Ya udah, jadi capek itu memang harus kita jalanin. Nah, bagaimana mengatasi capek itu dari hasil kita analisa sehari itu, kita tahu kita mesti begini.
0: Waktu yang terbaik itu kapan biasanya, Be?
1: Waktu yang
0: kan Babe tadi sampaikan dari satu hari itu adalah waktu untuk diam sejenak gitu kan, 20 menit itu tuh yang biasa Babe lakuin tuh di jam berapa, Be?
1: Saya biasanya di tengah malam tuh.
0: Tengah malam?
1: Iya, justru mau tidur.
0: Oke.
1: Saya flashback.
0: Babe rewind lagi ya, tuh.
1: Ya, rewind ke dari pagi besok baik hari itu.
0: Hari ya, ini.
1: Sampai malam itu.
0: Oh, harusnya begini, harusnya ya, begini. Betul.
1: Seakan-akan kita enggak usah cari solusi, dari nonton itu aja solusi muncul dengan sendirinya.
0: Nah, kalau seandainya nih teman-teman sekarang lagi dengerin gitu ya. Lagi dengerin dan pengen dapat insight bagus dari Babe tentang bisnis. Saat dia salah mengambil keputusan dan itu berdampak kurang baik dengan perusahaannya. Itu boleh gak sih dia untuk menyalahkan diri sendiri?
1: Tidak menyalahkan, karena menyalahkan tidak menyelesaikan masalah,
0: Mas. Wah, harusnya saya kita, tadi ambil keputusannya begini. Jadi, gitu loh.
1: Apapun yang sudah terjadi, kita gak bisa rubah. Ya,
0: okay, itu sudah betul
1: terjadi. Ya, nah, sekarang apa yang akan terjadi kita bisa rubah.
0: Jadi,
1: masa lalu itu nggak bisa kita UT itu udah fix ya, udah lewat.
0: Sudah terjadi.
1: Betul. Dan kita tidak perlu mencari kesalahan, karena nggak ada gunanya.
0: Ini kan tidak semua orang bisa berlaku seperti itu.
1: Harus. Kalau nggak, Anda terbawa masa lalu terus. Anda akan masuk lingkaran setan, muter-muter aja di situ. Anda harus memutuskan bahwa jalan ke depan ada solusi masa lalu, solusi kemarin.
0: Oke.
1: Nah, untuk bisa mencari solusi gampang, tonton itu peristiwa di saat Anda sedang tenang, tidak banyak apa distraksi.
0: Iya.
1: Apakah mesti harus begini, harus begitu? Duduk diam, amatin itu semua.
0: Dan tapi kan nanti akhirnya muncul ini, Be.
1: Bukan gini, waktu Anda mengamati diri Anda, jangan ikut campur, biarin aja
0: jalan aja. Biarin, ya iya, anggap kita kayak nonton aja udah,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kayak pemain sepak bola kan, nonton mainnya dia sendiri. Habis main dia tonton. Oh iya. Kan gak bisa ikut campur.
0: Iya, udah lewat. Udah lewat. Yang ada adalah perbaikan ke depannya.
1: Nah,
0: itulah. Iya.
1: Itulah.
0: Kalau sampai akhirnya kita ikut campur, intinya kita bisa untuk tahu di mana letak kekurangan.
1: Kalau
0: kita
1: ikut campur, kita nggak bisa melihat kesalahan kita.
0: Iya.
1: Karena sibuk. Wah, abis ini gue mesti gini, ternyata enggak kan. Nah, akhirnya kita jadi ribut soal kenapa saya tidak melakukan itu. Atau yang boleh dikatakan bahwa kita menyalahkan diri kita.
0: Iya.
1: Dan itu bukan pekerjaan apa yang baik. Menyalahkan diri sendiri itu adalah bukan jalan keluar yang bagus.
0: Akhirnya kalau dia menyalahkan diri sendiri nggak boleh, dia akan lempar kesalahan ke orang lain.
1: Apalagi melempar kesalahan kepada orang lain. Karena porsi yang kita tonton, walaupun pertandingan sepak bolanya itu Indonesia melawan Singapura, ya kan. Nah, saya kan misalnya siapa, pemain siapa yang terkenal, siapa ya, anggap aja Tom Haye ya.
0: Iya.
1: Saya gak bisa nyalain Rido gitu loh. Saya gak bisa nyalain siapa lagi, si siapa lagi itu nggak bisa. Lo itu di situ kamu lo, oh, kamu ada bola mah ditabrakin ke kiper, musuh tinggal tul gol gitu.
0: Iya.
1: Itu sangat sangat menyakitkan.
0: Dan itu emang ya udah, kalau bagiannya tinggal nontonlah gitu, jangan dikomenin. Yang ada besok kita harus perbaikin itu. Betul.
1: Jadi kita apa dalam menempatkan diri, kita harus tahu tempatnya di mana. Jangan rebutan sama kiper. Kiper pakai tangan, kita pakai kaki atau pakai kepala. Masalah kan?
0: Iya.
1: Nah, dari situ kita belajar. Jadi setiap gerak kita harus strategis. Kita mesti ada di mana nih? Lari ke
0: tahu kiri, posisinya ya.
1: Atau sebelum itu terjadi kita sudah positioning dulu.
0: Gitu. Supaya kita tahu batasan pergerakan kita.
1: Iya, dan kita mengantisipasi kalau ada serangan kan gitu.
0: Oke, iya.
1: Nah, itulah konsepnya seperti itu.
0: Nah, kalau dari Babe Sri selama perjalanan bisnis Babe gitu, itu pernah mengalami atau mungkin mengambil satu keputusan yang salah gak, Be?
1: Dalam kehidupan tuh kesalahan tuh kayaknya pasti ada deh. Apapun gitu. Mm-hmm. Kita gak bisa benar terus ya. Kita bukan nabi, bukan malaikat ya. Pasti kita juga melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita.
0: Mm-hmm. Kalau keputusan yang paling berani Babe ambil selama ini apa, Be?
1: Saya gak bisa tahu. Karena itu selalu keputusan
0: situasional ya.
1: Situasional itu bisa betul, bisa salah. Bahkan suka-suka saya melakukan kesalahan tapi malah benar misalnya seperti itu.
0: Oh, ya berarti
1: nah, untuk itu kita ada waktu untuk diam.
0: Dan di waktu itulah kita pakai untuk introspeksi ya, akhirnya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, Foxian,
1: jelas kan?
0: Betul. Foxian jangan lupa sekali lagi Babe tetap akan memberikan giveaway ya, Be, ya. Satu natural cream untuk Foxian yang di mana aja, karena hari ini kita sampai seterusnya nanti sampai di akhir bulan kita akan siaran, seluruh Fox Radio Network akan menyiarkan siaran ini.
1: Ya.
0: Jadi dimanapun Foxian berada, pengen tanya-tanya seputaran apapun tentang Babe dengan Babe, silahkan. Formatnya nama, nomor WhatsApp yang aktif dan juga alamat lengkap. Begitu. Oke. Okay. Nah, B, ini kita bacain WhatsApp dulu, B ya.
1: Oke,
0: yang udah masuk di 087-87-84x102. Ini pertanyaan dari Yoga di Surabaya. Bebe, Babe, kalau kita bicara rebut kembali, apakah mungkin sebenarnya yang paling penting buat merebut uang atau pasar kalau kita lagi berbisnis, Be? Versi yang Babe, yang mana lebih penting nih? Merebut kembali uangnya yang sudah hilang atau pasarnya, Be?
1: Itu apa bedanya pasar sama uang itu?
0: Kan kalau menurut saya ada uangnya belum tentu ada pasarnya, Be.
1: Apa?
0: Ada uangnya belum tentu ada pasarnya.
1: Gak mungkin. Kalau kita gak ada pasar pasti gak ada uang. Kalau kita gak ada uang pasti juga apa namanya pasarnya juga tidak ada. Itu adalah sebuah kesatuan. Karena pengukur pasar itu adalah uang. Benar gak?
0: Iya. Tolak ukurnya. Aduh.
1: Atau opportunity.
0: Oh oke. Okay.
1: Nah, bahasa kerennya itu opportunity.
0: Berarti kalau orang bilang, aduh lagi sepi nih, berarti pasarnya emang lagi lesu.
1: Iya.
0: Gak ada duit nih.
1: Betul. Nah, tapi belum tentu opportunity-nya gak ada.
0: Hmm. Maksudnya gimana tuh, Be?
1: Misalnya pre-order.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, walaupun sepi tapi ada pre-order.
0: Aha.
1: Nah, itu kan ada peluang.
0: Ada peluang, iya. Iya.
1: Jadi kita jangan mengjudge ya sebuah situasi. Karena dunia ini fluid, cair,
0: fluktuatif ya.
1: Fluktuatif, naik turun. Ya kan. Nah, daripada kita melihat pasar, lebih baik kita mempersiapkan diri untuk membuka pasar.
0: Mempersiapkan karena, diri untuk membuka pasar.
1: Ya, karena pasar itu bisa dibuat loh.
0: Ah, masa bisa?
1: Bisa.
0: Maksudnya gimana tuh, Be? Konsepnya gimana?
1: Konsepnya kan natural cream ya.
0: Aha.
1: Pasarnya sepi. Saya punya radio, saya ngomong natural cream. Iya kan, di radio. Mati-matian ngomongnya. Karena kita terbuka. Ada, oh, iya ada natural cream. Yuk kalau gitu pesen. Jadi kita bisa membuka opportunity melalui apakah itu media sosial atau lewat radio atau lewat apapun atau lewat kunjungan sales.
0: Oh, pasarnya kita bikin, kita create sendiri.
1: Betul.
0: Belum terbentuk karena belum tahu. Berarti begitu di setiap produk itu pasti berlaku, Be, ya?
1: Berlaku.
0: Jadi begitu kita launching produk dengan varian atau mungkin dengan gaya yang baru, ya, betul. Itu selalu akan ya, ada tahapan
1: ngider,
0: memulai.
1: Ngider.
0: Oh, ngider. Menjajakan itu, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Kan dia tuh ada orang ngider sama di pasar-pasar itu,
0: yeah.
1: Bawa apa jualan peso, jualan segala macam.
0: Iya. Keliling-keliling udah dia.
1: Keliling aja. Bu, ada peso buat apa motong sayur terus.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya. Saya butuh beli.
0: Nah. Oh, kadang berarti belum tentu barang kita tidak terjual tuh bukan berarti gak laku. Bisa jadi memang kita tidak memberitahu bahwa dia butuh itu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Seperti contohnya kayak natural cream.
1: Ya.
0: Itu babi sounding habis-habisan ya, tuh, Be.
1: supaya orang ngeh bahwa Sanga-Sanga punya natural cream yang bagus.
0: Dan emang sebagus itu sih, saya, ya, saya pakai, bagus, sampai betul, sekarang betul, pakai terus betul, gitu kan. Si nah, Sagit juga pakai tuh. Dia bilang enak mas, enak apa kulitnya kenyal gitu. Ya,
1: seperti itu. Iya kan, kalau belum coba belum tahu rasanya, kan gitu.
0: Iya iya.
1: Dulu kan anda nggak pikiran masa cowok pakai natural cream kan?
0: Betul. Nggak kepikiran kesana sih. Berarti kan proses untuk merubah dari fase orang yang tidak tahu menjadi tahu ini kan butuh waktu berapa lama biasanya, Be?
1: Itu juga nggak ada ketentuan.
0: Karena pasarnya juga masih besar ya, banget ya, Be?
1: Penduduk Indonesia tuh 300 juta. Anggap aja yang punya duit ya, itu 100 juta ya. Jadi yang 200 tuh cuman duit habis buat makan lah. Dan yang 100 ini bisa untuk beli-beli yang lain. 100 juta om, kalau anda jual natural cream gak usah gede-gede,
0: 10 ribu aja,
1: 10 ribu
0: gak usah banyak, 100 juta kipas-kipas tuh Be, 10 ribu botol gitu
1: ya, atau minyak ya 10 ribu botol, anda udah
0: iya ya kan?
1: Anggap aja 10 ribu itu anda dapat 20 ribu
0: margin, 20 ribu itu paling kecil, marginnya ya,
1: paling kecil lah 20 ribu kali 10 ribu 200 juta
0: 200 juta Be
1: sebulan.
0: Berarti kan strategi yang bisa dimainkan dengan cara yang sederhana adalah buat dan bikin banyak orang tahu dulu produk ini.
1: Ya, jadi menurut saya istilahnya kalau di marketing itu itu adalah apa namanya, membuka pasar.
0: Tugas marketing memang ya, begitu ya?
1: Iya, buka pasar. Terus nanti didorong. Jadi kayak anda pernah cari ikan ya?
0: Iya, diserok.
1: Iya, diserok. Kan kita gini-gini,
0: ya, ya,
1: dia
0: ya,
1: ngumpul. Lama-lama dia ngumpul di satu tempat.
0: Iya.
1: Nah, baru diserok gitu loh.
0: Berarti kalau dari dengan analogi seperti itu kan memang kita nggak bisa untuk langsung memancing pasar segitu besar.
1: Nggak ya, bisa. Tapi kita dorong dia supaya berkumpul. Biasanya iya, yang berhasil itu hanya 20%
0: dari total,
1: dari 100%.
0: Oh, dari 100%. Oh, bagus dong, Bi, closing rate-nya 20% itu.
1: Itu alami. Di dunia tuh selalu begitu.
0: Oh, angkanya masih ya, seperti itu ya.
1: Seperti itu. Makanya disebut Pareto Law.
0: Hukum Pareto. Ya. Oke, hukum bilangan ya, besar.
1: Iya, itu 20%. Jadi kita jangan wah, semua gosikat, gak bisa. Cuma 20% yang bisa anda dapat.
0: Tapi memang itu memang harus ditanamkan dari awal, Be.
1: Iya,
0: gak bisa kita menggarap semua.
1: Iya,
0: gitu,
1: gak bisa. Kalau kita hajar semuanya, capek, belum tentu juga berhasil.
0: Tapi kan kalau kita punya pasukan penjualan akan jauh lebih bagus, Be. Sekalipun ya, kita punya pasukan penjualan tetap
1: ya, tetap satu orang 20%, 20%, 20%,
0: 20%. Oh iya iya iya iya.
1: Akumulasinya kan besar.
0: Iya iya iya. Berarti dalam berbisnis memang mindset di awalnya memang seperti itu. Harus kita enggak bisa untuk garap semuanya sekaligus.
1: Step by step.
0: Ada orang yang memang klik dengan produk A, ada orang yang kayak mungkin oh saya lebih suka ultimate, oh kalau saya lebih suka klasik
1: ya, whatever lah gitu. Jadi anda harus mengumpulkan 20% customer anda yang memang dia tuh loyal kepada
0: yeah,
1: dan mau beli.
0: Yeah.
1: Jadi nah, gimana caranya ya, kayak giring ikan itu.
0: Oh mesti ya memang ya, harus pelan-pelan ya, tersabar
1: di iya, dikumpulin.
0: Kadang-kadang dengan pergerakan kita juga akhirnya gelombangnya jadi tinggi, akhirnya hilangnya apa, ikannya hilang.
1: Nah, seperti itu.
0: Itu emang harus dipersiapkan ya, sih, Be.
1: Betul.
0: Supaya kita benar-benar bisa. Berarti dari ikan yang sudah terkumpul itu anggap analoginya adalah ikan.
1: Betul.
0: Jadi kita kan bisa tetap untuk memberikan dan juga mendapatkan manfaat dari ikan-ikan yang sudah terkumpul.
1: Ya, betul.
0: Itu baliknya urusannya ke repeat order akhirnya, ya, Be. Oke.
1: Dan tingkat repeat order di barang Sanga-Sanga itu 80%.
0: 80%, Be. Oh, kalau ada orang yang beranggapan gini, Be. Kapan muter cuannya nih? Kan kalau produk-produk seperti itu kan enggak dipakai maksudnya ada orang yang pakai setiap hari.
1: Betul.
0: Ada orang yang

0: mengulangi yang enak kan.
1: Iya.
0: Sama aja kita ke restoran makan sate enak. Kita
1: balik lagi. Gak mau nyoba-nyoba lagi.
0: Iya, daripada rotsoy ya kan.
1: Iya, benar-benar. Nah itu Voxen, Babe sendiri udah ngejelasin bahwa produk sanga-sanga itu sendiri repeat ordernya di 80%. Iya. Jadi kalau orang yang satu menjual, menjual ke A, B, dan C, ya kita sebenarnya sebagai seorang sales harusnya di, kalau perlu dicatat kapan pembeliannya ya, dia, B ya.
0: Di maintain.
1: Kita ingetin lagi ke ya, dia. Entah itu promonya.
0: Ya, ya whatever lah pokoknya. Disapa lah.
1: Mm-hmm. Eh kita ada, kalau udah rajin pakai natural cream, jangan badannya aja yang dibikin sehat, wajahnya juga.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah,
0: dan seterusnya. Itu percaya saja dari pengalaman saya. Itu 80%. Orang yang pernah pakai produk saya pasti kembali.
1: Oke, dan itu fakta sudah bicara seperti itu.
0: Betul. Itu enggak bisa gimana ya? Orang tuh rasanya kalau enggak pakai produk saya itu kayak hidup itu enggak pas gitu.
1: Kayak ada yang kurang gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi percaya aja tadi Mas siapa yang nanya?
1: Tadi itu Mas Roy. Ya,
0: pertanyaannya tadi kita ngomongnya ngelantur kemana-mana.
1: Enggak. Dia mana sih tadi pertanyaannya dia? Pertanyaannya itu tentang keputusan yang paling berani.
0: Iya.
1: Yang Babe pernah ambil dari pengalaman hidupnya Babe itu apa? Iya. Gitu.
0: Itu nggak ada berani, nggak ada tidak berani. Jadi saya tetap Pareto Law sebagai acuan saya, gitu. Saya tidak ngongso untuk menguasai semua, nggak.
1: Karena emang sudah Babe sudah paham takarannya.
0: Iya. Kapan kita mesti diem, kapan kita mesti bergerak. Dan saya percaya sekali kita bergerak dan kita dapat 20% dari tempat kita bergerak, dia 20 dari 80% akan mengulang peristiwa itu.
1: Berarti itu akan kecil kemungkinannya buat orang-orang yang mungkin pindah-pindah bisnis, Bi.
0: Percaya, orang-orang yang pindah bisnis itu bunuh diri.
1: Kan gini, Bi. Zaman sekarang itu banyak orang yang melihat peluang lah. Maksudnya dengan skill yang dia punya, dia bisa mengerjakan A, B, C, dan D. Iya. Banyak nih yang bisa dikerjain. Kan sayang kalau gak jadi cuan semuanya, Be.
0: Nah, Anda kan tidak percaya Pareto Law itu. Dari 100 apa namanya cuan itu, sebetulnya Anda cuma bisa apa namanya 20%. Itu kok malam. Bisa dibuktikan di semua perdagangan apapun bentuknya.
1: Apapun bisnisnya. Ya.
0: Hanya 20%.
1: Oke.
0: Nah, dari 20% itu yang comeback kalau produk Anda bagus itu 80%-nya. Artinya 8 kali 2 dari 20 orang yang beli Anda, yang akan beli lagi kurang lebih 16.
1: Iya. Jadi buat apa harus pindah-pindah kan gitu, Be?
0: Nah, kalau pindah lepas toh.
1: Iya, pelanggan hilang juga. Iya,
0: nah sekarang untuk itu kita bikin lagi yang 20 di tempat lain.
1: Supaya nanti ada 16. Lagi,
0: loh ya jelas, kan gak bisa cuma nungguin orang repeat order. You harus moving, harus jalan.
1: Oke, let's say kalau dia penjualannya produk seperti sanga-sanga, anggap aja yang sudah closing, yang sudah terjadi pembelian, ya tinggal dipupuk aja, kita next cari yang lain.
0: Betul,
1: lagi.
0: Betul, gitu terus.
1: Ini sudah dapat, ini akan repeat order.
0: Nah, akhirnya ngumpul-ngumpul jadi besar.
1: Oke. Ini sudah jadi, ntar ya apa sesi ketiga closing lagi, berarti kita sudah punya dua tim untuk repeat order lagi.
0: Betul. Okay. Nah biasanya orang sekali sudah order puas, udah dia udah beli kok, gua tenang nunggu dia beli lagi.
1: Yang paling kita tidak bisa hindari adalah pelanggan kita beli sama orang lain tuh gimana dong, Be?
0: Apa?
1: Pelanggan kita ternyata beli sama orang lain, gak sama kita.
0: Ya itulah kegunaan kita supaya hubungan sama pelanggan itu trust.
1: Oh, jadi itu maintenance-nya dari kita.
0: Gak cuman, bukan hanya seperti saya pernah ceritakan masalah BI dulu ya. Kenapa BI waktu saya pindah matra dia beli matra. Enggak, gue gak beli Philips, gue beli Bambang.

0: Iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Berarti itu integritas yang memang harus dimiliki setiap pedagang. Awalnya kan kita pasti berdagang dulu, Be.
1: Betul.
0: Baru menjadi pebisnis. Ya. Kalau kita bisa memaintain pelanggan kita dan kita enggak pindah-pindah bisnis.
1: Iya, supaya dia tuh kalau butuh barang itu tahu mesti ke tempat kamu,
0: iya,
1: misalnya.
0: Iya, iya, benar sih.
1: Ya, seperti itulah.
0: Iya, iya.
1: Itu pengalaman saya yang saya bawa sampai hari ini.
0: Nah, kalau Babe sendiri, kalau boleh untuk menasihati teman-teman Foxian yang lagi dengar nih, yang saat ini sedang bingung memilih bisnis, terus sering pindah-pindah bisnis, apa? Apa yang Babe pengen sampaikan ke mereka?
1: Seperti itulah. Sekali kita menjelajah hutan, ya kan? Besok paginya kita cari hutan yang lain, ya kan?
0: Iya.
1: Sementara hutan yang sudah kita jelajahi kita sudah kuasai kan? Ularnya ada di sana, macannya ada di sana, kita pindah. Yang keluar bukan macan, bukan ular, tapi naga. Entek gue.
0: Oh iya, analoginya begitu jadi ya, Be ya.
1: Kalau kita berpindah-pindah lokasi, iya kan? Paradigmanya kan beda-beda setiap lokasi.
0: Jadi begitu dia kuasai satu hutan, di sana aja udah.
1: Bukan hanya di sana aja, maintenance dulu.
0: Oh, nah, di apa ya, bisa dibilang dikelola. Ya,
1: dikelola dulu. Nah, nanti baru dikembangkan step by step.
0: Ibaratnya kalau kita tahu, oh, di sini setelah hutan yang kita jelajah ini, oh, ini posisi sungainya sebelah sini nih.
1: Ya, kita tahulah, bahkan kita kenal namanya,
0: ya.
1: Kita tahu rumahnya, kita tahu kebiasaan mereka
0: ya.
1: Dan sebagainya. Ini kan salah satu apa, apa namanya,
0: skill yang kita punya
1: ya, dan kita misalnya dia senengnya ini gitu ya. Nah, kita bisa ngomong ini supaya mungkin ya nanti dia memperkenalkan kepada teman yang lain, misalnya, oh, temanku juga butuh, kamu datang sini yuk, kau kenalin, dan seterusnya.
0: Buat apa kita harus pindah hutan lagi,
1: mengembangkan
0: kelihatannya. Nah, bedanya gimana, Be?
1: Mengembangkan itu kan dari yang sudah ada kita enhance, misalnya, lu punya temen nggak yang lain yang kira-kira butuh?
0: Iya, iya, iya. Bukan kita switch ya, tapi kita bikin besar lagi.
1: Dia tetap ketemu sama dia, ada pembicaranya, bagaimana dari orang itu bisa berkembang.
0: Ke tempat lain. Iya, ya, tobat deh kalau gitu, Be. Tobat kalau gitu, Be.
1: Tobat gimana?
0: Tobat pindah-pindah bisnis, Be. Duh.
1: Tanya ya kan, berapa restoran yang di Ubud tuh tutup, buka tutup, buka tutup. Tapi ada beberapa restoran yang dari dulu
0: masih ada
1: dan it's work.
0: Apa ininya deh, strateginya mereka, Be?
1: Ya, mereka jadi klasik. Jadi udah, misalnya yang terkenal apa, kalau di Ubud tuh ada yang namanya Warung Murni atau apa yang terkenal tuh nasi goreng. Jadi bikin nasi goreng terus.
0: Jadi supaya orang yang tahu di sana
1: ya, atau Nuris ya, yang apa panggang ya.
0: Spesialisasinya di sana. Ya. Udah, orang udah pada tahu.
1: Oh, udah tahu. Dia buka di tempat lain pasti jualan bener panggang gitu.
0: Oh, itu pengembangan.
1: Iya. Kayak Mak Beng ya, tahu-tahu Mak Beng buka di tempat lain. Menunya ya itu.
0: Iya ya, itu namanya pengembangan, bukan pindah bisnis dia.
1: Pindah tempat untuk mengembangkan sistem. Tuh. Jadi kalau Anda pindah-pindah terus, ya sudah. Ya kan.
0: Akhirnya orang bingung juga kan, Be.
1: Satu bingung, dan setiap orang itu kan butuh pelayanan yang berbeda.
0: Iya.
1: Sementara Anda, cara Anda sama. Ini orang nih ngapain ini gitu. Dulu jualan tape,
0: sekarang jualan tahu.
1: Jualan tahu. Datang lagi jualan tempe. Seperti itu.
0: Karena kita gini loh, Be. Kita tuh tergiur gitu loh. Tergiur dengan potensi income-nya, kemudahan cara kerjanya. Ya, itu gimana cara kita untuk bisa menganalisa untuk ya stabil lah di satu bisnis itu, Be?
1: Ini sama aja anak TK.
0: Gimana tuh?
1: Ya TK tuh kan ada ini baru, ada ini baru.
0: Oke.
1: Padahal yang kedua, ketiga atau keempat tuh nggak ada gunanya buat dia. Dia hanya exciting karena barang itu baru.
0: Baru. Dan itu yang terjadi sama orang-orang sekarang.
1: Ya betul, makanya pinjol sampai 100 triliun itu.
0: Iya ya. Oh, hanya bermodal KTP. Wey, gitu kan.
1: Nah, akhirnya enggak bisa bayar ya. Ada
0: handphone, nomor handphone kamu sudah berapa lama? 5 tahun. Ya. Wah, sudah bisa untuk pinjaman ya, gitu, Pak. Oh, bisa nih gitu. Padahal itu angin-angin seger aja sebenarnya, Pak. Ya, betul.
1: Jadi harusnya Anda dagang pakai handphone Anda, dari handphone Anda yang lama Anda bisa beli handphone yang baru dari dagang pakai handphone yang lama.
0: Hmm.
1: Nah, itu namanya
0: berkembang
1: gitu.
0: Oke, berarti kita boleh dong sekali waktu untuk apa? Iya, bisa bilang berdiam diri untuk tahu nih
1: ya,
0: potensi saya di mana.
1: Betul. Bukan Anda tidak perlu tahu. Kalau Anda merenung, otomatis Anda tahu dengan sendirinya. Pemain sepak bola nonton dia main, dia tahu, oh, sebetulnya kemampuanku tuh ada di sini.
0: Oh iya, betul. Saya seharusnya saya bisa nih lari lebih cepat lagi gitu.
1: Ngapain gue kok santai-santai? Nah, gitu. Kenapa gue tetap aja melongo-longo lihat bola sana kemari? Ya kan. Kenapa enggak saya menempatkan diri di mana bola itu harus lari? Gitu. Dan kita tuh kalau nonton diri kita sendiri, lebih banyak pelajarannya.
0: Iya, kadang-kadang saya juga sering kan ngerekam tuh, Be. Ngerekam perform kalau saya lagi nge-MC kayak gitu-gitu, Be. Kita coba untuk evaluasi sendiri.
1: Udah ketawa sendiri.
0: Iya, kan? Iya.
1: Goblok banget juga.
0: Kok gini sih? Kok bercandaan saya garing ya gitu, atau kok saya terlalu maksa untuk heboh sendiri gitu.
1: Sementara yang nonton diem kayak taman kanak-kanak gitu ya.
0: Harusnya,
1: jadi seperti itu maksud saya. Apa namanya? Kalau dulu di Philips tuh ada apa simulasi gitu loh. Jadi kita disuruh jualan sama bos kita sendiri gitu. Terus direkam. Nah, terus habis itu ditonton, kita analisa bareng sama bos.
0: Iya.
1: Itu kepinggal-pinggal gitu.
0: Dan itu kadang-kadang gini, Be, di saat simulasi seperti itu karena tahu bahwa itu lagi percobaan, kita jadi tidak natural gitu menjelaskannya. Oh,
1: itu nanti akan ada appraisal dari bos kita, performance kita bagus atau enggak bagus gitu. Itu di training di Philips tuh ada acara seperti itu.
0: Untuk tahu apa ya levelingnya, Be.
1: Betul.
0: Ya. Kekurangannya kurang apa? Ya, mungkin kurang bridging-nya, approaching-nya, kayak gitu.
1: Gimana cara ngomongnya?
0: Okay.
1: Apa omongin yang pertama dan kedua dan ketiga? Nah, seperti itulah.
0: Iya.
1: Nah, jadi mengetahui diri kita dengan cara duduk diam itu potensial sekali untuk merubah kita menjadi lebih sukses.
0: Dan tentunya hal-hal seperti itu memang harus sering dilakukan ya, Be, ya. Gak bisa cuma sekali dua kali ya.
1: Tiap hari kalau bisa.
0: Itu akan lebih baik lagi,
1: Be. Ya, lebih baik. Jadi kita selalu apa evaluate apa yang kita kerjakan.
0: Itu yang Mbak Be sebut rethinking. Oke. Be, kita bacain dulu nih yang sudah masuk di WhatsApp. Oke, terus dari Vero. Mbak Be, sekarang banyak motivator bilang kita harus keluar dari zona nyaman, Be. Itu gimana caranya, Be, untuk keluar dari zona nyaman? Dan saya takut kehilangan gaji saya kalau saya berpindah ke bisnis, Be.
1: Jadi apa yang disebut zona nyaman itu kan sebetulnya temporary.
0: Sementara. Karena
1: emang dunia seperti itu. Pada suatu hari saya diajak ke rumah teman saya yang indah. Tapi pas saya datang hujan lebat badai. Apa yang terjadi? Semua kacau. Keindahan tempat teman saya gak kelihatan sama sekali, karena pada waktu saya datang hujan deras, angin kencang, banyak yang pecah, banyak pohon yang roboh. Jadi bayangan saya tentang tempat teman saya yang bagus itu kan hilang sama sekali.
0: Berarti zona nyaman itu memang kita sendiri ya sebenarnya membungkus bahasa zona nyaman itu dengan kata zona nyaman, ya. Padahal sebenarnya gak berani aja.
1: Temporary.
0: Sementara aja itu.
1: Malamnya saya tidur, nah malam itu juga dia suruhan semua pembantu, semua tukang untuk beresin tuh. Saya bangun tidur, loh kok indah lagi ya.
0: Iya ya. Nih ada lagi nih, ini lucu nih dari Semarang nih, Kakak Wahyu. B, kalau harus memilih antara produk bagus tapi nggak bisa menjual atau produk biasa tapi marketingnya hebat, mana yang lebih Babe pilih?
1: Produk biasa, nggak mungkin hebat Om. Mau taruhan sama saya 10 miliar saya berani.
0: Oh iya ya. Kalau produknya biasa-biasa aja, ya, sekalipun marketingnya hebat,
1: nggak ada gunanya.
0: Gak ada gunanya Be.
1: Artinya itu sebuah tindakan sia-sia. Kita tahu produknya itu gak bagus, tapi kita bungkus dengan gimmick-gimmick. Itu tinggal tunggu waktu Mas.
0: Ini sama halnya seperti angin segar kalau kita lagi belanja di toko online Be.
1: Betul.
0: Iya.
1: Terus segini gak taunya yang datang.
0: Iya.
1: Kita beli M dapatnya S.
0: Iya. Itu kejadian lagi tuh Be sama saya Be.
1: Dapatnya S dikasih baju anak-anak.
0: Iya. Itu istri saya Be kejadian.
1: Nah, tuh kan.
0: Maksudnya secara tampilan di online itu kayaknya menarik banget. Betul. Gitu. Oke, ini size-nya dan kita sudah komunikasi dengan pedagangnya. Oh, ini cocok Kak, berat badan segini, tinggi badan segini. Harusnya kan penjual lebih tahu ya, ukurannya apa. Yang datang baju anak-anak Be.
1: Iya. Anak aja gak cukup.
0: Gak cukup Be.
1: Waktu di foto kan sama aja ya. Untuk anak-anak sama dewasa ya. Tinggal bagaimana ukuran foto itu kan.
0: Iya betul.
1: Oke. Anda menjawab sendiri.
0: Iya.
1: Menjawab
0: ya.
1: Juga perkataan ya.
0: Itu. Jadi Kak Wahyu, kalau harus memilih antara produk bagus tapi gak bisa menjual atau produk biasa tapi marketingnya hebat, mustahil. Nonsen.
1: Ya, itu aksioma yang salah. Ya, produk bagus itu pasti mudah menjualnya. Produk itu bagus.
0: Ya, karena dia akhirnya produk itu yang memasarkan dirinya sendiri, Be.
1: Betul. Produk itu sendiri yang bicara. Ya kan. Tanpa dipasarkan sekalipun kalau produk bagus itu dia ngomong sendiri.
0: Iya, setuju. Jadi orang begitu ngelihat produknya aja dan pernah merasakan khasiatnya,
1: udah pasti
0: udah nggak pikir ulang untuk betul. Melirik produk yang lain deh Be.
1: Seperti itu aja yang deh. Terjadi di waktu tadi Mbak Bu Rifa kan tahun yang lalu mereka masih
0: belum pada tahu.
1: Dia taunya kutus-kutus dan dia pemakai kutus-kutus. Tahun berikutnya sebegitu tahu dia sudah berubah jadi sangat-sangat semua.
0: Setahun itu.
1: Iya, setahun.
0: Dan itu berarti
1: enggak setahun, kebetulan baru ketemu setahun.
0: Iya.
1: Lagi. Tapi mungkin itu sebulan atau dua bulan setelah itu sih.
0: Iya.
1: Tapi ini menandakan produk bagus itu selalu akan ada pembelinya, apalagi pembelinya tahu gitu loh.
0: Iya. Tahu produknya, tahu siapa yang buat, tahu khasiatnya.
1: Betul.
0: Jadi artinya selama Bunda Rifa belum ketemu lagi, orang ini sudah
1: sebetulnya udah berubah
0: ya. Gitu kan. Iya sih.
1: Jadi unsur utama adalah quality produk itu harus. Ya. Anda jangan
0: itu ukuran pertama.
1: Ya, Bu. Jangan sia-siakan hidup Anda untuk jual barang-barang yang nggak bermutu.
0: KW gitu.
1: Ya whatever lah. Gitu. Nah orang kita cuma seneng lihat gebiarnya.
0: Momentum lah bahasanya. Ya.
1: Makanya. Kalau kita tanya seseorang yang sedang jual, itu riwayat dia itu tahun 2010 tuh barang itu masih nongkrong tuh di sini.
0: Oh,
1: 2011 ini barang ini dia punya koleksi barang-barang yang gak laku.
0: Iya.
1: Itu kan sebuah kesia-siaan.
0: Benar. Itu tuh buat para Foxian yang mungkin menjadi seorang produk kreator juga atau mungkin dia juga sekarang menjalani reseller gitu mungkin Be ya. Ya alangkah baiknya memang memilih produk yang bagus itu bukan udah harga mati harusnya Be.
1: Harga mati. Iya kan. Ingatlah misalnya apa sepeda motor kan. Yuk beli Honda pada yang dibeli ya, Mak. Karena Honda bagus gitu loh.
0: Oh, persepsinya itu.
1: Persepsinya.
0: Padahal yang dipakai beda.
1: Beda. Seperti beli Aqua gitu kan. Padahal yang Le Mineral.
0: Iya.
1: Tapi karena Aqua itu bagus. Nah, kalau dia bilang Aqua, kebetulan saya mau beli Aqua, depannya ada jual Aqua, selesai kan?
0: Iya. Nah, gitu. Pikirannya ada, mindsetnya tertanam, barangnya di depan mata.
1: Terus kan, misalnya saya mau beli kutus-kutus, saya mau beli kutus-kutus, Bu. Iya, sekarang kutus-kutus sudah transformasi menjadi
0: sangat-sangat.
1: Ya saya beli karena dia transformasi dari kutus-kutus dulu.
0: Iya, iya. Jadi udah tahu khasiatnya.
1: Iya betul, karena kita pernah merasakan gitu. Jadi kalau mau jualan produknya itu harus dilihat betul, diingat quality dan performance ya. Karena hanya quality saja mungkin, tapi performance-nya juga bagus ya.
0: Gini, saya juga termasuk itu Ibe ya. Orang-orang yang kalau jual produk mahal khawatir.
1: Bukan mahal, produk bagus.
0: Oh iya, produk bagus.
1: Bagus itu belum tentu mahal ya.
0: Gitu. Ah mak.
1: Iya, belum tentu. Belum tentu.
0: Katanya kan ada prinsip, ada harga, ada kualitas.
1: Itu lain lagi. Itu untuk produk lusuri.
0: Yang mana, Be?
1: Ya, yang ada harga, ada kualitas. Itu untuk lusuri.
0: Oh, ya. Gak bisa dihajar dengan semua produk gak gitu? Gak bisa. Oke.
1: Belum tentu produk bagus, harganya mahal.
0: Belum tentu ya?
1: Belum tentu.
0: Jadi kalau kita mau untuk jual produk yang bagus, ya bagus aja sekalian, gak usah main KW-KW.
1: Ya ngapain KW kan goblok gitu loh.
0: Kan pengennya biar dapat, iya. Biar cepat laku, Be.
1: Ya belum tentu. Itu pedagang di Tanah Abang yang jual Louis Vuitton harga cuma 200.000. Itu cuma sekali dibeli, orang beli. Karena begitu dibeli, begitu naik bis sobek.
0: Resleting macet.
1: Makanya yeah. Orang kaya datang ke Plaza Indonesia beli yang quality, yang memang harganya 200 juta. Satu 200 ribu nih 200 juta.
0: Oh, timpang banget itu.
1: Betul. Be. Tapi yang 200 juta ini pasti akan ada orang datang lagi, repeat lagi.
0: Iya, iya.
1: Kualitasnya bagus. Kalau di sini kan ngejar Louis Vuitton-nya aja tuh.
0: Mereknya doang.
1: Mereknya doang.
0: Tanpa originalitasnya.
1: Iya, dari tadi. Masukin apa barang resetnya bisa ditutup. Alhamdulillah.
0: Kalau ada yang gimana tanggapannya Mbak Be begitu ada orang yang punya pengalaman akhirnya dia punya prinsip gini. Enggak apa-apa. Ya jual yang kejangkau-kejangkau aja biar cepat putar duitnya gitu.
1: Iya. Kan terjangkau, kita bisa milih barang bagus kan. Tidak harus terpukau dengan mereknya misalnya. Ada tas-tas yang bikinan Bandung ya, Asep misalnya, bagus ya, pakai si Asep aja.
0: Kualitasnya udah jelas.
1: Bukan harus kita ngejar Louis Vuitton, tapi dapat KW dan KW-nya itu berbahaya karena itu tadi list ratingnya nggak tahu mereknya apa.
0: Terus begitu nongkrong sama temen, lah, wah bapak tas mahal nih, gitu. KW bro kan malu, malu juga sebenarnya Be.
1: Bukan soal itu loh. Ketahuan bahwa dianya beli merek.
0: Bukan kualitas. Bukan
1: kualitas, artinya seperti Anda.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Jadi Andrian tuh cuman namanya doang tuh.
0: Saya kelasnya Louis Vuitton, Bi.
1: Nah,
0: yang okay, KW, yang ya. KW tapi Bi.
1: Nah, ya itu. Jadi Andrian itu adalah KW. Nah, orang mana percaya?
0: Iya, iya.
1: Kalau
0: ya.
1: Anda biasa pakai KW. Karena seorang itu diperlukan integritas.
0: Oke. Ini akhirnya relate ke
1: sosok manusia.
0: Ya. Value-nya seseorang.
1: Iya, value-nya. Kalau Anda senang KW ya Anda memang tukang KW. Anda jualan apa namanya maklon ya Anda tuh cuman
0: standarnya maklon aja.
1: Iya, tidak lebih dari zombie.
0: Oke.
1: Orang enggak punya prinsip namanya.
0: Kalau dia gini, Be. Kalau dia ternyata orang yang suka inilah hidup sederhana bahasanya, nggak usah ngapain beli tas mahal-mahal. Ya, okay. Toh juga saya pakai nggak terlalu sering atau mungkin toh ya. Juga ya buat saya suka yang begini. Ya, itu gimana Be?
1: Ya bisa aja kan. Dulu saya waktu masih hidup susah ya, saya pilih ini barang-barang yang harganya murah tapi kualitinya tinggi. Saya inget-inget tuh, oh baju ini, celana ini, ya kan. Saya nggak beli Levi's misalnya yang mahal, saya beli sama-sama L tapi Lois.
0: Iya
1: itu Spanyol.
0: Iya itu beda ya. Kualitas itu
1: beda.
0: Iya
1: beda kualitas tapi cukup
0: tapi
1: bagus.
0: Cukup bagus iya. Betul.
1: Jadi saya pilih Lois, gak harus Levi's.
0: Berarti kan apa ya, produk yang kita harus beli nggak mesti harus nurunin grade apa nggak harus menurunkan grade kita kan B?
1: Betul. Jadi kita bisa milih. Disitulah kita intelijensi kita milih sesuatu yang memang useful, harganya kita mampu dan quality-nya is okay gitu.
0: Gitu ya. Jadi gak usah khawatir kalau jual produk bagus, karena produk juga akan memarketingkan produk dirinya
1: kalau
0: sendiri.
1: Kalau produk itu bagus, setiap Anda jualan sebetulnya Anda bawa iklan berjalan itu. Begitu dipakai orang, orangnya seneng dia ngomong
0: sebelahnya. Iya.
1: Dipakai lagi sebelahnya, dia seneng dia ngomong sebelahnya.
0: Iya, iya,
1: dan
0: iya.
1: Itu akan terjadi apa namanya istilah berantai apa namanya?
0: Efek domino.
1: Efek lagi. Domino.
0: Bagus nih, oh enak. Ya beli di mana?
1: Nah, gitu. Itu teman saya yang dulu jual ke saya. Anda mengembangkan market, tapi kalau Anda barangnya jelek, ya apalagi bintangnya cuma satu. Saya pernah ribut sama Derry. Lumpas ini bintang satu. Dimanapun bintang satu, kalau yang namanya media sosial itu yang paling jelek.
0: Iya.
1: Oh gitu sih, iya. Dia iya. Baru tahu tak pikir ada bintangnya itu hebat.
0: Cuman satu.
1: Cuman satu. Nah, Anda tinggal gampang untuk melihat itu, lihat aja di
0: reviewnya
1: di websitenya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari atas ke bawah bintang satu tuh isinya komplain melulu. Saya pernah baca itu barangnya sebelah tetangga sebelah.
0: Reviewnya
1: komen,
0: begitu.
1: 1000 komen saya baca satu-satu. Semua bintang satu dan
0: reviewnya jelek-jelek.
1: Waduh. Seperti itu. Nah, kita 2000-3000 komen semua minimum lah bintang 4.
0: Itu paling sedikit bintang 4.
1: Bintang 5 plus pujian lagi.
0: Asik. Ya, itu berarti kan produknya yang bicara, Be.
1: Betul. Anda harus percaya. Produk yang bagus itu akan berbicara sendiri.
0: Oke, dan itu juga akhirnya value kita sebagai penjual juga naik gitu kan. Nah,
1: kelasnya gua kelas F1.
0: Iya, iya, iya. Oh, si Adren jual sangat-sangat ya. Udah yang original sama dia aja ya, gitu
1: dia
0: kan.
1: Iya, F1 ya. Jangan dimusuh balapan di jalan itu ya. Sorry. Udah nabrak apa namanya orang jualan tahu sampai korban, ada drag race ya sampai 7 orang meninggal itu.
0: Iya.
1: Ya karena memang tidak
0: bukan di tempatnya.
1: Bukan, enggak berkelas dia gitu.
0: Itu kan jalan umum yang dipakai kan, Be. Gitu. Slip dikit ya habis.
1: Mobil kalau yang di kecepatannya di atas 100 terus mobilnya enggak bagus, kesimbangannya kan.
0: Iya, iya.
1: Dapat goyang sedikit aja.
0: Apalagi yang dipakai jalan Indonesia, Be ya.
1: Ah.
0: Tambah sulam, Be.
1: Begitu
0: maksud saya. Oke. Ini lagi ada nih, Be, dari Fikri, ya kan, dari Fikri ini di Makassar. Mbak Be, apakah bisnis yang bagus harus selalu dimulai dari passion?
1: Itu akan menambah.
0: Menambah?
1: Ya.
0: Apanya, Be?
1: Menambah semangat. Kalau kita ada passion terhadap sesuatu.
0: Berarti kan kita mau untuk melakukan dan membangun bisnis itu, kalaupun kita belum lihat hasilnya. Ya, passion itu yang betul, akan menggerakkan, Bi. Betul.
1: Iya kan, sepak bola ya. Kalau passionnya udah ada, mainnya pasti gila gitu.
0: Mau hujan juga main dia.
1: Main.
0: Orang dia seneng gitu kan.
1: Hati-hati ada petir ya.
0: Itu udah ada yang kena di Malaysia.
1: Seperti itu. Jadi kalau ada passion ini, kita tuh jualan udah kayak perang. Gitu. Kalau berhasil tuh kayak kita kayak pahlawan.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti itu. Kalau nggak ada passion ya biasa aja. Ya gue dapet duit karena jualan laku gitu aja. Tapi kalau ada
0: passion, ada gregetnya gitu ya.
1: Ya kalau ada gregetnya ini akan menambah semangat dan juga kita akan berkembang. Makanya saya minta semua orang sebelum berbisnis tuh filosofinya tarik dulu.
0: Filosofi hidupnya atau
1: iya, filosofi hidupnya kayak filosofi apa segala macam. Jadi barang ini menjadi tools Anda untuk menjalankan filosofi yang Anda pegang.
0: Filosofi yang paling Babe tanamkan saat ini untuk Babe sendiri,
1: berkarya dan berhasil.
0: Oke. oke, berkarya dan berhasil. Dalam banget, Be.
1: Enggak juga lah.
0: Berkarya kan berarti Babe akan dengan senang hati selalu berinovasi.
1: Betul. Saya enggak ada berhentinya berinovasi.
0: Ada aja apa ya, bisa dibilang kreativitas yang ya, muncul. Betul.
1: Jadi kayak saya datang ke studio musik saya. Saya enggak mau keluar kalau enggak ada karya baru yang sudah
0: selesai.
1: Iya.
0: Ya itu kan Babe melakukan itu mau duduk 6 jam 12 jam juga Babe jabanin kan.
1: Iya, jabanin. Nah, dan begitu saya selesai, terus saya lihat kan, ternyata begitu saya keluarin yang like udah 25 misalnya.
0: Waduh, udah seneng.
1: Ya, atau dibikin artikel Facebook dia. Begitu keluar lo kok viewer kita banyak gitu, seperti itu.
0: Itu hal-hal yang Babe lakukan secara passion.
1: Ya, tapi waktu melakukan saya melakukan gitu saja.
0: Melakukan gitu aja.
1: Enggak ada aneh-aneh, enggak ada bekokong, kok serius ada.
0: Alis sampai mengkerut gitu. Enggak. Mikirin chord apa yang mau dipakai.
1: Jalan aja gitu. Cuman ada passion saya harus berkarya. Terus kedua, kalau bisa karya saya bukan sebuah karya yang sekedar karya tapi ada viewernya, ada pendengarnya.
0: Tadi apa filosofinya Bapak? Berkarya dan
1: berhasil.
0: Berhasil.
1: 2B.
0: Berkarya dan berhasil. Karya itu yang gak pernah akan stop. Karena Bapak selalu berinovasi. Berhasil dari sisi apanya nih?
1: Dari ya sisi... macam-macam. Dari sisi sebagai karya itu sendiri. Atau mungkin juga bisa kembali menjadi cuan misalnya. Atau mengembangkan apa yang kita punya dan sebagainya. Nah gitu. Itu harus ada semacam apa namanya pressing pada diri kita sendiri. Jadi diri kita kalau nggak di pressing itu karyanya ya awal gelap itu
0: mentok ya Be ya.
1: Bukan mentok ya, bikin karya begitu-begitu aja. Ah yang penting gue kreatif gitu.
0: Oh cuman
1: tapi kalau ada kata berhasil kita ada waktu untuk melihat karya kita di pasar gimana. Ya seperti saya di SoundCloud nih berapa yang dengerin gitu.
0: Jadi itu tolak ukur berhasil itu kan beda-beda Be ya.
1: Betul. Ya kalau kita sebetulnya gampang aja. Kalau berhasil misalnya ya laku gitu.
0: Kalau dari sisi produk, kalau ya, dari sisi Babe main musik yang nonton, yang dengar berapa banyak. Nah, itu sebuah gitu. Keberhasilan. Betul. Oke, jadi itu dari Babe sendiri nih. Muncul filosofi itu apakah produknya dulu munculnya atau emang filosofi Babe?
1: Ya saya di dalam hidup saya mengatakan apapun karya saya harus bagus gitu loh. Bentuk apapun.
0: Gak ngasal bikin karya.
1: Iya. Kita bukan hanya sekedar jalannya, bukan hanya sekedar hidup, tapi kalau bisa berkarya dan karya itu bermanfaat bagi banyak orang atau bermanfaat bagi kita sendiri. Ya, kan?
0: Jadi selama ini itu filosofi yang selalu Babe pegang.
1: Ya.
0: Dan apapun, nah makanya apapun yang Babe create
1: bagus.
0: Jadi
1: ya, ternyata itu akhirnya menjadi habit.
0: Menjadi
1: habit kita bahwa kita berbuat sesuatu yang bagus gitu.
0: Apapun yang Babe lakuin jangan setengah-setengah. Pokoknya ini harus berhasil.
1: Betul. Tapi tidak sampai apa obsesi.
0: Lah itu gimana Be? Kan tolak ukur berhasilnya kan harus ada obsesi yang dia.
1: Enggak, saya gak mau obsesi. Karena untuk misalnya bikin musik, saya gak obsesi. Saya bikin begini kok gak belum berhasil. Saya bikin yang lebih bagus lagi. Dan saya bikin lebih bagus lagi. Dan ternyata dari saya lihat ya, dari 2000 berapa itu, itu semakin hari musik saya itu view apa yang memainkan yang play itu lebih banyak gitu. Jadi diri saya sendiri juga
0: upgrade.
1: Oh. Tanpa kita obsesi.
0: Oh, karena rethinking itu juga akhirnya menjadi kuncinya, Be.
1: Kan ada penyanyi baru satu lagu, lagunya enggak jelas, maksain Johan. Ah, putar pokoknya kalau enggak putar awas lo gitu. bikin wawancara, bikin wow, apa namanya?
0: Ada yang gitu be?
1: Ada yang tanya sama Johan.
0: Ada yang gitu
1: banyak,
0: be?
1: Oh. Banyak tuh.
0: Johan nggak pernah cerita mas. Oh,
1: iya kan? Mana lagu gue nggak diputer-puter nih?
0: Orang jelek udah diputerin.
1: Dia bilang gue ini tapi gue bikin waktu sedang trans, maksudnya trans 7. Banyak orang begitu loh,
0: iya,
1: terutama
0: iya.
1: Di musisi.
0: Musisi baru be.
1: Ya jelas kalau lama ya nggak begitu.
0: Iya
1: kan?
0: iya. Paksa buat diputerin.
1: Iya, produser dipaksa-paksa. Bahkan dia bilang udahlah kita nggak usah dibayar, yang penting
0: bisa di on-airin ya, gitu.
1: Nah seperti itu gitu.
0: Jadi itu yang selalu Babe pegang ya, berkarya berhasil, berkarya berhasil. Dan
1: terus pelan-pelan dia naik.
0: Kok nggak ada filosofi duitnya be?
1: Karena sih bilang kalau kita berhasil duit itu pasti datang dengan sendirinya.
0: Oh berarti tolak ukur duit itu tersembunyi di balik kata berhasil ya, sebenarnya be ya?
1: Apapun yang kita berhasil duit akan mengikuti.
0: Ya. Betul. Berhasil bikin produk yang bagus, berhasil bikin musik yang bagus. Ya. Akhirnya apa? Cuannya yang datang. Ya, bukan cuan yang dicari akhirnya duluan. Betul. Jadi berkarya itu kalau udah ngomongin cuannya duluan, ini tentunya enggak apa ya, bisa dibilang tidak tulus akhirnya be.
1: Bukan soal tidak tulus. Biasanya kalau kita bicara hasilnya dulu, itu kebalikannya jadinya.
0: Gimana kebalikan? Maksudnya?
1: Jadi tidak berhasil gitu.
0: Oh. Tapi kalau kita menganalisa bahwa karya kita, kalau kita bikin karya bagus, peluang cuannya akan seperti ini nih.
1: Betul.
0: Boleh kan
1: bisa.
0: Be? Boleh kan be?
1: Memprediksi bisa. Tapi menentukan gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Karena karya bagus dan tidak bagus itu ditentukan oleh masyarakat. Bukan untuk diri Anda. Mungkin Anda bilang bagus, tapi masyarakat gak mau dengar.
0: Iya, benar. Oh iya, itu kan sama halnya saat kita mencoba untuk bikin karya bagus versi kita.
1: Betul.
0: Bagus itu. Versi siapa? Betul. Kan gitu.
1: Nah, mudah-mudahan yang versi kita itu juga menjadi versinya orang lain.
0: Oh, indikator bagusnya sama.
1: Sebetulnya itu kan masalah
0: selera.
1: Selera, gak sulit. Tapi paling tidak, kalau kita bagus menurut kita, kemungkinan bagus untuk orang lain tuh masih ada lah.
0: Masih ada. Ya,
1: 20-25% lah. Iya kan?
0: Iya. Nah, jadi seperti itu Foxian masih ditungguin lagi nih. Joinannya di WhatsApp 087-87-84-102. Silakan tanya apapun bareng sama Babe. Ingat formatnya nama, nomor WhatsApp dan juga alamat lengkap. Karena setiap penanya kita akan berikan satu reward, yaitu satu natural cream. B, kita satu lagu dulu. Okay. Ya, B ya.
1: Dua lagu juga enggak apa.
0: Oke, siap, B. Kita ngopi dulu, B.

0: 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, voice of Sanga-Sanga. Eagles, Desperado.
1: Ini lagu ini dulu pernah apa namanya, jadi kesayangan.
0: Masa sih, Be?
1: Iya. Nah, cuman itu kan gak enak banget tuh sairnya. Karena dulu bahasa Inggrisnya masih gak jelas, jadi ya karena musiknya bagus saja. Jadi begitu
0: iya,
1: tahu
0: enak,
1: iya,
0: musiknya,
1: artinya, waduh, kejam juga nih lagunya.
0: Desperado artinya desperate, Be.
1: Desperate.
0: Oke. Nah, Be, ini menarik, Be. Tadi Babe ngomong tentang ambisi ya, Be ya. Mm-mm. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah ambisi itu selalu negatif, Be?
1: Kalau orang gak ada ambisi, biasanya gak sukses.
0: Biasanya gak sukses.
1: Jadi orang harus punya ambisi.
0: Ambisi untuk?
1: Ya, untuk menjadi lebih baik.
0: Memanage agar kita tahu bahwa ambisi yang kita miliki itu bisa membuat kita lebih baik, itu gimana, Be?
1: Ya, waktu Anda mempraktekkan sesuatu keinginan Anda dan waktu keinginan tercapai, bikin Anda lebih baik gak?
0: Oke, berarti tolak ukurnya ke diri sendiri lagi nih.
1: Betul, ada nih musisi nih, wuh, mentring. Pokoknya semua lagu Iwan dia nyanyiin. Saking ambisinya, seakan-akan dia mau seperti Iwan
0: Fals. Enggak mungkin.
1: Gak pernah terjadi.
0: Enggak mungkin
1: gitu,
0: itu.
1: Gitu. Jadi ambisinya salah dia. Harusnya dia ingin jadi penyanyi sebesar Iwan Fals, bukan seperti Iwan Fals.
0: Nah, berarti memang harus sering-sering untuk kita tanya sama diri sendiri nih. Betul. Ambisi kita
1: ini
0: nih ngebawa kita kemana.
1: Jadi Iwan Fals tuh banyak banget loh.
0: Betul. Dari mulai karakter suaranya.
1: Iya, pokoknya tiru-tiru lah gitu.
0: Cara nyanyinya. Diikuti itu semua.
1: Padahal Iwan tuh tiru-tiru saya.
0: Ya, kan? Tapi saya gak pernah denger Babe nyanyi loh, Be.
1: Ada lah gitu.
0: Klik di SoundCloud aja.
1: Ya.
0: Itu musik Babe emang ada vokalnya?
1: Ada tuh. Seteguk kopi ada tuh. Anda bisa mainin tuh.
0: Di nanti. Sini?
1: Iya.
0: Mau Jo, pengen dengar suara Babe ntar nih Jo.
1: Gitu. Jadi gini nih, ada cerita yang saya gak mau. Ini saya cerita dari temen yang deket sama Iwan. Waktu kita rilis album. Iwan tuh di Walkman-nya. Itu kaset saya dimainin terus.
0: Kok bisa, Be?
1: Ya saya nggak tahu.
0: Jadi maksudnya Babe jadi tolak ukur akhirnya.
1: Iya. Kenapa Iwan terus akhirnya nyanyi dengan suara perut? Gara-gara dengerin suara saya. Jadi suka-suka saya yang dikatanya tiru-tiru Iwan.
0: Padahal
1: saya tuh yang nyanyi biasa aja, sesuai dengan apa kerentek hati saya istilahnya begitu. Jadi seperti itu, ambisi itu, dan sejak itu saya malas nyanyi saya.
0: Soalnya Babe yang dianggap ngikutin,
1: iya,
0: Iwan Fals betul. Gitu.
1: Cuman akhirnya terpaksa kan, kemarin waktu Jabo main di ulang tahun kita kan, saya disuruh nyanyi Hiu kan.
0: Iya.
1: Semua orang Iwan gitu.
0: Bukan ini Babe, ini Babe.
1: Babe, bukan Iwan. Tapi memang gaya saya seperti itu. Begitu saya dipaksa nyanyi lagunya yang biasa terkenal oleh Iwan, kayaknya saya tiru-tiru Iwan. Gitu.
0: Wah, gak tahu cerita deh, Be.
1: Gak tahu cerita. Gitu. Seperti itulah.
0: Be, ini ada yang nanya nih di WhatsApp. Selamat malam Bang Adrian dan juga Babe. Saya Bu Ayu, Jalan Seroja. Saya mau tanya tentang produk Sanga-Sanga, Be. Terutama minyak balurnya nih. Selama ini kan saya udah sering pakai buat ngilangin pegel-pegelnya gitu kan. Pegel-pegelnya ternyata hilang, Be. Tapi badan saya jadi ada bintik-bintik merah. Apa salah satu bahaya yang gak cocok di badan saya atau gimana ya, Be? Mohon penjelasannya.
1: Jadi sementara ini dari pengalaman kita, gak pernah ada orang yang bintik-bintik merah pakai
0: Sanga-Sanga.
1: Sanga-Sanga, itu aja. Jadi saya gak bisa no comment saya, karena gak tahu kenapa untuk Anda ada bintik-bintik merah.
0: Iya, berarti itu mesti ditelusuri dulu.
1: Ditelusuri dulu.
0: Gak selalu dari sangat-sangatnya kan?
1: Iya, mungkin ada yang lain ya.
0: Alergi yang lain ya, mungkin dia. Ya
1: betul, kita gak tahu. Karena kalau alergi minyak kelapa itu 0,00 sekian untuk orang Indonesia.
0: Oh, karena
1: kecil sekali.
0: Kecil kemungkinan itu ya. Iya,
1: karena minyak kelapa itu kan juga dikonsumsi ya, banyak dipakai. Kalau alergi minyak kelapa itu kecil sekali.
0: Oke, mudah-mudahan untuk terjawab
1: orang,
0: ya.
1: Iya, untuk orang Indonesia kecil sekali. Jadi alergi oleh pemakaian sangah-sangah itu
0: sangat kecil.
1: Sangat kecil.
0: Gitu, Bu
1: nanti,
0: Ayu.
1: Nanti keliru tuh pakai minyak yang sebelah.
0: Iya. Nah. Iya, Bu, coba dicek dulu iya. Jangan-jangan bukan minyak kita.
1: Karena minyak yang sebelah itu yang kena alergi banyak, itu bisa dibaca di website mereka. Yang bintang satu itu.
0: Iya. Nah, B. Apa? Terus kalau di zaman sekarang kan Babe itu ada di masa-masa sebelum digital, bahkan sebelum teknologi begitu pesat kan ya. Gitu Be ya. Sampai sekarang Babe juga ada di fase tahu perkembangan teknologi.
1: Betul.
0: Gimana cara Babe untuk mengantisipasi bahwa sekarang sudah mau bikin foto, mau bikin video, semua ya. Udah pakai AI gitu Be. Ya. Ada kekhawatiran enggak Be bahwa untuk membuat sebuah produk terus juga membuat sebuah konten yang mengedukasi bisa pakai teknologi ini? Menurut Babe, pandangan Babe gimana, Be?
1: Terus terang, saya menggunakan teknologi sebagai tools.
0: Alat bantu.
1: Alat bantu. Jadi tetap kreasinya kita sendiri, tapi kita bisa pakai alat bantu yang ada tersedia di pasar. Ya. Seperti saya bikin musik, saya pakai alat bantu, tapi saya tidak didikte sama si alat bantu itu.
0: Oh, nah. Jadi peran itu ya perannya sebagai alat aja.
1: Iya, alat bantu.
0: Memudahkan.
1: Ya, betul. Misalnya kita mau amplas apa kayu ya. Kan dulu pakai amplas tuh.
0: Iya, digosok-gosok.
1: Iya, sekarang ada alatnya cepat gitu. Ya itu seperti itu.
0: Enggak lebih dari enggak itu.
1: Iya, tetap kayu atau kursi yang kita buat ya adalah ide kita.
0: Nah, ini yang menarik, Be. Dan ini agak sedikit menggelitik ya, Be ya. Zaman sekarang itu banyak orang-orang yang ternyata dia sering curhat sama AI.
1: Itu yang saya lucu.
0: Ini biar orangnya, Be.
1: yang lucu tuh itu. Karena apa? Ya. Sepengetahuan saya tentang AI ya, terutama teks ya atau isi atau konten.
0: Iya, iya.
1: Itu kalau bagi saya adalah second opinion.
0: Oke, untuk mencari sudut pandang baru ya. Ya,
1: jadi saya udah punya pandangan, saya masukin AI, saya compare apa yang dipikirkan oleh saya sama dipikirin oleh AI.
0: Kalau ternyata berbeda, yang mana akan Babe pakai?
1: Ya punya saya sendiri lah. Saya orang yang sangat apa ya?
0: Percaya dengan kemampuan ya, dengan akal.
1: Ya, kemampuan akal saya dan semua gerakan saya. Gitu.
0: Oke, berarti penggunaan tools sifatnya hanya sebagai pembantu.
1: Iya, pembantu. Bukan kita. Tools itu yang
0: mendikte kita.
1: Makanya saya gambar-gambar AI itu agak enggak ini loh, enggak srek.
0: Kenapa, Be?
1: Ya kayaknya enggak natural gitu lah.
0: Dan tidak tulus gambarnya gitu.
1: Kayak penuh tipu gitu. Dan sekarang lucunya kalau pas ini lagi yang terkena semua gambarnya ikutan.
0: Betul. Nah, konsepnya dan polanya sama. Betul. Berarti itu kan yang template banget, Be.
1: Iya, itu yang saya enggak suka.
0: Oh, tidak ada originalitas di situ.
1: Betul. Dan enggak ada feel-nya sama sekali. Saya pernah nonton apa namanya sebuah kisah Majapahit ya, tapi versi AI.
0: Oh iya ada kan, betul.
1: Ya kan, borong.
0: Itu kan bikin kita ya, masuk ke lorong waktu ya, gitu, Be.
1: Bangunannya itu bukan bangunan Indonesia, Om. Gak tahu dia nyontoh bangunan di mana.
0: Promnya salah kali, Be.
1: Bukan promnya salah, memang dia nggak punya apa template bangunan Indonesia di zaman itu atau tidak dibuat.
0: Mungkin artikelnya kurang dapat.
1: Enggak. Jadi kan ada template-templatenya tuh ya.
0: Yeah.
1: Keraton misalnya. Jadi keraton di Kamboja yang dikeluarin. kita yang tahu geli gitu loh.
0: Iya. Ini bahkan lucunya ada orang yang lagi belajar bikin video pakai AI kan gitu be. Susunya gambar apa, di terakhir gambarnya apa gitu. Lah, kok jadi berubah? Akhirnya dia enggak jadi bikin videonya. Berubah nih produk saya kata gitu.
1: Jadi tidak salah kita ngerti AI, tapi kita harus punya ide yang sudah matang. AI itu hanya untuk implementasi untuk mempermudah kita dalam membuat.
0: Dan bisa jadi sebagai tools untuk pelengkap atau penyempurna ide ya, kita gitu Be.
1: Seperti musik saya, kan saya nggak bisa main keyboard yang sampai megar gitu ya.
0: Yang gini-gini ya, chord yang aneh-aneh gitu ya.
1: Nah saya tinggal tahu chordnya itu apa. Nah saya suruh si AI buat chord itu gitu loh. Tapi di musik saya gitu.
0: Oh oke. Okay. Yeah. Wah menarik tuh Be. Maksudnya kalau sebelum ada teknologi itu kan Babe pasti akan agak sedikit kesulitan.
1: Ataupun
0: ya.
1: Ataupun kita cari gampangnya kan. Tapi chordnya nggak bagus karena chordnya chord bungkul.
0: Dasar.
1: Ya bungkul gitu nggak
0: ada variasinya.
1: Nah, ini saya suruh AI yang main gitu.
0: Disempurnakan lah ya, di sana.
1: Tapi idenya tetap kita yang buat gitu.
0: Nah jadi peran dari AI sendiri itu benar-benar sebagai tools ya, bukan sebagai tools yang mendikte kita akhirnya.
1: Dan produk

0: Kamboja yang enggak ada hubungannya sama yeah. Indonesia.
1: Iya, yeah, iya gitu. Yeah, betul.
0: Ini lucu gitu.
1: Ini Be, ada lagi nih Be. Nadia di Depok Be. Babe, apakah personal branding sekarang udah menjadi kebutuhan bagi pengusaha atau sebenarnya cuma tren marketing aja Be?
0: Personal branding itu kayaknya, makanya nama perusahaan itu kan pasti nama yang punya kan. Ya, misalnya terutama zaman dulu ya, Siemens, Philips.
1: Oh itu nama Ericsson orangnya semua.
0: Nama orang. Nokia nama orang.
1: Oh, gitu. Oh bahkan kalau di kendaraan bermotor Honda kan nama Honda, orang.
0: Yamaha Suzuki, nama Suzuki. Yamaha ya. Nama orang. Gitu. Mercedes Benz itu nama orang.
1: Benznya be. Ya?
0: Enggak Mercedes-nya nama siak satunya yang Benznya partnernya. Kayak gitu.
1: Berarti artinya menurut Babe memang sebelum ada istilah personal branding. Orang dulu udah melakukan itu.
0: Bahkan dulu tuh yang dikenal orangnya bukan produknya.
1: Sebesar itu Be?
0: Iya dulu tuh. Makanya rame-rame begitu bikin produk paten.
1: Oh di, ya. Di dengan segera atas dasar itu kan, ya.
0: Itu pernah perang antara Tesla dan Edison.
1: Sama-sama kendaraan. Sama-sama
0: berpaten bikin listrik. Nah, satunya apa namanya arus bolak-balik, yang satunya AC sama yang satu DC. Dan itu sampai menjadi di pengadilan sampai ramai banget dan bertahun-tahun. Akhirnya yang menang AC kan, bukan yang DC. Nah, DC ini baru artinya sekarang lah, makanya mobil listrik itu kan pakai DC. Makanya mobil listrik itu ada yang mereknya Tesla
1: gitu. Berarti zaman sekarang yang namanya personal branding itu berarti benar-benar udah jadi kebutuhan, Be?
0: Untuk orang sekarang malah enggak.
1: Kok bisa, Be?
0: Karena mau nipu.
1: Oh, POV-nya ke situ,
0: iya,
1: Be.
0: Iya, jadi mereka bikin produk itu kalau perlu kasih nama yang sebetulnya bukan dia gitu loh. Dia pakailah, nah, misalnya Bambang Pranoto.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia pakai nama Bambang Pranoto sebagai produk gitu.
1: Kalau dia di dunia digital namanya PLR.
0: Oh, apa
1: PLR itu? Itu jadi produk yang bisa dia beli terus dia gunakan namanya dia sebagai nama produk itu.
0: Nah, makanya industri Maklon.
1: Nah, Maklon juga ya, modelnya
0: itu. Karena mereka ingin tipu masyarakat gitu loh.
1: Karena ada persepsinya gini, Be. Zaman sekarang di media sosial gitu. Personal brand itu harus dikuatkan. Karena begitu personal brand kamu bagus, keren, dan membuat orang makin trust, apapun yang kamu jual laku, katanya gitu.
0: Kalau apapun yang Anda bikin bagus.
1: Oh, kuncinya itu lagi, Be.
0: Lah ya, kembali ke produknya. Bukan hanya soal personal brandingnya. Iya kan. Oke, ingat aja sekarang apa namanya. Dulu hostnya TV ya. Kan hilang yang semua yang dulu pernah ngetop itu.
1: Dede ya. Yusuf, terus Yusuf, ada semua. Siapa lagi sih?
0: Prabu-prabu itu ya?
1: Iya.
0: Kemana dia?
1: Gak pernah muncul di TV, Be.
0: Padahal pada waktu itu personal brandingnya luar biasa.
1: Sosok host yang gagah,
0: betul.
1: Tegap kan gitu, Be. Iya. Ganteng.
0: Wah. Terus kemana dia? Hilang. Iya kan? Jadi kembali lagi ke produknya. Nah kalau jadi host TV juga tergantung TV-nya. Ya kalau TV-nya mau pakai kamu terus, kalau enggak,
1: ya hilang juga.
0: Kamu bukan siapa-siapa. Selama kamu enggak dikasih panggung, lu mau ngapain?
1: Gitu. Berarti emang personalnya emang harus kuat dulu, Be.
0: Iya, jadi emang personalnya kuat. Bahkan kalau begitu dia menjadi anchor ya udah dia bahkan masuk stafnya TV itu jadi manajer produksi atau yang lain dan sebagainya.
1: Kalau yang masih laku kita ngomongin host itu kan masih kayak Irfan Hakim itu masih laku, Be.
0: Ya.
1: Terus mau TV makanya dia gitu.
0: Tapi yang jadi masalah dia punya produk, Mas.
1: Produk?
0: Itu binatang yang dia kumpulin di rumahnya.
1: Oh iya
0: dia menjadi daya tarik tertentu. Jadi bukan hanya sebagai host saja, walaupun hostnya dangdut. Mm.

0: Tapi dia punya binatang tuh aneh-aneh gitu loh.
1: Aviari.
0: Ya, aviari.
1: Aviarinya ya, dia punya kan, Be, ya. Betul. Yang dia bangun aviarinya segede itu, Be.
0: Jadi ada backupnya dia. Kalau itu gak ada mungkin juga udah
1: bungkus.
0: Bungkus. Bungkus aja pakai daun.
1: Dan kita lihat kalau udah musim-musim kayak Lebaran Idul Adha tuh kan sapinya dia berlimpah luah tuh dengan tingginya, besar-besarnya. Harganya juga wah ngeri-ngeri lah.
0: Jadi personal branding itu diikuti dengan karya.
1: Tapi kuncinya tetap satu. Bagus.
0: Iya.
1: Karyanya mesti bagus
0: juga. Kalau dia bikin kebun binatang yang bagus ya. Enggak kayak Surabaya tuh macannya kurus-kurus.
1: Iya. Jadi enggak serem macannya, Be.
0: Oh, makannya nasi rawon. Binatang yang perlu daging segar.
1: Iya, dikasih rawon, iya, kecil-kecil gitu, Be.
0: Entang murah gitu.
1: Nah, terus ini ada juga pertanyaan dari Citra di Jakarta nih, Be. Menurut Babe, apakah algoritma media sosial sekarang justru membuat manusia berlomba mencari perhatian daripada menciptakan sesuatu yang bernilai?
0: Ya sekarang kan tujuannya tuh apa? Kalau dia pengen terkenal aja dia cari algoritma, ya kan? Terus algoritmanya tuh mau buat apa? Kalau dia udah terkenal mau ngapain?
1: Kan kalau udah terkenal zaman sekarang peluang datang banyak, Be.
0: Belum tentu. Belum tentu.
1: Kok bisa?
0: Bisa aja.
1: Oh, balik lagi ke karyanya bagus nggak?
0: Ini iya. Teman kita satu yang jadi ribut nih katanya maklar apa jabatan itu. Ya kan? Ya.
1: Iya.
0: Dia terkenal loh, apa penggemarnya jutaan gitu. Tapi isunya tuh nggak enak banget.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berarti kalau dia masuk di ranah media sosial. Karya yang saya tangkap adalah apa yang kamu berikan di media sosial, hal-hal yang bagus.
0: Betul. Dan juga tingkah laku yang benar, yang sesuai dengan moral dan pemikiran masyarakat.
1: Itu. Tapi kalau kita berargumen terus kita punya pandangan lain, apakah itu nanti akan merusak citra kita sebagai
0: pandangan yang bagus, walaupun tidak disetujui masyarakat bisa jadi bagus juga pada zamannya.
1: Mungkin orang yang bikin bilang jelek belum kepikiran sampai ke sana kali
0: ya. Iya, karena waktu kan masih berjalan nih.
1: Iya.
0: Apa yang bagus sekarang belum tentu bagus untuk masa depan
1: masa
0: dan
1: depan.
0: Sebagainya. Makanya kembali lagi produksi karya yang karya itu tidak harus bentuk barang ya. Tingkah laku, bagaimana cara bersosialisasi, cara berperan itu juga termasuk karya.
1: Berarti karya yang dimaksud Babe enggak melulu tentang produk.
0: Betul.
1: Produknya kalau emang kita jual jasa, karyanya ya,
0: performance
1: kita.
0: Iya, betul.
1: Tingkah laku kita, attitude kita ya, bagaimana?
0: Iya, betul.
1: Itu yang menjadi karya.
0: Iya.
1: Oke. Keren sih, Be.
0: Iya.
1: Saya baru kepikiran besar, saya pikir produk ya karya itu ya produk. Ya.
0: Performance. Performance itu bisa nyanyi, bisa nulis, bisa segala macam, bisa bertingkah laku gitu.
1: Ya, itu balik lagi akhirnya ke value dirinya.
0: Ya, value dirinya.
1: Value jadi, diri itu karya kita.
0: Betul.
1: Okay.
0: Dan itu harus dipegang utama. Kalau di Amerika itu politisi itu yang pegang utama itu. Jadi kalau Anda mau jadi senator atau anggota DPR atau mau jadi presiden, value Anda itu
1: apa?
0: Bahkan orang suka nyelusuri dari kelas nol. Kelakuannya dia waktu kelas nol gimana? Kalau kelakuannya minus, susah dia mengorbit.
1: Tapi kan setiap orang bisa berubah, Be.
0: Tetap kalau orang Amerika lihat portofolio.
1: Oke. Okay.
0: Jadi orang Amerika bilang kalau orang hebat itu dari kelas nol aja udah kelihatan gitu.
1: Oke,
0: okay, ya, berarti pandangan barat tuh seperti itu.
1: Pandangan barat menerapkan itu.
0: Iya.
1: Kalau emang udah dari awalnya jelek ya jelek aja. Iya.
0: Kalau di sini kan enggak. Tergantung situasi.
1: Iya.
0: Ya kan dulunya enggak tahu di pinggir jalan toto mengorbit jadi terkenal ya kan.
1: Udah lupa daratan udah mulai songong deh nih gitu kan. Ya,
0: seperti itu. Kalau di Amerika susah. Orang kan ditelusuri sampai temannya siapa, anaknya siapa, tinggal di daerah mana.
1: Berarti runutan itu dicari tahu ya, semuanya.
0: Dan itu bagi mereka menjadi apa namanya, jadi tolak ukur untuk menilai seseorang.
1: B, ini ada pertanyaan dari Mas Eko di Kediri, B. Kalau seseorang ingin membangun bisnis tapi keluarganya membutuhkan penghasilan setiap bulan, penghasilan tetap setiap bulan, bagaimana dia membagi antara tanggung jawab dan keberanian mengambil resiko, Be? Ini dilema banyak orang sih kayak ini, Be.
0: Bukan begitu. Ya kalau bisnis tidak menguntungkan keluarga, ya buat apa bisnis itu?
1: Kan posisinya masih baru merintis, Be.
0: Ya kata baru merintis itu mestinya harus sudah dipikirkan. Apapun yang bisnis kita lakukan, itu harusnya memberikan kesejahteraan buat keluarga. Kalau tidak, buat apa kamu berbisnis? Kalau hanya menyenangkan dirimu sendiri, ya kan?
1: Maksudnya begitu kita mencoba untuk berbisnis, kan kita tahu bahwa
0: pikiran kita sudah tanggung jawab, Mas. Bukan hanya soal duit, cari duit. Jadi ini bukan egosentris bahwa oh saya harus berbisnis dan saya begini begini. Enggak, ini adalah tanggung jawab saya karena saya punya keluarga.
1: Berarti sebenarnya pertanyaan ini nggak bisa dijadikan satu dong, Be?
0: Nggak bisa. Jadi kan pertanyaannya kayaknya kalau kita bisnis kita melupakan keluarga.
1: Ya.
0: Kalau kita berkeluarga kita nggak bisa bisnis. Piye tuh yo? Nggak bisa.
1: Oke. Okay. Ini kan pertanyaannya kalau seseorang ingin membangun bisnis tapi keluarganya membutuhkan penghasilan tetap setiap bulan, bagaimana dia membagi antara tanggung jawab dan juga keberanian mengambil resiko? Sebenarnya
0: nggak nyambung.
1: Bisa jalan dua-duanya sebenarnya, Be, ya?
0: Ya memang bisnis itu kan untuk kepentingan keluarga pertama kali, ya kan? Pertama kali keluarga. Keluarga yang mendapatkan porsi dari hasil bisnisnya pertama kali. Nah berikutnya masyarakat sekitarnya atau pegawainya dan sebagainya. Tapi itu bertentangan itu. Itu gak normal itu. Kurang normal.
1: Iya, Mas Eko kurang normal. Karena emang coba dicek lagi. Kalau Mas Eko, ini saran dari Babe, coba dicek lagi tentang tanggung jawabnya, karena beda antara kebutuhan keluarga, tanggung jawab, dan juga resiko bisnis ini. Betul. Harusnya bisa jalan bersama, berbarengan gitu kan, Be, ya?
0: Iya kan, karena ujung-ujungnya hasil dari bisnis ini untuk mensejahterakan keluarga.
1: Iya kan, tujuan utamanya pasti itu, Be. Iya. Ngapain bisnis itu, gitu kan? Oh, jadi, nambah sumber income.
0: Iya, itu kan income buat siapa?
1: Untuk keluarga.
0: Nah, iya. Itu loh.
1: Iya. Pasti. Tapi syukurlah dia tanya sama Babe.
0: Ya jadi seakan-akan kalau kita bisnis, kita melupakan kebutuhan keluarga, kita hanya bisnis itu sebagai ekspresi kita. Enggak bisa, Mas. Kembali semua ekspresi kita itu kembali untuk keluarga kalau kita sudah berkeluarga.
1: Jadi begitu kita mengambil langkah untuk bisnis, tidak bisa dipungkiri akhirnya sebenarnya kita tetap bertanggung jawab dengan keluarga kita, kan?
0: Harus.
1: Ya. Cuman jadi, bagaimana menyiasatinya supaya keluarga kita tidak terkena imbas dari hasil bisnis kita itu juga tetap harus dipertimbangkan.
0: Oh iya, jadi jangan bisnis yang apa namanya yang mengkhawatirkan kan, atau menjalankan. Ini pernah saya dengar cerita yang panjang lebar tuh dulu waktu apa namanya, waktu mau bikin apa bandara itu kan.
1: Oh, yang di Singaraja. Oh,
0: Jadi ada orang bilang nih, lu kasih 1M nanti kamu akan mendapatkan tanah dekat dengan bandara gitu.
1: Iya saya tahu itu. Iya, Terus
0: song.
1: Sampai sekarang gak jadi juga.
0: Gak jadi juga.
1: Terus itu yang, satu pembukaan itu, pembukaan lahan itu saya MC soalnya.
0: Oh gitu dong. Kamu kan, kamu termasuk lah tukang tipu kamu.
1: Saya, kok saya tukang tipu?
0: Iya, kamu menjual bohong gitu.
1: Saya kan di hire untuk opening lahan itu sebagai bandara.
0: Iya nih. Betul.
1: Terus begitu selesai saya MC, ya saya lihat wah keren nih, Singa Raja udah makin maju nih sekarang. Lewat setahun saya lupa, muncul 2 tahun, oh iya belum dibangun-bangun sampai sekarang.
0: Berapa puluh tahun?
1: Lama tuh,
0: itu udah lama. Karena saya ingat banget awal-awal saya tinggal di Bali itu. Ada yang nawarin saya kasih 1M, nanti kamu pokoknya dapat fasilitas itu kurang lebih 3 atau 4M hitungannya dia gitu. Tapi sekarang harus ngasih 1M sekarang.
1: Nah, mengantisipasi. Ini kan Babe, kan gini Be. Orang-orang itu tahu siapa-siapa orang yang memang ada duitnya untuk ditawarkan sesuatu yang mahal kan gitu Be. Nah, bagaimana cara Babe untuk mengantisipasi atau tidak tergesa-gesa untuk tergiur dengan hal-hal seperti itu Be?
0: Akal sehat.
1: Kan Babe gak tahu proyeksinya itu Be.
0: Akal sehat, masuk akal gak?
1: Analisa Babe bagaimana?
0: Ya saya cek kan, apakah betul tanah itu mau apa namanya, mau untuk bandara. Terus dulunya tanah itu harganya berapa?
1: Terarenya.
0: Ya itu kan itu ada harga apa namanya, harga,
1: ada ambang batas ya, harganya.
0: Tak hitung-hitung itu 1M aja udah kemahalan.
1: 1M kemahalan? Nah, nah. Oh, untuk lokasi di sana.
0: Betul, ya. Ya, karena ya, itu dulu tanah itu kan benar-benar kosong, itu punyanya desa kalau gak salah ya.
1: Yes, betul. Nah,
0: harganya tuh belum disepakati karena desa pokoknya laku dulu lah.
1: Iya.
0: Nah, nanti duit belakangan. Nah, tanah desa tuh kan gak bisa dijual.
1: Gak bisa dijual. Nah, iya. Betul, betul. Itu sama kayak tanah wakaf deh, Be, ya. Gak bisa dijual belikan ya, itu.
0: Kan ini saya bilang gitu loh.
1: Nah, oh berarti tetap kita harus waras, harus berpikir dengan akal sehat dan
0: analitik.
1: Menganalisa dan mengcrosscheck kali, Be, ya. Iya,
0: betul.
1: Karena uang yang akan kita gelontorkan juga bukan uang kecil kan. Betul. Berarti banyak dong yang kena tipu
0: setan. Ya kamu itu gara-gara kamu. Kok jadi saya? MC-nya orang pada tertarik semua. Akhirnya enggak tahu tuh ceritanya tuh berapa orang yang tertipu.
1: Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemotongan pita sebagai bentuk simbolis dibukanya lahan untuk bandara ini.
0: Potong song.
1: Tapi saya kan menjalankan tugas saja.
0: Iya, enggak maksud saya.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu proyek yang wah pembukaannya aja gegap gempita.
1: Iya, betul, betul. Itu tutup jalan kanan kiri depan belakang itu, Be. Itu kan ya bisa dibilang posisinya juga strategi sebenarnya. Jadi kalau enggak hati-hati ya zonk sampai sekarang.
0: Iya. Dan mestinya kalau jual beli itu kan sudah ada surat tanah atau ada apa, perjanjian apa kan nggak ada,
1: jadi itu nggak ada Be.
0: Iya nggak, kita kasih duit aja gitu.
1: Wah nggak berani.
0: Janjinya nanti seperti itu. Dan itu banyak loh perumahan di Bali yang song gitu.
1: Oh, itu berarti lebih ke developernya berarti Be, ya?
0: Ya sih yang bikin acara mobil itu. Bandara itu. yang ngasih duit kamu itu sebagai MC itu biangnya.
1: Nah, ya karena tempatnya jauh, terus juga angkanya lumayan ya Be, ya.
0: Berangkat.
1: Jadi berangkat Be.
0: Lumayan. Buat beli beras. Ya seperti itulah. Jadi tidak sesuatu harus kita. Dan ketipu masalah seperti itu Indonesia tuh udah sering banget.
1: Invest diiming-imingi.
0: Ya, invest iming-iming. Pernah ada gold coin.
1: Gold coin.
0: Nah itu.
1: Iya.
0: Yang di apa Karangasem ya,
1: banyak itu Be.
0: Nah itu dia,
1: wah gempar itu Be duitnya. Dan ya bisa dibilang apakah itu juga termasuk apa ya, bisa dibilang nafsu atau pengen cepat kaya gitu Be.
0: Iya, karena kita nih kalau kaya tuh dia pikir duit itu jatuh dari langit telepok gitu loh.
1: Prinsipnya kan emang gak ada yang seperti itu,
0: gak Be. Ada di muka bumi ini. Orang harus ada usaha, harus ada produk, harus ada pembeli dan sebagainya dan sebagainya. Dan untuk orang mau beli itu harus ada trust. Gimana baru iming-iming ke orang udah
1: percaya. Apalagi zaman sekarang kan menduplikasi atau mungkin membuat hal-hal yang ada tidak ada menjadi ada kan gampang, Be.
0: Iya, karena virtual.
1: Virtual, betul. Antisipasi Babe kan pasti akan lebih cermat nih di bagian-bagian iya, seperti ini.
0: Apa lapangan terbang dengan gambar yang keren, padahal itu Chengdu. Ditaruh gambarnya Chengdu buat di situ. Saya tuh pe bosen denger itu tuh yang apa? Bandara di
1: yang Buleleng. Di Buleleng itu. Oh, banyak soalnya, Be. Itu banyak banget orang yang ya bisa dibilang mungkin menyesal ya, Be, ya. Dan syukur alhamdulillahnya Be selamat dari itu.
0: Ya saya ketawain aja. Loh, tanahnya itu tanah desa kok dijual. Mana bisa? Ya, ya sekeliling rumah saya kan ada yang namanya Dwi Pura. Enggak bisa dibeli.
1: Enggak bisa dibeli,
0: enggak bisa. Karena itu tanah itu digarap untuk menyumbang pura. Nah, makanya dibikin sawah supaya setiap kali panen bisa nyumbang.
1: Oh, peruntukannya ya menghasilkan. Bukan untuk dijual.
0: Betul.
1: Ya mirip-mirip kayak sama kayak tanah wakaf lah kayak gitu. Betul. Tanah wakaf kan enggak boleh dijual belikan.
0: Iya, seperti itu, Mas. Dan nah, di Bali itu kan tanah desa yang diselewengkan kan banyak, terutama di daerah Ungasan itu kan ribut itu nakaruan ini.
1: Ya, ya tertutup oleh iming-iming duit lagi, Be. Gak bisa, gak, maksudnya itu tidak bisa dipungkiri, apalagi mungkin ya, mungkin pejabat-pejabatnya juga masih ya,
0: sama aja, seperti jadi semuanya itu bersepakat untuk jual barang yang bukan miliknya.
1: Pokoknya kalau udah mau cari cuan, saran Babe, ini ada produk yang udah bagus. Betul. Daripada pusing mikirin hal aneh-aneh. Ah, iya.
0: Ikut kami lah.
1: Iya bener.
0: Come to Papa.
1: Aduh, saya lama lagi gak denger jargon itu. Come to Papa.
0: Iya, beres. Produk kita banyak, harganya masuk akal.
1: Iya.
0: Promosi kita terus menerus, ya
1: kan? Margin oke.
0: Marginnya luar biasa.
1: Repeat order 80%.
0: 80% repeat order. Ngapain lagi? Gitu. Kagak laku, balikin ke saya, tak beli. Tak balikin duitnya.
1: Iya.
0: Tak balikin duitnya.
1: Serius?
0: Serius. Dan selama saya pegang kutus-kutus satu sangat-sangat, yang balik barangnya itu cuma 5 botol, Mas.
1: Dari jutaan botol. Betul, yang laku, Be?
0: Jutaan itu. 5 botol itu pun sudah tinggal 1/4.
1: Berarti dipakai dong.
0: Iya, dia. Artinya dia mau minta barang baru.
1: Pokoknya gini deh, Foxian, kalau emang sekarang lagi kepikiran buat berbisnis, menjadi ini karena saya ngobrol banyak dan juga panjang sama Babe, saya tahu persis Babe insya Allah ya. Jadi saya ngeliat produk, membuat sebuah produk itu emang gak gampang. Apalagi kalau udah bikin produk sendiri, marketnya ada, ternyata produksi yang gak kewalahan. Iya, Be, ya? Saya ngalamin soalnya jualan jamu, Be. Harapan, doa saya waktu itu, minta 100 botol per hari.
0: Iya.
1: Kejadian, Be. Tapi hari berikutnya saya keteteran buat memenuhi itu. 100 botol doang gak sanggup ini, gitu kan. Kalau produknya sangat-sangat kan, ngorder 2.000, ya sekarang dikirimin.
0: Betul, karena saya begini caranya, Mas. Jadi waktu kita belum mampu, ya kita jualnya dikit-dikit, sesuai dengan kemampuan kita.
1: Kemampuan produksi ya, Be?
0: Ya, betul. Dan waktu itu kan juga uang kita cekak. Jadi cuman untuk itu saya bikin yang namanya 3 bantal. Uang ini saya tumpuk nih sampai besar. Nah, begitu besar, kita bikin pabrik. Gitu.
1: Oh, enggak buru-buru itu, Be?
0: Enggak, itu dari 2013.
1: Itu memang step by step ya?
0: Saya bikin pabrik itu baru jadi di 2019. 6 tahun saya
1: betul. 6 ya. Tahun mengumpulkan itu?
0: Iya, mengumpulkan uang untuk bisa bikin pabrik.
1: Tapi proyeksi untuk membangun pabrik itu emang sudah ada?
0: Sudah ada.
1: Emang di plan berarti, Be, ya?
0: Di plan. Pada waktu kita masih jualan bangsa 10.000, 50.000. Saya udah mulai ngomong kita nanti akan produksi 150.000 botol gitu. Udah ngomong sama anak-anak. Ya biasalah.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuk memberi semangat semuanya, memberi semangat juga diri saya.
1: Ucapan adalah doa
0: kan gitu. Iya, nah ternyata di 2019 pabrik berdiri.
1: Di awal-awal membangun itu kemampuan produksi Babe Saya maksimal berapa, Be? Untuk memenuhi atau kan belum ya, belum ya, banyak gitu.
0: Kurang lebih sehari sekitar paling pol itu 6.000.
1: Sehari, Be? Sehari. Banyak banget itu, Be.
0: Iya, saya punya dua produksi di rumah tuh. Di atas dan di bawah. Ya, ini 3.000, 3.000.
1: Jalan itu.
0: Jalan.
1: Berarti kemampuan produksinya emang sudah cukup lumayan ya kalau sekelas. Betul. Sekelas dibangun membangun usaha awal.
0: Iya, ini karena smart lah. Saya anak teknik, jadi saya tahu caranya untuk bikin produksi.
1: Mengatur ya, ya
0: mengatur supaya dapat
1: 6.000. Itu berapa orang kerjain, Be?
0: Sendiri. Saya sendiri yang bikin.
1: 6.000, Be.
0: Ya, yang botolin itu orang lain.
1: Orang lain. Maksudnya
0: ya,
1: babi yang masak.
0: Iya, kita mempersiapkan prepare barang dan sebagainya. Saya ada asisten satu yang bagian apa namanya? Tolong nih apa
1: packing.
0: Ya, gitu-gitulah yang sifatnya
1: teknis.
0: Teknis ya. Hmm. Kan. Dan saya sudah siapkan itu menjadi ban berjalan, Mas.
1: Apanya, Be?
0: Jadi, oh ini di sini ini beli bahannya. Oh ini nyucinya, oh ini numbuknya, oh ini begitu, udah teratur tuh.
1: Oh, babe bikin funnel gitu ya?
0: Iya, jadi walaupun itu di cara manual, tapi sudah terjadi apa namanya
1: aturan.
0: Aturannya.
1: Runut.
0: Runutnya udah siap. Nah begitu kita punya pabrik, tinggal kita copy aja, plak udah.
1: Aplikasikan dengan teknologi.
0: Ya dengan bara, dengan mesin misalnya. Makanya kita bisa 24.000 botol sehari. Kalau kita mau gitu.
1: Kalau hari ini sudah mampu di angka itu
0: 24.000 sehari.
1: Sehari. Betul. Berarti stok botolnya babi ratusan ribu nih.
0: Ya kalau kita beli minimum 100.000 sampai 200.000 botol kalau kita order ke pabrik botol.
1: Iya. Berarti emang semua berawal dari situ.
0: Betul. Dan juga bahan baku udah saya hitung semikian rupa supaya bisa flow-nya bagus. Dan saya selalu punya cadangan bahan baku itu.
1: Nah,
0: itu sekitar 3 sampai 8 bulan.
1: Oh, cadangan stok bahan baku grade yang babe perlukan,
0: betul.
1: Karena kan kalau kayak kemarin babe cerita bahwa babe bereksperimen waktu sakit di sini. Iya. Babe mampir ke Pasar Badung, iya, gitu kan. Saya mikir kalau seandainya ini diproduksi dengan massal dan hanya mengandalkan pedagang di sana, kayaknya kekurangan stok dan ya, kekurangan itu, bahan baku
0: itu sampel aja. Nah begitu sampelnya udah jadi bagus, baru saya cari supplier yang besar.
1: Tapi mereka sudah tahu kalau babe yang order dia minta grade yang ini, nggak boleh yang lain-lain. Ya
0: tentunya mereka udah sadar dong, karena kita kasih harga premium, kita nggak pernah. Jadi harga premium misalnya jahe premiumnya berapa itu kita bayarnya seharga premium itu.
1: Oh gitu ya. Dan itu babe udah siapkan untuk bahan baku di 5 sampai 8 bulan ke depan. Betul, aman ya. Stoknya, Be, ya.
0: Aman.
1: Nah, itu yang saya belum kepikiran waktu memulai bisnis itu, Be.
0: Iya. Ya, karena memulai bisnis sebetulnya Anda misalnya untuk bisa continue 50 botol, Anda udah paksain 100 botol gitu loh. Kesalahan Anda di situ. Hingga ada keteteran untuk 100 botol berikutnya.
1: Oh, artinya di awal kapasitas apa ya, ambang batasnya kalau emang 50 sampai 70 ya udah segitu dulu. Aja.
0: Dan ada continuity-nya, ada sudah pikirkan apa
1: repeat order-nya
0: itu gimana dan sebagainya, barangnya ada di mana, supply-nya siapa dan sebagainya, Anda sudah siap.
1: Terus kapan kita bisa untuk me-up produksi kita, Be?
0: Ya setelah melihat misalnya 50 botol habis, masih ada orang minta. Lagi hari kedua 50 botol habis, ada yang masih minta. Terus 50 botol, artinya lebih dari 50 botol kita tingkatkan misalnya.
1: Lagi. Yang
0: gede-gede dulu, 70 misalnya.
1: Oh, 70 botol. Nah, supaya kita bisa mengukur kemampuan kita produksi.
0: Baik keuangan maupun produksi. Oh. Itu pun habis, terus minta lagi. Ya seperti awal-awal. Kutus-kutus yang versi saya ya di 2016. Saya kan satu orang harus minta 1.000. Saya paksain minta 1.000. Gitu. Saya hitung udah bisa gitu. Enggak taunya minggu berikutnya minta 1.000 lagi. Nah, mulailah puyeng saya.
1: nggak ada orderan puyeng, ada orderan puyeng ya, juga be.
0: Waktu itu kita sempet punya botol,
1: kehabisan botol.
0: Kehabisan botol. Terus? Karena kita beli dari apa namanya dari pedagang botol.
1: Oh, bukan ya, pabrikan juga. Bukan pabrikan.
0: Nah, sejak itu saya berpengalaman, untuk itu saya carilah pabrikan botol yang bisa kita minta sekian ribu lah begitu.
1: Yang siap kalau kita minta banyak gitu. Betul. Aja.
0: Nah, termasuk juga dulu kan masalahnya bukan hanya botolnya, karena botol itu hanya botol.
1: Tutup, kosongan.
0: Iya, tutupnya sendiri.
1: Tapi ya, kan di tukang botol ada biasanya. Be.
0: Ya kalau jumlahnya banyak ya ntar dulu kan.
1: Oh.
0: Terus ada tutup aluminium.
1: Iya.
0: Itu lagi.
1: Beda terpisah, lagi.
0: Betul. Pernah kita botolnya ada, tutup plastiknya ada, yang aluminium nggak ada. Saya sampai benar-benar jungkir balik saya.
1: Untuk hunting itu.
0: Iya.
1: Berarti di dalam satu botol itu apa, pisah-pisah gitu.
0: Betul,
1: be?
0: Iya.
1: Nyarinya bukan iya, di satu tempat gitu. Iya. Ya?
0: Waktu sedikit sih nggak masalah.
1: Iya, karena pasti ada di sana kan.
0: Betul. Nah begitu 1000 kita minta kan 28.000, udah megap-megap kita. Nambah lagi minta 1000 lagi. Waduh, itu sampai saya minta
1: supplier.
0: Enggak, reseller kita untuk balikin tutup aluminium yang udah kebuka aluminium kirim. Jadi mereka mau minta barang, mereka kirim dulu tutup aluminiumnya. Sempet tuh seperti itu.
1: Oh, pernah ada di fase produksi ya, seperti itu.
0: Iya.
1: Karena emang lagi tahap mencari supplier yang kuat memenuhi kebutuhan itu ya, kan.
0: Karena deh, kita tergantung dari marketplace pada waktu kita beli ya, di online kan. Nah, saya bilang kalau begini terus matek lah kita.
1: Bisa hilang lama-lama kan. Betul. Pelanggan B.
0: Nah, makanya terus saya cari produsen botol, kebetulan ketemu dan cocok, akhirnya kita pakai dia.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang perusahaan itu.
1: Dan itu
0: juga supplier apa bahan mentahnya ya, jamuan itu. Saya enggak sengaja ketemu sama orang itu. Dan waktu kita bertambah minta, dia tetap bisa supply sampai hari ini, walaupun 140 bahan dia mampu gitu.
1: Oh, babe naikin order dia masih mampu?
0: Mampu.
1: Itu untuk satu bahan baku be? Atau
0: ada beberapa, dia beberapa.
1: Dia beberapa?
0: Ya, 60% tuh ngambil dari dia lah
1: bahan baku. Wih, ya, cuan terus dia be.
0: Oh, langsung ketemu sama saya udah terios mobilnya. Padahal dagang di tengah pasar dia.
1: Oh, ini pedagang bukan pengepul gitu, Be?
0: Bukan pedagang di tengah pasar itu. Orang sederhana.
1: Wah, ya dapat repeat order segitu besar,
0: Be. Sampai hari ini enggak tahu duit berapa yang udah saya supply ke dia.
1: Tapi bagian untuk menjaga kualitas bahan baku tuh Babe sudah tentukan ke mereka kan?
0: Iya, sudah dong. Dan mereka harus ada dulu kita sebetulnya minta satu pedagang di Pasar Badung melakukan itu. Tapi barang yang datang semakin hari semakin jelek.
1: Oh, kualitasnya berubah.
0: Bahkan waktu kita minta banyak tuh lebih banyak tanahnya daripada jahenya.
1: Oh iya. Nah, itu kendala saya Be waktu-waktu saya coba betul, untuk produksi Be.
0: Jadi saya akhirnya hunting kan. Saya hunting ke Jogja, ke Klaten, ke Solo, ke Sukoharjo. Ini tempat penjual jejamuan yang sangat komplit.
1: Okay. Karena cikal bakalnya juga dari sana kan.
0: Ya, terus ketemunya malah di Klaten. Gitu. Saya udah putus asa di Jogja, di Solo, Sukoharjo. Terus karena saya nginep di Klaten, udah agak sore, saya bilang biasanya orang jual jamu tuh sore masih buka kalau di Klaten. Dan itu satu-satunya toko yang sore masih buka.
1: Toko jejamuan ya, itu Be.
0: Saya ngobrol sama dia, saya bilang minta ini ada. Kalau minta segini, oh bisa. Minta segini, oh bisa. Udah sampai hari ini kita pakai.
1: Wah, gitu. Cuan otomatis dia tuh, Be.
0: Iya. Mobilnya Terios. Tapi, mungkin udah naik sekarang Fortuner.
1: Wede. Tapi dengan seperti itu kan akhirnya kualitas dari sanga-sanga itu tetap dengan quality control dari Babe.
0: Betul, iya. Jadi gini loh, Mas. Ini masalahnya saya punya background industri. Jadi saya pernah kerja di Philip, di Matra, itu juga hubungannya sama industri. Jadi di otak saya begitu saya bikin sanga-sanga, itu bahan-bahannya segala macam prosesnya udah di kepala nih. Langsung bentul dia sendiri.
1: Udah langsung ngegambar sendiri ya, deh. Be.
0: Jadi kalau bikin segini butuh segini, bikin segini butuh segini. Gitu.
1: Oh, berarti bagian untuk repeat order bahan baku itu
0: ada
1: by Babe langsung atau
0: enggak? Saya kasihkan ke
1: delegasinya ke
0: produksi.
1: Oh, manajer produksi.
0: Jadi kalau ini bahan ini sudah menurun segini, Anda cepat-cepat order gitu.
1: Oh, enggak sampai habis baru ngorder, Be ya? Ya.
0: Sebelum habis kan kita minimum 3 bulan, maksimum 8 bulan. Ya, misalnya yang 3 bulan. Begitu 2 bulan ini tinggal 1 kali produksi nih. Udah order lagi gitu.
1: Oh, karena mereka juga masih butuh, mungkin butuh panen,
0: iya,
1: gitu-gitu.
0: Iya, segala macam. Ya, tapi terima kasih lah, ini yang supplier saya yang di Klaten ini, penjual jamu nih, dahsyat nih orangnya.
1: Dapat barang tiap
0: hari. Tahu dari mana.
1: Iya.
0: Barang. Padahal itu barang susah-susah loh.
1: Barang tetap ada, Be?
0: Ada, nggak tahu caranya gimana.
1: Jangan-jangan diam-diam dia punya kebon, Be.
0: Nggak mungkin lah.
1: Gitu. Dengan orderan segitu banyak, kayaknya di hire satu orang petani kayaknya nggak mungkin
0: nggak
1: ya?
0: Mungkin dia juga ngambil dari berbagai, tapi itu urusan dia.
1: Iya.
0: Saya pengen pokoknya sampai di saya, dan terima kasih mereka tuh pakai apa ngirimnya pakai kereta api itu loh, ada kan.
1: Oh iya,
0: ada.
1: Oh, nggak pakai ekspedisi?
0: Nggak, karena mahal kan, kita pakai kereta api itu yang lebih murah.
1: Oh gitu, Be. Ada siasatnya ya?
0: Ada dong. Jadi saya udah mikirin bagaimana ngirimnya, bagaimana kecepatan antara kita minta sampai dia kirim. Gitu.
1: Itu ibarat pembalap udah tahu kapan ngegas, kapan ngerem.
0: Iya, betul.
1: Terus kalau
0: kapan
1: mau belok,
0: pit, apa yang mesti diganti kita udah siap.
1: Gitu. Belokannya nikung banget, kecepatan berapa? Ya, itu secara otomatis itu, Be.
0: Saya sudah perhitungkan gitu. Termasuk juga yang paling susah tuh minyak kelapa.
1: Minyak kelapa sekarang kan tambah susah, Be.
0: Iya. Waktu itu kan saya dikerjain tuh sama minyak kelapa yang merek pertama.
1: Kenapa, Be?
0: Jadi disuruh bayar mahal. Karena ini ada campur tangan dengan rezim lama sebetulnya.
1: Oh, iya.
0: Ya, jadi kan dinaikin harganya. Nah, saya tuh waktu jalan-jalan ke Indomaret, saya ambil merek yang sama, ini 1 liter. Ya kan? 1 liter itu saya hanya bayar 36, sementara saya beli ribuan liter. Kok saya beli 1 liternya 39, gak masuk akal menurut saya.
1: Oh, Babe meng-compare akhirnya?
0: Iya.
1: Yang dijual di
0: Indomaret
1: aja seliternya segini nih.
0: Iya.
1: Sedangkan yang saya order dengan orang yang ini
0: merek yang sama.
1: Merek yang sama.
0: Harganya lebih mahal. Padahal saya belinya ribuan liter gitu.
1: Dengan apa order ribuan liter harusnya lebih murah dong.
0: Betul.
1: Oh, ketawanya di sana juga.
0: Iya. Terus saya compare sama merek lain. Gitu. Jauh di bawah dia merek lain.
1: Tapi kualitasnya?
0: Sekarang minyak kelapa tuh ya sama aja. Gitu. Nah, cuman kalau yang merek lain ini kadar airnya lebih tinggi karena dia bikinnya dari kelapa segar. Jadi ada kadar air gitu. Nah, cuman menurut saya kadar enggak jadi masalah karena waktu dimasak kan cukup lama, itu airnya akan menguap, enggak masalah.
1: Yang akan ngendap itu hanya minyaknya aja.
0: Seperti itu. Nah, udah. Akhirnya saya ambil yang merek baru tuh. Ribut nih yang merek lama, karena ribuan liter kan mendadak ordernya stop. Saya bilang gimana, kamu disuruh turun nggak mau gitu.
1: Oh, Babe sudah
0: coba. Udah coba ngobrol, coba
1: untuk nego lah.
0: Nego nggak mau dia, ya udah saya beli itu. Udah ngomong itu saya beli di situ berapa segini, kalau gitu sama deh.
1: Tapi akhirnya Babe ambil itu atau tetap yang baru?
0: Kita separuh-separuh.
1: Biar adil. Atau perlahan-lahan Babe mundur teratur untuk tidak ngorder lagi ke
0: karena kualitas minyak dia lebih bagus sebetulnya dengan minyak yang merek baru gitu.
1: Oh, secara kualitas tetap
0: ya,
1: dia.
0: Karena dia kadar airnya sedikit. Jadi pabrik itu enggak ada uap gitu loh. Kalau merek punyanya dia gitu. Kalau punyanya yang satunya pertama kali ada uapnya tapi habis itu hilang gitu.
1: Oh, dari proses produksi aja Babe tahu nih kualitas apa yang dipakai.
0: Betul.
1: Oh, senatural itu Babe bisa menilai begitu orang masak nih.
0: Ya, karena saya orang teknik, Mas, gitu. Jadi semua bahan tuh saya perhatiin kelakuannya gitu.
1: Iya, kelakuan bahannya Be, ya. Iya.
0: Karena waktu dimasak kan kelihatan tuh apa bagaimana dia bereaksi terhadap apa suhu dan sebagainya.
1: Itu Babe mengajarkan tim yang sekarang ada di produksi, ada kesulitan enggak Be untuk ngajarin mereka masak dengan standarnya Babe? Sedangkan kan komposisi ya,
0: komposisi kan udah kita siapkan. Dia tinggal ngikutin aja. Bahan ini segini, udah ada tabelnya dan sebagainya.
1: Oh, jadi tinggal ikutin aturan ya, itu aja. Jadi tetap
0: terus cara masaknya gimana? Terus misalnya tadi ngecek kalau kadar air banyak tuh dilamain lah kurang lebih 1 jam untuk membuang
1: airnya.
0: Betul, seperti itu.
1: Itu efek air yang ada dalam minyak kelapa tuh efeknya kemana, Bi?
0: Jadi uap lah.
1: Enggak, maksudnya ada ngaruh di kualitas kah atau khasiat? Oh,
0: enggak, kan itu juga pembuatan minyak kelapa tuh based on masak kan.
1: Iya, betul.
0: Makanya orang bikin apa namanya lengis kalau orang Jawa, orang Bali bilang itu kan lama masaknya sampai jadi minyak.
1: Minyak. Ada. Iya.
0: Nah, kalau yang kadar airnya kita tinggal lebih lama aja. Airnya akan menguap dan minyaknya kualitasnya jadinya sama gitu.
1: Oke. Kita coba cek dulu, Be. Di WhatsApp. Ini sudah ada yang masuk. Ini ada Ratna, Be. Ratna di Banjarmasin. Apakah kesuksesan seseorang bisa dikatakan berhasil kalau bisnisnya besar tapi keluarganya justru berantakan, Be?
0: Harusnya kalau sukses keluarganya gak berantakan. Cuman biasanya kan yang sukses tuh laki-laki ya. Nah begitu sukses dia mau ke kiri ke kanan tuh masalahnya.
1: Ya, godaan. Godaan laki-laki ya. Harta, tahta,
0: dan gitu. Jadi gak karuan bukan disebabkan oleh bisnisnya, bukan karena kesibukannya, karena kelakuan.
1: Nah ini nih, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh yang justru kadang-kadang menjadikan satu permasalahan yang berbeda ya, Be, ya.
0: Betul. Jadi menurut saya ini ada kesalahan besar ya.
1: Dari sisi dari mindset.
0: Dari the way thing ya. Dari cara berpikir gitu. Bisnis itu nggak bisa untuk main-main. Harus serius terus. Makanya bisnis besar, minta maaf ya, ini tidak rasialis ya. Yang besar-besar di Indonesia dipegang siapa? Jadi saudara kita yang Chinese kan.
1: Betul.
0: Nah, gitu. Nah, sedangkan di yang Jawa, yang Sumatera itu kayak pelembungan aja. Gede dor pecah. Karena mereka lebih banyak hidup tidak business like.
1: Hidup tidak
0: business like. Tidak seperti businessman.
1: Oh. Nah,
0: tapi lebih sebagai orang kaya.
1: Oh, di sana iya. Akhirnya map perjalanannya beda ya,
0: beda.
1: Ya?
0: Dan dia merasa duit sudah banyak, kan gue udah kaya. Gue jadi orang kaya. Nah, orang kaya di Indonesia itu apa? Misalnya punya rumah yang
1: gede banget.
0: Kamarnya banyak, padahal yang diisi cuma 2 gitu.
1: Iya. Iya.
0: Mobil 1 garasi. Yang dipakai cuma 1. Terus mesti ada cetuk-cetuk itu.
1: Apa tuh, Be?
0: Yang cetuk-cetuk yang pakai hak tinggi itu loh.
1: Oh. Iya kan? Iya, iya.
0: Jadi terus kumpul sama orang-orang penjilat-penjilat itu kan. Itu kan juga butuh duit tuh.
1: Tempel kekuasaan ya, kayak gitu-gitu.
0: Nempel kekuasaan, dia harus sebar-sebar duit juga. Terus main golf sambil main judi ya kan. Ya, hal-hal yang enggak masuk akal seperti itu gitu.
1: Berarti apakah kesuksesan seseorang bisa dikatakan berhasil kalau bisnisnya besar? Belum tentu juga, Pak Tibi.
0: Belum tentu, gitu.
1: Gak bisa menjadi tolak ukur itu.
0: Iya. Jadi kita lihat bahwa kayak misalnya sekarang, katanya itu ya, perusahaan itu cuma 1 generasi. Jadi bapaknya sukses, anaknya udah enggak nih.
1: Berarti tidak menyiapkan regenerasi, Be.
0: Betul. sepengetahuan kita, berapa gelintir perusahaan yang bisa menyiapkan sampai ke
1: cucu cicitnya?
0: Ya, itu kelihatan.
1: Berarti sistem itu emang boleh berubah-ubah, tapi yang jelas dengan satu tujuan supaya tetap kita bisa wariskan ke.
0: Iya, ini perusahaan ini kan harus continue.
1: Oke, oke.
0: Ya, dan salah satu yang saya kagumi ini grup Jarum.
1: Oh, itu gede banget ya, itu be.
0: Enggak, berawal dari pabrik mercon.
1: Itu mercon.
0: Iya,
1: awal.
0: Iya, jual mercon dia. Dan dua kali meledak, habis apa namanya
1: pabriknya.
0: Pabriknya. Terus akhirnya bikin rokok gitu. Nah, dari bikin rokok itu mulailah berkembang. Nah, dari rokok itu mereka satu keluarga nih saling apa?
1: Menguatkan
0: gitu.
1: Jadi dalam bisnis menempatkan anggota keluarga di divisi-divisi yang perlu dijaga itu boleh, Be?
0: Sangat boleh, karena kalau keluarga apa namanya beda gitu. Nah, tapi juga sekarang zaman sekarang ya, keluarga pun pengkhianat juga gitu loh. Ya, nah, saya senangnya di perusahaan Jarum kan saya ikutin tuh
1: strukturalnya.
0: Mereka tuh saling supporting, dan kalau mereka nggak mampu tuh bilang.
1: Nah, ini kadang-kadang
0: dia jadi bilang, aku nggak mampu, jadi aku terima duit aja gitu loh.
1: Nggak mampu pengelolaan,
0: iya,
1: maksudnya.
0: Iya, tidak punya apa
1: skill
0: dan sebagainya. Iya, jadi dari pemegang saham diem aja, pokoknya dapat duit gitu loh. Jadi nggak ganggu apa yang sudah.
1: Terus, oh, karena dia nggak punya skill, dia sadar diri gitu.
0: Sadar diri, nah, sadar diri ini tidak semua orang bisa. Semua saudara taunya gue juga bisa. Gitu.
1: Punya gue nih gitu.
0: Iya. Kan itu babe itu kan menang tua aja.
1: jangan sombong. Kita ngomong kayak gitu tuh pertanyaannya, kita sampai nggak di umur babe sekarang?
0: Oke.
1: Kan ya, gitu
0: betul.
1: Be.
0: Betul. Jadi saya terus terang saya pribadi merasa gagal.
1: Kenapa be?
0: Nggak bisa mempersiapkan generasi yang berikutnya gitu loh.
1: Tapi itu jadi plan yang babe sedang siapkan kan?
0: Iya. Nah, kebetulan di saat saya semakin tua, saya ketemu Bu Riva gitu loh. Ternyata Bu Riva itu mikirin sampai di situ gitu loh.
1: Oh iya, Be?
0: Iya, jadi beliau udah mikirin. Termasuk juga kita masukkan anak-anaknya Bu Riva ke saya kan. Jadi saya tambah dua orang. Iya, dua orang yang, dan yang satu kita latih di Medan untuk menjadi apa manajer Medan. Nah, kita pantau terus gitu. Gimana dia harus paling enggak untung kan gitu.
1: Iya.
0: Sudah sejak ya hampir setahun ini untung di sana. Jadi sukses saya ngelatih si Reza namanya. Terus kedua Pingkan kan. Pingkan barusan lulus di Undip ya, hukum ya. Cum laude lulusnya.
1: Cum laude. Cum laude. Wah, keren.
0: Keren. Terus dia daftar di universitas-universitas luar negeri ya. Ternyata dia diterima di Boston University.
1: Wah.
0: Di Boston. Dan mungkin tahun depan dia masuk di Boston untuk ambil apa
1: hukum
0: S2.
1: S2 hukum ya.
0: Dan terutama hukum merek, saya bilang. Karena ini nanti kita nih lagi ribut soal merek tuh nih. Makanya saya suruh belajar dia gitu. Terus Ukita ya kan. Ukita kan memang apa agak lemah di sekolahnya. Tapi dia dedicated dalam ngurus pabrik gitu.
1: Oh, semua punya skillnya masing-masing, ya, Be.
0: Ukita bilang sama saya, "Pak, serahin produksi ke saya." Gitu. Dan waktu saya awasi dia, terus produksi luar biasa loh. Dia bikin catatan loh, bahan ini segini, segini, segini. Dia cek, ini ada betul nggak gitu. Kalau nggak ada tuh disuruh tuh, kamu ambil tuh bahan untuk yang ini segini. Disiplin.
1: Oh, Babe tetap mengontrol itu semua.
0: Iya, saya kontrol semua. Dan setiap dia masak, kalau saya nggak ada dia report. "Ah, saya masak hari ini." Sama ada videonya. Hmm. Dia kirim saya.
1: Itu untuk memastikan bahwa dia dalam dia sedang berproses. Ya.
0: Yang saya suka disiplinnya. Dan lapor gitu. Kan banyak pegawai kita ngerjain suka-suka.
1: Oh, yang udah penting kita udah kerjain.
0: Ada laporan kan gitu. Dia laporan. Hmm. Dan saya selalu berhubungan dengan apa, karena jantungnya di masa, leadernya masa itu, saya selalu ada komunikasi.
1: Ya.
0: Saya bilang ada masalah nggak, persoalan barangan gimana, oh ini kebetulan telat, jadi sementara kita nunda masa karena ada bahan yang
1: belum datang
0: dan sebagainya gitu. Jadi tetap saya ada di situ walaupun saya secara fisik tidak ada di pabrik.
1: Nah, kalau
0: Bu Riva. Bu Riva tuh saben hari cekin semua loh.
1: Semua, Bi.
0: Dia cek semua. Wah, apalagi pusing. Masalah duit. Wah, dia cek benar tuh. Kita tuh laporan keuangan tuh setiap hari.
1: Karena background-nya Bunda Riva juga perbankan ya, Bi.
0: Perbankan itu kan setiap hari tutup buku. Hmm. Enggak boleh ada yang selisih. Kalau belum cocok nggak bisa tutup brankas kan.
1: Iya, dan cross check dari awal.
0: Yang pegang kunci brankasnya bank itu, jadi cek terus setiap hari gitu.
1: Karena emang kerjaan Bunda juga sebelumnya emang begitu, iya, gitu.
0: Dan dia memang kalau di perbankan tuh kan ya masuk jam 6 jam 9 baru pulang kan,
1: 6 pagi 9 ya, malam ya,
0: iya. Dan dia nggak jadi masalah kerja, apalagi kerja dan saya waktu sebelum Bu Riva memegang ini kan saya sudah siapkan itu sistemnya. Nah, tinggal sekarang diawasi. Dulu tuh kan bermasalah gara-gara saya ini kan agak selengean, nggak saya awasin detailnya atau saya dikadalin gitu kan.
1: Ya karena beberapa fokus memang Babe fokusnya kan pasti di produksi ya, kan
0: penjualan waktu itu.
1: Bagaimana penjualannya, produksinya bagaimana,
0: ya.
1: Marketingnya bagaimana, nah, kan
0: sekarang nih kita udah komplit ini. Ada beberapa cewek nih yang bagian penjualan dan di setiap radio nih kita taruh orang untuk jualan juga kan. Mulai dari Bali sampai ke Aceh tuh ada, termasuk ke Amsterdam juga. Jadi sekarang tuh sebetulnya luar biasa.
1: Ya kan. Disiplinnya kita berarti dia
0: ya dia disiplin.
1: Selalu ada di pabrik, Be.
0: Dia ada jamnya, Mas. Udah kayak kereta api aja.
1: Jam berangkat.
0: Jam 12 berangkat, ya kan? Jam setengah 2 masak gitu. Udah itu terus.
1: Iya.
0: Dan kalau habis masak kebetulan saya ada di kantor, dia datang, "Pak, ini udah selesai masaknya." Dia tunjukin tangannya kuning gitu kan. Karena dia yang nyampur.
1: Iya. Jadi emang di dalam kita menyelamatkan bisnis itu boleh keluarga yang ada di dalam struktur.
0: Dan menurut saya lebih baik keluarga.
1: Tapi kita juga perlu untuk memperhatikan apa ya, bisa bilang kemampuannya ya, dia juga kan, Be.
0: Dan kesadaran kalau nggak mampu bawa wis gajian aja lah, nggak usah ikut campur.
1: Ya karena kalau dia memaksakan diri,
0: ya bikin masalah,
1: berantakan semuanya.
0: Ya seperti kasus ini, kasus yang kita alami, nggak mampu tapi sok mampu, masa aja gosong.
1: Iya.
0: Pada waktu itu, kalau nggak diaduk langsung gosong, 15 menit aja nggak diaduk gosong ya.
1: Oh gitu.
0: Harus diaduk, jadi seperti bikin gula.
1: Gula Jawa ya, itu.
0: Kalau nggak diaduk kan kosong ya.
1: Dan itu mulai ulang lagi, buang bahan lagi.
0: Gila itu, saya pernah buang bahan. Beduh.
1: Pernah gagal jadi, buang bahan.
0: Iya, gara-gara itu.
1: Itu banyak bahan kebuang kalau.
0: Ya dibuang semua lah.
1: Kalau satu produksi itu berarti satu kali masuk tuh, Be.
0: Iya, semua kan barengan masaknya.
1: Enggak, di pikiran saya itu, oke kita bikin 1000 botol dulu, bikin 1000 botol.
0: Enggak bisa, itu ada kita punya berapa loyang, itu bersamaan masaknya.
1: Prosesnya berapa lama biasanya, Be?
0: Sekitar 3, 4, sampai 5 jam.
1: Sampai 5 jam itu sudah packing berarti?
0: Belum,
1: baru
0: selesai mas.
1: Baru kelar masak gitu, Be?
0: Iya.
1: Wih lama juga ya.
0: Iya ya, cuman sekarang kan sudah ada Robocop itu.
1: Ya.
0: Tapi itu pun saya minta setiap 15 menit cek.
1: Supaya tetap teraduk.
0: Ya, kalau ada apa gitu kan kita enggak tahu, namanya mesin kan tidak sempurna kan, manusia harus ngecek. Sampai hari ini enggak pernah ada masalah.
1: Oh, jadi sekali produksi kalau emang 20 kemampuannya per hari 25.000 ya sekali produksi.
0: Betul,
1: itu.
0: Betul. Jadi kita 24.000, 12.000, 12.000. Jadi sekarang kita pakai 12.000 lah. Nah, itu 12.000 tuh barengan masaknya.
1: Iya, saya pikir 1.000 botol masuk selesai, masuk 1.000 botol selanjutnya. Enggak bisa, gak bisa gitu.
0: Bareng.
1: Karena takarannya takaran untuk 12.000 deh.
0: Iya, memang dari awal kita sudah buat seperti itu sesuai kita atur dengan mesin yang kita punya. Gitu. Dan supaya dapat jumlah yang cukup. Karena penjualan sebelumnya kan gila-gilaan. Jadi dulu kan 24.000 barengan atas bawah dua fasilitas.
1: Beuh. Itu cuan mulu sama kayak vilanya 19 gitu ya.
0: Nah, Anda ini dipikir beli vila itu cuan, enggak. Itu nabung, Mas.
1: Oh,
0: itu bukan cuan, nabung.
1: Maksudnya orientasi untuk mendapatkan cuan cepat dari sana tuh enggak, Bia?
0: Enggak. Jadi saya tabungkan untuk uang itu supaya punya waktu lebih panjang.
1: Berarti kan dari dana yang Babi gelontorkan untuk membeli sebuah aset itu,
0: itu tabungan sebetulnya.
1: Akan menggulung jadi berapa dia nanti? Kan gitu ya.
0: Ya kita enggak tahu, ya kan. Tapi paling tidak aman tersimpan. Kalau dalam bentuk uang kan akan kena inflasi, kena segala macam. Kalau dalam bentuk properti kan properti naik terus. Habis itu dia kan bisa generate money karena ada tamu nginep di situ.
1: Karena disewakan.
0: Betul, seperti itu. Jadi bukan cuan itu, tabungan itu.
1: Oh, berarti yang benar-benar main bisnis cuan banget ya sangat-sangatnya, Be, ya?
0: Iya, cuman itu profitnya kita gulung lagi di tempat lain. Gitu.
1: Di main bisnis yang lain.
0: Iya, bukan dicuci ya. Bukan money laundry ya. Tapi diwujudkan ke sesuatu.
1: Yang boleh dicuci hanya bahan bakunya sangat-sangat. Ya,
0: duitnya tetap dimainkan.
1: Dimainkan, betul. Kita akan bacain WhatsApp dulu, Be, yang udah masuk di 087-8784-102. Be, ada Rina dari Pekanbaru nih. Apakah rasa takut sebenarnya musuh manusia atau justru mekanisme yang membuat kita lebih berhati-hati? Ngomongin rasa takut nih, Be.
0: Jadi gini loh, saya. Sejak manusia diusir dari surga,
1: Adam
0: dan Hawa, udahnya udah ketakutan. Dan itu jadi dosa asal yang kita bawa sampai hari ini.
1: Betul.
0: Itulah dosa asal, ketakutan. Dan Anda perlu tahu ya, kita berbuat dosa itu karena ketakutan.
1: Kita berbuat dosa karena ketakutan. Betul. Kan bukannya kebalik, Be?
0: Enggak.
1: Kita enggak mau berbuat dosa karena takut gitu.
0: Enggak. Justru takut itu yang membuat kita menjadi berbuat dosa. Jadi kita takut lapar, kita ngerampok.
1: Iya, banyak yang seperti itu.
0: Kita takut kalah sama tetangga kita korupsi. Jadi semua asal dari dosa itu dari ketakutan. Itu dosa asal manusia itu ketakutan.
1: Berarti artinya begitu dia memiliki rasa takut itu dan dia tidak bisa manage.
0: Iya, jadilah dosa.
1: Jadi dosa itu. Pertanyaannya, apakah rasa takut itu sebenarnya musuh manusia?
0: Bukan musuh, itu
1: nggak bisa kan?
0: Itu ada di dalam diri kita karena gara-gara kita melawan Tuhan dengan makan buah
1: huldi.
0: Ya, huldi itu.
1: Berarti itu memang itu nggak bisa terlepas dari kita.
0: Betul. Inherent ada di dalam tubuh kita.
1: Betul.
0: Jadi bukan musuh, bukan apa, itu memang salah satu sifat manusia adalah ketakutan itu.
1: Ini ada Mas Anton di Kupang, Be.
0: Nanti dulu, ini
1: oh, iya.
0: Takut nih beresin dulu.
1: Oh, belum beres ya, Be? Ya. Itu tuh gimana? Akhirnya berarti
0: jadi kita
1: memanage
0: ketakutan itu menjadi hal yang positif. Jadi kalau kita takut bulan depan gak makan, ya
1: kerja.
0: Sekarang kerja dan nabung
1: gitu. Oh, ketakutan itu yang bikin akhirnya kita
0: ya tadi dia bilang ya. Waspada, kan benar itu. Jadi ketakutan itu di manage untuk

0: pulau kosong ini.
1: Nah, iya, jadi kalau orang kan bilang katanya mesti butuh ini, enggak, kasih 1 triliun, kasih 1 pulau, tak menit di situ pegawainya ada 1000 orang dan bisa makan dan sejahtera. Gitu.
0: Karena dia diberdayakan.
1: Iya.
0: Tidak dialokasikan yang aneh-aneh. Iya.
1: 1 triliun itu bisa banyak sekali.
0: 1 triliun kan beri 1000 miliar.
1: Betul.
0: Banyak banget itu.
1: Iya. Iya kan. Jadi kok repot banget gitu loh. Sampai pinjem yang belum terbayar 107 triliun.
0: Uang digital semua itu, Be.
1: Saya enggak tahu. Tapi bagi saya enggak masuk akal gitu.
0: Enggak masuk akalnya di mana, Be?
1: Loh. 107 triliun itu harus yang menghasilkan minimum 50% per bulan. Jadi kalau kita pinjam 107, bulan depan saya bisa dapatkan 50 sampai 40 triliun.
0: Dari hasil itu. Iya, ya, betul. Ya. Kalau diputerin dengan cara yang benar ya, Be ya.
1: Betul. Jadi kan 107 itu kan gede.
0: Gede banget, Be.
1: Gede banget, makanya itu. Lu kok enggak jadi apa-apa lu? Diapain tuh duit itu?
0: Nah, itu mungkin alasan kenapa tidak semua pengusaha mau jadi pemimpin atau pejabat ya, Be.
1: Ini gak ada urusan pemimpin atau pejabat. Ya.
0: Kenapa gak?
1: Anda jadi pengusaha itu Anda udah jadi pemimpin. Pemimpin diantara karyawan dan
0: betul.
1: Keluarga.
0: Iya sih.
1: Iya. Iya kan.
0: Jadi hal-hal kayak gitu tuh mesti jadi satu kesatuan.
1: Nah, disinilah bagaimana mengelola keuangan yang benar itu penting.
0: Tetap dimanapun Mbak Be selalu bawa konsep 3 bantal. Ya, itu.
1: 3 bantal itu penting. Operasi, produksi, tabung. 10% emergency.
0: Operasional
1: 30%. Terus, sorry, operasi, produksi 30%,
0: 30%
1: tabung, 10% emergency.
0: Oh, tetap harus ada dana darurat yang disisihkan.
1: Iya. Dan biasanya dana darurat itu tidak pernah dipakai, dimasukkan lagi ke tabungan bulan depannya.
0: Oh, begitu dia bulan ini nggak kepake, dia akan masuk ke dana tabungan.
1: Iya.
0: Sorry. Operasional, apa tadi Be?
1: Operasional,
0: produksi. Ini operasional apa Be?
1: Operasional usaha kita. Kan ada butuh apa namanya?
0: Bayar listrik
1: dan sebagainya. Produksi itu adalah pabrik misalnya gitu.
0: Bahan baku.
1: Operasional tuh biaya pekerja, pegawai dan sebagainya.
0: Operasional, produksi dan tabungan 10%-nya tabung.
1: Iya.
0: Emergency.
1: Kalau dia tidak dipakai, masukin ke tabungan dan terus begitu terus.
0: Oke, berarti saat kita mengeluarkan dana untuk sosial itu sebenarnya sudah terukur ya, Be ya.
1: Sudah.
0: Bukan kalau dia nominalnya gede, oke 20 juta buat CSR gitu umpamanya. Itu dana yang sudah terukur.
1: Betul.
0: Bukan foya-foya atau gaya-gayaan ya, Be ya.
1: Cuman sekarang begini, kalau misalnya penjualan kita menurun, semua kena akibatnya.
0: Oh iya.
1: Nah, bahkan kayak kami sekarang ini 10% itu gak sempet karena dipakai untuk operasional.
0: Dan itu sebenarnya situasional aja Be ya, maksudnya
1: ya, gak situasional, ini udah berapa loh? Udah dari tahun 2024 25, 26 hampir
0: 3 tahun. Berarti hal sesimpel Babe berpikir tentang 3 bantal itu sebenarnya orang semua bisa terapkan itu, Be ya.
1: Betul.
0: Kalau dia masih posisinya UMKM ya disesuaikan.
1: Ya sesuaikan. Kayak tadi produksi kan. Anda yang ribut soal 100 botol enggak bisa supply itu kan. Kita kan dulu cuma 500 botol awalnya.
0: Iya. Nah,
1: terus naik 1000 ya. Terus naik 1.500, terus naik lagi jadi 2.000. naik jadi 3.000.

0: Terus mentok di situ.
1: 3.000 mentok ya, Be?
0: Mentok. Terus masuk ke 2016 saya pegang, saya apa reconfigurate. Ya. Ternyata saya bisa bikin 1.000 botol, 28.000 botol langsung. Karena saya paksa semua yang jadi detama harus ngambilnya 1.000.
1: Oh, jadi peluang Babe bikin produksi besar itu karena emang dia, tim juga sudah meminta produk itu ya, Be?
0: Betul, karena saya lihat yang penjualan sebelum saya pegang sendiri nggak tahu caranya gimana, ternyata tidak bisa menjual banyak.
1: Tapi begitu Babe handle bisa.
0: Bisa. Ataukah, ataukah tangan dingin saya atau cara saya menjualnya lebih bisa membuat para penjual ini bersemangat.
1: Apa strategi yang beda waktu Babe tahu itu?
0: Apa?
1: Strategi apa yang membedain, Be?
0: Saya paksain mereka untuk bisa jual 1.000 per orang.
1: Jadi
0: begitu dia 1.000 tanggung jawabnya besar karena duitnya juga besar. Mereka bersemangat dan terjual.
1: Itu alasan kenapa banyak orang-orang yang tidak mau untuk apa ya, begitu dia tidak ada invest yang dia berikan untuk dirinya sendiri membangun bisnis, tidak ada tanggung jawab di sana, Be, ya?
0: Mungkin duit gua.
1: Iya, mau jualan mau enggak gitu kan. Tapi begitu dia angka disyarat dengan angka segitu besar, akhirnya ini harus habis jawab, ini. Ya.
0: Dan begitu dia bersemangat, ternyata seminggu habis 1.000.
1: Ya, begitu dia nyetok, mungkin bukan botol yang dia lihat, Be, cuan yang dilihat. Betul. Ah, duit ini.
0: Betul. Jadi begini, saya kenapa saya percaya bahwa untuk menjual sanga-sanga itu yang diperlukan semangat. Begitu semangat ada, otomatis
1: kejual.
0: Penjualan lancar.
1: Karena sebenarnya sudah tidak terlalu perlu dimotivasi sebenarnya, Be, ya. Karena kan produk udah bagus.
0: Nah, ini masalahnya kalau semangat kita turun, produk yang bagus itu bisa jadi loyo.
1: Iya, benar.
0: Jadi semangat inilah kunci daripada penjualan dari kutus-kutus maupun sangat-sangat sekarang. Kayak saya, kan gila saya tuh. Ya selesai dari Jepang saya tur ke Jawa ya 1.000 kilo tuh sampai ke Singaraja. Iya kan. Terus saya ikut podcast, ikut segala macam terus-menerus. Bahkan sekarang ini setiap hari saya 3 jam siaran. Itu kuncinya di situ.
1: Semangatnya ada di sana.
0: Iya. Dan saya bukan hanya memberi semangat pada orang, saya juga
1: mencontohkan.
0: Mana ada sih orang pengusaha 3 jam ngomel terus di radio. Penyiarnya aja udah mulai gini, mulai goyang. Iya kan?
1: Iya.
0: Seperti di Jakarta tuh ada satu anu 3 hari berturut-turut tuh penyiarnya
1: KO.
0: Akhirnya engineer saya suruh jadi penyiar. Karena saya enggak mau putus itu. Bagi saya kalau pas lagi maju enggak boleh putus.
1: Nah, konsisten tuh kayak berat banget, Be. Kan Babe sebenarnya bisa aja mengambil keputusan untuk ya udahlah suruh yang lain aja lah.
0: Mas, itulah bedanya antara seorang Bambang Pranoto dengan orang lain. Saya ini dari dulu, dari SMA lah, semangat saya itu luar biasa. Apalagi mengerjakan sesuatu yang bermanfaat ya. Waktu SMA saya bisa mendirikan majalah pakai stensilan.
1: Mah? Serius, Be?
0: Iya, pakai stensil kan. Di stensil sendiri. Dan majalah itu laku di semua sekolahan Katolik se-Indonesia, Mas.
1: Semangat itu yang Babe selalu pegang.
0: Iya, dan itu kita gak punya duit, Mas, untuk bikin majalah itu. Terus saya bikin konser.
1: Hah? Konser?
0: Iya. Jadi saya bikin konser musik klasik. Di sebuah asrama, asrama wanita di Jogja. Biasanya kalau malam minggu tuh cuman pada ngobrol aja. Kan dulu gak ada banyak acara lah. Jadi paling ngobrol di ruang makan itu buat ngobrol. saya bikin konsep di ruang makannya. Dari uang itulah saya bisa nyetak majalah.
1: Ya berarti kan ada skill yang bisa, skill atau jasa yang bisa kita publish di awal untuk mengenerate money.
0: Iya.
1: Dan itu memberikan modal untuk bisnis kita.
0: Tapi kalau tanpa semangat nggak mungkin itu.
1: Iya, betul betul betul.
0: Dan waktu saya punya ide itu diketawain tuh sama teman-teman SMA. Gila lu, siapa yang mau nonton? Full akhirnya. Itu full apa tempat ruang makan
1: asrama orang itu.
0: Oh, wanita itu.
1: Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau orang mau bangun usaha terus dia berpikir tentang tidak ada modal yang cukup, alasan aja sebenarnya Bi, ya. Kalau dia emang mau berpikir tentang solusi apa yang harus dia
0: ada aja.
1: Ambil, ada jalannya.
0: Dan saya waktu itu hidup saya juga minta maaf.
1: Tidak baik-baik saja.
0: Dan saya gak ngambil sepeser pun uang yang ada saya kumpulkan dari konsep itu.
1: Itu Babe generate jadi cetak?
0: Iya, dari situ ada uang untuk nyetak. Dan habis untuk nyetak kita jual lagi. Masuk uang lagi. Dan
1: iya,
0: itu continue. Dan majalah itu berumur sampai 15 tahun sejak saya dirikan. Jadi saya udah keluar dari The Brito, majalah itu jalan terus. Sampai 15 tahun.
1: Nah, nih, berarti pesan buat Foxian kan gitu Bia, yang lagi mau bangun bisnis terus dia merasa terhalang dengan modal, coba di rethinking lagi.
0: Iya. Jadi
1: apa gini, yang bisa dilakukan untuk mengenerate money dan memulai modal.
0: Betul. Dan menurut saya kalau minta bisa belum besar, ya dari kecil.
1: Start small. Ya,
0: kemarin kan ada orang bilang punya 1 juta.
1: Punya 1 juta bisa ya, bikin bisnis apa, Bia? Iya.
0: Lah ya makanya dengan beli minyak sanga-sanga dapat 6 kan ya, gitu. Itu satu, kalau 6 itu bisa 1 minggu terjual, Anda dapat margin 140.000. Dari 1 juta Anda dapat 140.000 rupiah. Itu artinya 14%.
1: Iya.
0: Dalam 1 minggu. Bank mana yang ngasih duit kamu?
1: Kalaupun dia mau lebih cepat, kenapa enggak coba jual 3 per hari kan jauh lebih. Ya.
0: Nah kalau itu alhamdulillah kan,
1: iya.
0: Kita bisa besarkan lagi dan seterusnya. Mm-hmm. Dan saya lakukan itu di Kutus-Kutus dan di Sanga-Sanga. Kita mulai dari
1: small
0: 500 botol itu kita mulainya.
1: 500 naik ke 1000, 1000 ke 1000.
0: Ya, dan seterusnya.
1: Oke. Dan itu memang uang hasil bisnis yang diputar lagi jadi modal, betul, diputar iya, lagi jadi modal. Jadi
0: kan, gila kan. Hanya dalam waktu 10 tahun kita punya 11 radio, 19 villa, 2 hotel gitu.
1: Itu hasil dari
0: putar-memutar
1: itu, ya Bu ya.
0: Karena kita mementingkan core bisnis, bukan mementingkan kepentingan saya gitu.
1: Kalaupun Babi waktu itu sudah uangnya sudah lumayan, juga nahan-nahan untuk beli buat diri sendiri Bu ya.
0: Malu saya, betul. Saya itu karena udah kelamaan miskin. Terus terang saya belanja tuh malu
1: gitu. Kenapa Be?
0: Ya karena terlalu miskin. Rekod miskin saya tuh panjang sekali.
1: Terus begitu ketemu sama orang, jie kaya nih, jie gitu kaya nih.
0: Saya gak mau, malu saya. Jadi terus terang aja, kalau dibeliin baju sama Bu Riva, saya bilang ngapain, tau udah
1: banyak,
0: lemari udah penuh, ngapain beli gitu. Saya suka marah gitu. Jadi saya itu karena miskinnya terlalu lama, ya bayangkan dari umur 4 tahun saya baru bisa cari duit lagi setelah masuk Philips. Jadi umur 4 saya masuk di Philips itu 27 kalau gak salah ya.
1: Umur 27 ya, tahun
0: itu baru bisa punya duit.
1: Iya bener, kelamaan berarti ya.
0: Dan itu cerita sedihnya panjang banget gitu loh kan.
1: Itu secara ringkas aja Babe iya, ceritain kan. Itu pun yang Babe masih ingat kan.
0: Terus waktu periode apa namanya, periode Kutus-Kutus ya. Ya kan saya datang ke Bali kan gak punya apa-apa.
1: Iya seperti yang Babe sampaikan. Iya
0: tahun 2002.
1: Meditasi gitu ya.
0: Iya. Baru punya duit tuh 2014. Jadi 12 tahun saya.
1: Ngosong.
0: Jadi kere.
1: makin malam makin seru nih.
0: Seperti itulah gitu.
1: Oke. Okay. B. Kita cukupkan pertanyaannya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 malam.
0: Ya, udah 22.57 sekarang 58. Kayaknya kita kalau mau ngobrol lagi kita lanjutkan besok ya.
1: Kita besok ngobrol lagi ya. Dan kita tetap memberikan giveaway buat para penanya.
0: Ya, tadi yang menanya ya. Jadi, tolong juga dicek ya.
1: Yes.
0: Yang nanya bener apa hantu ya.
1: Ya, udah terima kasih banyak untuk yang sudah joinan di 087-87-84-102.
0: Iya.
1: B, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Selamat istirahat.
0: Sampai ketemu.
1: Sanga-sanga. Sing Adelawan. Selamat malam.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.
2: I bring a coffee in the morning. She brings me in a peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, selamat malam. Ketemu lagi sama Nindya Ristika, Sobat Fox ya, di program yang masih sama yaitu di Fox Lowdown, menemani kamu di hari Rabu ini Sobat Fox ya, tanggal 12 Agustus 2026 dari Jalan Pedagang Sakti nomor 8 Yogyakarta alias di Fox Radio Jogja. Pasti ya seperti hari-hari kemarin Sobat Fox, Fox Lowdown muterin lagu-lagu slow yang menemani waktu istirahat kamu, waktu nyantai kamu. Barangkali Sobat Fox lagi kerja juga, nemenin waktu sibuk kamu malam hari ini. Dan lagu yang diputerin adalah lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Selama 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam Sobat Fox, karena tadi masih ada siarannya Babe ya, yang ngobrolin tentang seputar bisnis dan juga sangat-sangat pastinya Sobat Fox ya. Dan buat Sobat Fox yang pengen request untuk 2 jam ke depan, silahkan kasih tahu Anin aja mau diputerin lagu apa. Bisa menggunakan aplikasi Fox Radio, silahkan download dulu kalau belum punya, ada di App Store ataupun Play Store Sobat Fox. Terus masuk ya, di sana ada live chat atau kolom komentar untuk kamu request lagu. Atau Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp ya, silahkan hubungi aja atau WhatsApp chat ya. Chat WhatsApp di 0887188 1053.
1: Fox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox Slowdown.

0: ada mahal ini. Sial Sobat Fox ya. Semoga hari ini bukan hari yang sial untuk kita semua atau untuk kamu Sobat Fox. Tapi wow, rasanya aku merasa ini hari-hari yang cukup sial. Karena apa? Apalagi untuk beberapa hari ke depan ya. Karena satu Sobat Fox ya, ini sudah memasuki transisi ya ke tanggal tua Sobat Fox. Ah, siapa nih di sini yang mulai kerasa nih? Apalagi buat kaum-kaum yang kemarin tanggal 25 gajiannya. Nah, ini kerasa banget Sobat Fox. Yang tanggal 1, tanggal 30 masih oke lah ya, baru 12 harian gitu. Tapi yang udah dari tanggal 25, wow, sedihnya minta ampun Sobat Fox ya. Semoga rezeki kita dilancarkan terus sederas hujan di musim penghujan Sobat Fox ya. Sederas air mata kita ya. Tapi jangan sedih-sedih lah, pokoknya percaya ada aja pasti rezekinya ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagunya Mahal Ini Sial ini tadi Sobat Fox ya. Selamat malam, ini buat Mbak Winda, udah diputerin lagunya. Terus juga ada Kak Yasmin, hai selamat malam ya. Mau request lagunya Lenny yang Finish Me, abis ini Anin puterin ya. Mau sapa juga ini yang dari mana tadi? Dari Mogiri Mas Wahyu ya. Mau request dong Anin ya lagunya Lady Gaga featuring Bradley Cooper yang I'll Never Love Again. Nanti Anin puterin juga ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request silahkan ya, kasih tahu ke Anin aja pengen lagu apa. Tapi yang jelas Anin hanya bisa muterin lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Kita ke requestnya Kak Yasmin dulu. This is Lenny with Finish Me.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Tenga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Barusan aku puterin satu lagu dari Lady Gaga and Bradley Cooper with I'll Never Love Again ya. Tapi ini gak berlaku Sobat Fox ya. I always love ya. I never say never. Ke produk yang satu ini yaitu adalah minyak balur sangat-sangat Sobat Fox ya. Apalagi produknya sekarang banyak banget ya, gak cuma minyak balur aja. Makin banyak lagi ada skincare-nya, ada body care-nya. Terus yang paling baru adalah minyak Gatalin Sobat Fox. Nah buat yang belum kenal sama minyak Gatalin, kenalan dulu yuk ya. Jadi ini adalah satu minyak yang memang diformulasikan ya, khusus untuk meredakan gatal-gatal Sobat Fox ya. Ini bahannya terbuat dari daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamarind oil, sampai dengan daun pegagan Sobat Fox ya. Dan gatal-gatal yang bisa diredakan adalah gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, bahkan sampai dengan biduran ya. Harganya hanya dengan Rp75.000 kamu bisa dapetin kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga Sobat Fox. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sangat-sangat Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24 Century, dan juga di Fox Radio Network. Informasi lebih lanjut kunjungi aja Instagramnya di @sangasanga_bali. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Fox Logo.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini sanga-sanga hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan aku puter satu lagu dari Stephanie Putri, I Love You 3000 ya, alias I Love You 3000. Kalau 1000 takutnya dikira vitamin C ya. Dan sebelumnya tadi aku puter satu lagu dari Coldplay, Yellow Jene Kuring ya. Tadi di request sama Pak Mio di Bantul, selamat malam Pak Mio, sudah diputarkan ya. By the way, Sobat Fox yang kuning-kuning ya, akan hadir di JOGFW, apa sih JOGFW ya, atau Jogja Fashion Week Sobat Fox. Emang apa yang kuning-kuning? Nah biasalah, boothnya sangat-sangat kan warnanya kuning ya, kuning hijau maksudnya. Sobat Fox ya, sangat-sangat ini akan hadir di Jogja Fashion Week ya. Sampai ketemu di sana ya, di Jogja Fashion Week 2026. Karena sangat-sangat dan Fox Radio Jogja juga akan hadir di sana ya. Kamis sampai dengan Minggu, mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Agustus. Sobat Fox, catat tanggalnya ya, sekali lagi tanggal 13 sampai 16 Agustus. Lokasinya ada di Jogja Expo Center atau JEC. Bakal ada banyak keseruan di sana, mulai dari open booth, terus ada special promo dengan penawaran yang sangat terbatas, sampai live sale di TikTok dan Shopee bareng Jojo dan juga Desi Sobat Fox ya. Nah, yang paling gak boleh dilewatin ini ada talk show juga, Roots of Radiance ya, dengan tema Wear Skincare Meets Style. Nah, talk show seru ini bakal dipandu langsung sama saya sendiri ya. Dan menghadirkan tamu-tamu spesial, yaitu ada influencer and content creator, yaitu Linda Widya ya, serta ada ibu depo kesayangan kita, ada Mbak Pijeli Suwari ya, dari tim Bako. Nah, harinya di hari Jumat tanggal 14 Agustus jam 6:30 malam Sobat Fox ya, waktu Indonesia bagian barat, di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Acaranya free entry ya, alias gratis, cukup registrasi aja dengan scan barcode terus langsung datang ke sana Sobat Fox ya. Untuk informasi lebih lanjut cek aja Instagramnya di @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih di Fox Slowdown barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox. Barusan aku puterin satu lagu dari Justin Bieber with Love Yourself. Karena kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Betul? Tidak? Aku mau sedikit cerita Sobat Fox ya. Jadi hari ini tuh aku pengen mid time gitulah istilahnya, karena udah lama juga gak pernah berpisah ya. Maksudnya punya waktu sendiri, karena kan selalu ada buntutnya ya yang ngintil kemana-mana. Jadi saya bilang ke suami lah, kalau bisa pulang agak cepet, pulang agak cepet. Akhirnya bisa ya, hari ini pulangnya agak cepet. Terus gantian lah take over semua pekerjaan dan ngurusin bocil itu di take over sama suami. Akhirnya saya melipir lah kemana? Ya, saya mencari kolam renang terdekat dari rumah saya. Saya mau renang. Udah. I was. Saya renang tadi sore Sobat Fox ya. Jadi dari jam 3 sampai jam 4 aja. Sejam aja. Karena pun di tengah-tengah saya renang pun sebenarnya juga gak tenang pikirannya. Jadi gimana dong, pengen me time. Pengen lepas sejenak ya dari pekerjaan rumah dan juga anak. Tapi pas udah keluar tetap kepikirannya yang ada di rumah gitu ya. Biasalah ibu-ibu ya Sobat Fox. Tapi ya lumayan lah, tadi bisa lebih fresh badan rasanya. Dan aku tadi gak sempat ngopi sebelum kesini, jadi agak sedikit ngantuk. Tapi it's okay ya, badan aku rasanya gak lemes ya. Buat Sobat Fox, jangan lupa olahraga. Sesempetnya aja, seada waktunya aja Sobat Fox ya. Karena olahraga ini penting ya untuk supaya kita tuh lebih bugar, lebih sehat. Dan kalau motivasinya adalah supaya nanti di usia 50 tahunan ke atas bisa kayak Sofia Lajubah.
1: Fox Logan.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Ada Kunto Aji dengan Pilu yang membiru Sobat Fox ya. And next song, Arin punya satu lagu dari Kings of Convenience with Cayman Island.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Perutnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Villas and Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

Fox ya, buat kamu yang mungkin selama ini ngerasa jealous sama kulit orang-orang, kok bisa bagus ya, kok orang-orang bisa glowing, bisa cantik, gak perlu jealous lagi sekarang Sobat Fox ya. Jawabannya untuk menjawab ya, jawabannya dari keresahan kamu itu Sobat Fox ya, itu adalah skincare dari Sanga-Sanga. Salah satunya adalah Natural Face Cream Sobat Fox ya. Rawat wajah kamu ya, kalau kamu ngerasa wajahnya lagi kering, kusam, dan mulai muncul garis halus ya, jangan dibiarin aja, rawat dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Ini adalah krim wajah alami dan punya kandungan yang super lengkap, yaitu ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu Sobat Fox ya, kandungan tamanu oil, vitamin E serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Kombinasi ini udah mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox ya. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian Marketplace Sanga-Sanga, dan mitra resmi ada di Apoteker 24, Kimia Farma, dan Century. Kalau saran Anin sih ya, kamu belinya atau check outnya langsung ke Fox Radio Jogja atau lewat live TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Kenapa? Karena ada promo Merdeka Sobat Fox ya, dimana kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk Natural Face Cream, Face Mask atau Facial Wash. Dan mau lebih hemat, bisa langsung ambil paket bundlingnya cuma Rp145.000, udah dapetin ketiganya Sobat Fox ya. Gak cuman itu, khusus buat yang beli 2 minyak Sanga-Sanga ukuran 100ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis Natural Face Cream ya. Promo ini terbatas banget selama

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng

0: Kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
0: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
0: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
2: Cinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

0: 12 malam Sobat Fox, waktunya ini Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 2 jam di Fox Slowdown. Besok hari Kamis ya, masih ketemu lagi sama Anin di jam yang sama Sobat Fox ya. Selamat tidur, tidurnya nyenyak, jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget. Fox Radio Jogja.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Superjuangan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.

0: Ada satu prestasi yang cukup unik di Sobat Fox. Ada seorang mahasiswi asal Indonesia yang berhasil jadi juara dunia. Namanya Aisyah Custia Cahyaningsih, mahasiswi program studi bahasa asing terapan Universitas Diponegoro asal Sukoharjo, yang berhasil membawa Indonesia jadi juara Stick Nation Wood Cup 2026. Jadi awalnya Aisyah menemukan sebuah ranting kayu waktu bersantai di Pantai Cipta Semarang. Nah, habis itu karena kayunya ini cukup unik, dia ikutan kompetisi internasional yang memperlombakan bentuk ranting atau tongkat kayu yang paling unik dari berbagai negara. Kayu temuannya dijuluki warganet Maui Hook karena bentuknya menyerupai kail milik karakter Maui dalam film Moana. Kayu ini dia unggah ke akun official Stick Reviews yang kemudian mengikuti kompetisi yang diikuti peserta lebih dari 64 negara. Melalui sistem pemungutan suara daring, kayu milik Aisyah berhasil melaju hingga babak final dan mengalahkan wakil Norwegia. Menurut Aisyah, kemenangan tersebut bukan hanya karena bentuk kayunya yang unik, tapi juga berkat dukungan luar biasa dari warganet Indonesia. Emang deh ya, yang namanya warganet Indonesia kalau udah bersatu susah ditaklukkan.
1: Kuat terus rakyat Indonesia.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upurampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pametan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi, selamat menjalani hari Kamis Sobat Fox ya. Hari ini ada yang spesial di program Breakfast Club, so stay tune terus dengan sama Ivan. Dan tentunya kamu boleh pilih-pilih lagu di pagi hari ini Sobat Fox. Di jam 6 sampai dengan nanti jam 9 kamu bakal dengan lagu-lagu update yang bikin kita semangat di hari Kamis ini Sobat Fox. Once again, hari ini ada yang spesial, jadi siapin kamu dengerin Fox Radio Jogja ya, dengan lebih seksama dibanding biasanya. Itu dulu klunya Sobat Fox ya. Pokoknya stay tune terus. Yang mau gabung, aku tunggu di WhatsApp Fox Radio Jogja di 0887 188 1053. Baby.

freaking out. Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on Pops Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta. Diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox. Sampai nanti jam 9, gak usah khawatir kamu ngerasa sendirian karena aku udah siap dari tadi jam 4. Gimana pagi kamu Sobat Fox? Tadi Ivan bangun pagi cukup kaget ya, karena memang walaupun tidurnya jam 10 malam ya, tapi kalau tidak berkualitas ya sama aja ya kan, bangun-bangun tetap geragapan Sobat Fox karena alarmnya bunyi. Tapi ya, yang namanya kita nih butuh istirahat lebih lama, mungkin ada benernya, tapi ada baiknya kalau misalkan istirahat itu secukupnya aja sih Sobat Fox, karena bangun-bangun kelamaan tidur juga badannya lemes. Hari Kamis, aku tadi sudah spill bakal ada yang spesial di hari ini Sobat Fox ya. Kata kuncinya adalah voucher Sobat Fox. Buat kamu yang sudah dengerin Fox Radio Jogja dari lama, pasti tahu lah tiba-tiba ada beberapa kejutan buat kamu. Jadi tungguin aja, dengerin terus siaran Ivan di pagi hari ini. Sambil kamu milih-milih lagu favoritnya juga boleh Sobat Fox ya. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku mau ngucapin selamat pagi buat Kak Sinta yang tadi pengen diputerin lagu dari Jason Derulo featuring Nicki Minaj, Inside Dollar Sign with Suala, sudah Ivan putarkan ya. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Wahyu pagi hari ini, pengen disemangatin pakai lagunya SID atau Superman Is Dead dengan Jika Kami Bersama. Tadi juga membuat Ivan lebih semangat untuk memulai hari ini ya. Semoga kamu juga demikian Sobat Fox ya, yang tadi dengerin lagunya SID hari ini sudah on fire, udah siap menyambut hari Kamis dengan manis, senyumnya jangan sampai meringis. Tapi emang semuanya semoga apa yang sudah kamu kerjakan atau sedang kamu upayakan semua dilancarkan ya. Selamat pagi juga buat Mbak Widi yang pagi hari ini mengucapin salam aja buat Sobat Fox aja. Terus Ivannya selamat siaran, selamat sarapan. Tadi Ivan belum sarapan padahal. Terima kasih ya Mbak Widi ya. Kemudian tadi Mas Wahyu udah, oh iya, Kak Asti selamat pagi. Yang pagi hari ini mau dengerin, aduh coba nanti aku cek dulu ya, lagunya bisa diputerin sekarang atau enggak. Soalnya kalau agak melo biasanya aku lemparnya itu jam 8 sampai dengan jam 9. Tapi nanti coba dilihat sikonya dulu ya. Terima kasih ya, semangat menjalani hari ini. Sobat Fox juga yang mau gabung, aku tunggu di WhatsApp ya Fox Radio Jogja. Sambil kamu bersiap-siap, aku mau menyemangati kamu dengan lagu dari Capital City, Safe and Sound Sobat Fox. Silakan buat yang mau request, aku tunggu sambil kamu siap-siapin setelah kata kunci voucher tadi. Jangan pernah tinggalin, jangan pernah matiin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits adalah lagu yang aku putar spesial buat Kak Bilqis yang katanya mau dengerin lagu dari Yovie and Nuno, Bunga Jiwaku. Apakah hari ini kamu sedang berbunga-bunga? Semoga demikian Sobat Fox ya. Karena kalau kita mulai hari dengan menggerutu, dengan muka udah manyun, ini biasanya bakal kebawa terus sampai nanti selesai. Bahkan biasanya orang-orang terdekatnya pun bakal ikut ketularan vibes negatifnya Sobat Fox. Jadi kurang-kurangin ya. Dan kalau misalkan pagi hari ini kamu barusan dengerin Fox Radio Jogja sambil menemani aktivitas kamu gitu kan, sambil mungkin sekarang OTW ke tempat kerja atau bahkan sekarang antar bocil ke sekolah, semoga dilancarkan. Yang sekarang juga untuk sedang di rumah ya, ngerjain beberapa pekerjaan-pekerjaan domestik, semua dilancarkan. Jangan sampai kalau misalkan kamu ngerjain pekerjaan domestik sambil ngelamun ya, apalagi kalau pas masak nanti gosong. Tapi kalau misalkan nanti kamu setelah Sobat Vlogs, kita ketemuan di event Jogja Fashion Week 2026 ya. Karena sangat-sangat dan juga Vlogs Radio Jogja akan ada di sana mulai hari ini sampai nanti di hari Minggu Sobat Vlogs ya. Bakal ada di Jogja Expo Center dari tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus. Dan juga bakal banyak banget keseruan di sana, mulai dari open booth, ada special promo dengan penawaran yang sangat terbatas, sampai ada live sale di TikTok and Shopee bareng sama Jojo dan juga Desi Sobat Fox. Dan yang paling gak boleh dilewatin adalah ada talk show Roots to Radiance dengan tema Where Skin Can Meet Style. Dan juga talk show seru itu bakal dipandu langsung sama Andia Ristika yang mewangi sepanjang masa Sobat Fox. Dan menghadirkan tamu-tamu spesial tentunya, ada influencer, ada content creator juga, Linda Widya yang sudah kamu kenal selama ini, mungkin kamu salah satu followernya, besok jangan sampai kelewatan. Serta ada PJ Leswari dan juga Depo utama tim Bakoh Sobat Fox ya. Akan ada di hari Jumat 14 Agustus dari jam 6:30 malam di Creative Corner Jogja Fashion Week Jogja Expo Center. Acaranya ini free entry alias gratis masuk Sobat Fox. Cukup registrasi dengan scan barcode yang tersedia di sana gitu. Dan untuk informasi lebih lanjutnya silakan bisa kamu kepoin, kamu follow di Instagramnya di @foxradiojogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox. Barusan aku muter satu lagu yang dipilih sama Mas Daniel, yang katanya pagi hari ini mau denger lagu dari Nyoman Paul. Tunggu apa lagi Sobat Fox? Lagi nungguin apa kamu pagi hari ini? Apakah nungguin kesempatan kedua? Semoga ada Sobat Fox ya, karena walaupun kemarin sempat gagal, percayalah besok bakal berhasil. Aku juga mau ngucapin yang lagi masak di pagi hari ini ada Kak Hani. Hari ini masak jangan deso katanya, requestnya Coldplay yang Paradise. Nanti aku putarkan buat menemani masak di hari ini. Semoga masakannya enak. Nanti Ivan ke situ bawa piring kosong sama nasi anget ya. Biar bisa bontot, gak cuma sarapan ya. Selamat menikmati sarapan juga yang pagi hari ini. Menikmati katanya lagi bikin perkedel Mbak Vivi. Semangat masaknya ya. Pokoknya hari ini banyak yang lagi masak ya. Iyalah pagi-pagi ya kan. Yang lagi masak pagi-pagi sama kayak Mbak Vivi, Kak Hani, semoga semuanya masakannya enak, gak bingung hari ini mau masak apa. Tapi kalau yang praktis mungkin diantara kamu sering banget yang namanya tinggal beli yang udah jadi alas bungkus-bungkus aja Sobat Fox ya, pilihan masing-masing ya kan. Ada juga Rini, selamat pagi, katanya voucher apa tuh? Coba kamu lihat story-nya Fox Radio Jogja di Instagram ya, atau bisa di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Udah aku upload tadi ya, vouchernya apa, yang katanya pagi hari ini mau dengerin lagu dari Dua Lipa yang judulnya adalah Break My Heart. Langsung aku putarkan aja deh sekarang ya, daripada aku nanggung hutang. Yang mau gabung lagi, aku tunggu sampai nanti jam 9 pagi.